93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Responers, dan masih bareng Aul pagi ini untuk menemani Responers. Dan sekarang kita udah sampai di jam kedua atau jam 7 ataupun jam terakhir di program Selamat Pagi ini Responers. Nah, jadi buat Responers yang gak sempat bergabung di jam sebelumnya karena lagi sibuk ya, mungkin persiapan untuk aktivitasnya pagi ini, tenang aja Responers, di jam kedua ini Responers masih bisa bergabung bareng Aul kok. Nah, karena udah menunjukkan pukul 7 lewat 5, nah mungkin Responers udah pada berangkat ini atau udah sampai ya di tempat tujuannya. Oke, bagi yang mau berangkat, Aul cuma bilang bisa hati-hati Responers di jalan, tetap utamakan keselamatan, tetap safety, gunakan helm, patuhi aturan ya Responers. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, dan Responers harus sampai di tujuan dengan selamat ya. Dan buat Responers yang mau bergabung bareng Aul pagi ini, bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Langsung saja di DM Responers, jangan sampai kelewatan. Nah, di jam kedua kita akan melanjutkan obrolan kita tentang hal random yang bikin bahagia. So, jangan sampai kelewatan Responers. Nah, untuk pembuka segmen awal kita ini, kita putarkan satu lagu dari Banda Nera, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. So, enjoy for your song.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: More 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Responers, pernah sadar nggak kalau hidup ini sebenarnya penuh dengan bonus kecil yang sering kita lewatkan? Bukan karena bonus itu nggak ada, tapi karena perhatian kita lebih banyak tertuju pada hal-hal yang belum tercapai. Saat pagi dimulai tanpa terburu-buru, ketika pekerjaan kemarin akhirnya menemukan jalan keluar, atau saat melihat senyum orang yang kita sayangi setelah hari yang melelahkan. Itu semua adalah hadiah yang mungkin tidak bisa dibeli dengan uang ya responders. Memang kebutuhan hidup terus bertambah, tagihan tetap menunggu, dan tanggung jawab sebagai orang tua maupun sebagai pribadi semakin besar. Tapi di sela semua itu, jangan sampai kita kehilangan kemampuan untuk menikmati momen yang sederhana. Nah, coba biasakan setiap malam atau setiap pagi mengingat 3 hal baik yang terjadi. Nggak perlu luar biasa responders, mungkin tidur semalam cukup nyenyak, masih diberi kesehatan, atau bisa mengawali hari dengan hati yang lebih tenang. Kebiasaan kecil seperti ini perlahan akan membuat kita melihat hidup dari sisi yang lebih positif, responders. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan selalu tentang memiliki lebih banyak. Kadang kebahagiaan muncul ketika kita menyadari bahwa apa yang kita miliki hari ini sudah menjadi alasan yang cukup untuk terus melangkah dengan penuh semangat. Nah, responders, semoga pagi ini menjadi pengingat bahwa selalu ada hal baik yang menunggu untuk kita sadari. Oke, responders, selamat menjalani aktivitas dan semoga hari ini dipenuhi momen-momen sederhana yang meninggalkan senyum sepanjang harinya. Dan kita lanjutkan lagi ke lagu yang siap menemani responders. Ini dia lagu dari Ghea Indrawari, 1000 Kali.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun.

Selamat pagi responers. Nah, responers, kalau pagi ini diberi kesempatan mengulang hari dari awal, jangan hanya sibuk menyusun daftar pekerjaan. Sisakan juga ruang untuk menikmati setiap kejadian yang mungkin terlihat biasa, responers. Bisa jadi kebahagiaan hari ini hadir saat ada rekan kerja yang menyapa lebih dulu, saat hujan reda tepat ketika kita hendak berangkat, atau ketika keluarga mengantar dengan senyum dan doa. Hal-hal seperti itu memang tidak masuk dalam target harian, tetapi justru sering menjadi penyemangat yang paling berkesan bagi kita, responders. Kita memang tidak bisa mengendalikan semua keadaan ya, harga kebutuhan bisa berubah, pekerjaan bisa semakin padat, dan tantangan dalam mendampingi anak akan selalu ada. Namun, kita tetap punya pilihan untuk menentukan bagaimana cara memandang setiap harinya. Mulailah mengumpulkan kenangan baik, bukan hanya pencapaian besar. Karena saat suatu hari nanti kita menoleh ke belakang, yang paling dirindukan seringkali bukan momen yang mewah, melainkan kebersamaan, tawa sederhana, dan cerita-cerita kecil yang pernah menghangatkan hati. Maka responders, jangan menunggu akhir pekan atau weekend untuk menunggu semua masalah selesai untuk merasa bahagia. Temukan satu alasan untuk tersenyum hari ini, lalu biarkan senyum itu menjadi energi yang menemani setiap langkah. Dan semoga hari ini berjalan lancar, responders, hati tetap penuh syukur, dan tanpa disadari akan ada banyak hal random yang membuat hidup terasa lebih indah. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati pagi yang penuh harapan ini, responders. Dan kita lanjutkan satu lagu dari Raim Laude, Ikro. So, selamat mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Responers, dari obrolan kita pagi ini, semoga kita semakin sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk sesuatu yang besar. Justru seringkali ia hadir lewat momen-momen sederhana yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita. Saat kita mulai menghargai hal-hal kecil, hati akan lebih mudah dipenuhi rasa syukur. Dan ketika hati penuh syukur, tantangan hidup terasa lebih ringan untuk dijalani. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena kita memiliki cara pandang yang lebih positif dalam menghadapinya. Jadi Responers, kemanapun langkah Responers hari ini, jangan lupa membawa senyum, menyebarkan kebaikan, dan menikmati setiap momen yang hadir. Siapa tahu kebahagiaan terbesar hari ini justru datang dari hal yang paling tidak kita duga. Dan untuk itu, sebelum kita closing Responers, kita dengarkan satu lagu dari Zigas, Sahabat Jadi Cinta. So, selamat mendengarkan.

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya tidak terasa Responers, kebersamaan kita pagi ini udah sampai di penghujung program ya. Dan berarti kita akan menutup perjumpaan kita dan program Selamat Pagi akan berakhir. So, I'll ucapkan terima kasih banyak buat Responers semuanya yang udah stay bareng Aul ya pagi-pagi ini. Udah saling menemani kita pagi-pagi ini Responers sebelum memulai aktivitas ya. Dari jam 6 tadi sampai jam 8 sekarang. Dan buat Responers yang mungkin ketinggalan, gak sempat bergabung, tenang aja, program Selamat Pagi bakal hadir di esok hari masih di jam yang sama, jam 6 sampai jam 8. So jangan sampai kelewatan. Nah, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran ya Responers. Dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. So, Aul ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat Responers. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi Responers, hai. Wow, gimana nih kabar Responers di pagi hari ini? Cila kembali tentunya ya di program Ruang Pagi. Wow, gimana nih? Cila berharap semuanya Responers kabarnya baik. Dan ya, seperti biasa tentunya ya. Kita menjalani hari-hari kita dengan luar biasa, dengan semangat yang baru. Bagi Responers yang mungkin saat ini masih sarapan ya, atau baru bangun, atau lagi di jalan, atau sudah menghadap komputernya, tetap semangat. Cila berharap semuanya bisa berjalan dengan baik dan juga lancar ya di pagi hari ini. Tentunya Cila menemani Responers hingga pukul 10 pagi di program Ruang Pagi. Dan kita juga akan ngobrol-ngobrol nih Responers. Kita tahu bahwa kita gak bisa hidup sendiri kan. Pasti kita butuh teman ya yang bersama-sama dengan kita menemani hari-hari kita tentunya ya. Mau itu teman kuliah, teman sekolah ya, teman kerja dan segala macam. Nah, Cila mau mengajak Responers ya semua untuk bergabung memberikan komentar dan tanggapannya mengenai topik kita di pagi hari ini. Karena spesial banget hari ini, hari Kamis ya. Betul, ini hari Kamis ya. Kita di tanggal 6 Agustus 2026. Tidak terasa memang ya, waktu begitu cepat berlalu. Dan pastinya Respon Radio terus tetap menemani Responder semua ya dalam menjalani aktivitas jadi sepanjang hari. Nah, Cila mau mengajak kita semua, kira-kira teman seperti apa sih yang Responders butuhkan untuk mungkin mencapai cita-cita ya, atau menjalani hari-hari bersama, atau mungkin teman sekerja gitu ya, supaya sama-sama ya semangat untuk menjalani hari-hari. Dan pasti ada perbedaan dari setiap kita, yang mungkin ada yang membutuhkan teman yang cukup sama-sama mensupport gitu ya, mendukung, terus selalu ada gitu ya, suka duka gitu ya, atau teman yang jujur, yang selalu membenarkan mungkin ya, karena kita pastinya beda-beda kebutuhannya ataupun karakter kita gitu ya. Jadi pastinya harus kita sesuaikan juga dengan ya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan juga, masuk gak masuknya. Karena Cila percaya setiap kita punya prinsip hidup masing-masing gitu. Jadi ketika kita membutuhkan teman, harus setujuan ya, harus searah apa yang mau kita capai, apa yang mau kita kejar ya. Jadi boleh banget Responders, atau mungkin mau request lagu ya untuk menemani pagi kita ya di hari ini, boleh juga kirimkan salam-salamnya juga boleh, atau membagikan informasi di pagi hari ini mengenai cuaca atau mengenai perjalanan, boleh, apakah macet atau enggak ya, bisa bergabung bersama Cila di WhatsApp di 0811662290, atau melalui TikTok kita ya di Respon Radio 930 official. Boleh juga Responders yang lagi dengerin Cila di streaming kita di www.responradio.com. Karena kenapa ya Responders ya, jadi bukan

bersama kita di Respon Radio. Ada juga media sosial kita, Facebook, Instagram ya, dengan akun kita Respon Radio 93.0 Official. Terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok ya. Berharap kabarnya semuanya sehat selalu. Kalau ngomong-ngomong tentang pertemanan ya, kadang ada beberapa orang yang malas untuk berteman. Ada juga yang mungkin lebih suka atau lebih nyaman berteman sama sesama sama jenis atau mungkin yang beda jenis gitu ya. Kadang ada beberapa teman aku cewek juga ya, berteman sama cowok, lebih banyak teman cowok gitu ya. Alasannya karena ya kalau cewek itu banyak ininya, munafiknya gitu ya. Di depan dia bilang begini, begini, tapi di belakang beda lagi gitu ya. Jadi setiap kita pasti punya selera kalau dibilang makanan mah ya, tapi bukan selera ya, maksudnya kecocokan bagaimana kita berteman. Karena kalau kita berteman pun juga harus sesuai ya kan, prinsip hidup kita juga harus nyambung. Kalau nggak nyambung agak susah kita ya untuk berteman, untuk menjalani hari-hari kita. Jadi mungkin ada responders ya yang saat ini lagi membutuhkan teman, mungkin yang mau mendengar aku gitu ya. Jadi bukan hanya ngomong to dia gitu ya, aku terus yang dengerin dia, tapi aku juga pengen ada teman yang dengerin aku ketika aku lagi butuh teman curhat gitu ya. Kadang kan ada juga ya beberapa dari kita yang pengen didengar gitu ya. Kadang kita juga lupa, kita selalu pengennya didengar gitu ya, padahal kita juga perlu memberikan telinga kita untuk mendengar teman-teman kita. Hai Ricky, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ricky. Good morning katanya, have a nice day. Oke, sarapan pagi yuk katanya. Oke, thank you loh. Happy birthday buat orang yang lahir di bulan Agustus. God bless you. Host belum ultah ya? Belum. Saya di bulan Valentine ya. Di bulan 2. Thank you ya Ricky ya, sudah bergabung, sudah menyapa kita semua, bahkan mengucapkan ulang tahun buat responers yang ulang tahun di bulan Agustus ini. Kalau Ricky saat ini lagi butuh teman seperti apa Ricky? Boleh ya bergabung memberikan komentar tanggapannya atau bercerita. Saat ini aku lagi berteman sama orang yang jujur misalnya ya, yang betul-betul mengerti, memahami kondisi aku gitu ya. Jadi boleh banget. Aquarius katanya lancar rezeki, kangen orang lama. Berharap orang lama ini mendengar ya. Jangan begitu juga kalau misalnya orang baru sudah ada Ricky ya. No, kita fokus ke depan saja Ricky ya. Wow, thank you. Capricorn katanya wisata liburan lancar rezeki bahagia. Ya, terima kasih. Oke. Buat responders yang mau bergabung langsung saja ya untuk menyapa mungkin responders kita semua dimanapun berada, atau memberikan salam-salam, atau mau request lagu, atau mau memberikan tanggapan topik kita mengenai teman seperti apa ya yang responders butuhkan saat ini. Kita dengerin lagu dulu dari GAC yang berjudul Gali dan Ratna.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran. Aduh.
0: Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan lukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Cila tentunya di pagi hari ini yang setia menemani responers ya, yang mungkin saat ini lagi beraktivitas, dan juga buat kamu yang sudah bergabung di live TikTok. Wow, thank you semuanya. Ada Ricky, ada Mochi, ada Erik juga ya yang sudah menyapa di pagi hari ini. Ada 0%. Ini apa nih yang 0% ini? Apakah masalah masalahnya atau semangatnya? Berharap masalahnya yang 0% nih ya. Tapi gak mungkin juga ya, kita gak punya masalah. Bukan berarti kita mengharapkan ada masalah ya, cuman logika aja sih gitu ya. Karena setiap kita pasti punya struggle, baik dari diri kita ataupun dari luar ya. Thank you semuanya buat kamu yang belum bergabung, yuk cus ya. Bergabung bersama Cila di pagi hari ini boleh untuk menanggapi topik kita di program Ruang Pagi tentunya ya. Kira-kira menurut responders penting enggak sih gitu ya memilih teman? Nah, kalau misalnya penting, kenapa, alasannya apa gitu ya? Kalau misalnya nggak penting, nggak terlalu dipikirin ya, kenapa juga? Nah, kamu mau teman seperti apa saat ini yang kamu butuhkan? Boleh juga ya untuk memberikan komentarnya di WhatsApp di 0811 662 930, atau melalui live TikTok juga bisa langsung komentar. Buat kamu yang juga lagi pengen dengerin lagu, boleh untuk ya request lagu untuk menemani kita di pagi hari ini, atau mengirimkan salam-salamnya buat keluarga, boleh juga ya responders. Thank you Mochi yang sudah menyapa di pagi hari ini. Kalau Mochi bilang kalau laki-laki berteman dengan siapa saja asalkan hidup gak gigit opsional. Oke, betul ya. Aku disuruh ini 0% katanya doain kak. Aku disuruh masuk nih hari ini atau besok kalau gak salah ya, kerja di radio. Wow, semangat 0%. Berharap bisa ya bekerja dengan baik ya, bisa beradaptasi juga dengan rekan kerja dan juga suasana di tempat kerja yang baru ya. Sudah menyapa juga nih ada Bang Erik ya. Bang Erik dari tepian Danau Maninjau katanya. Wow, thank you Bang Erik. Luar biasa ya, pagi-pagi sudah bergabung menyapa kita semua. Buat kamu juga yang lagi dengerin Cila di live streaming ya, berharap sehat semua dan lancar untuk aktivitasnya. Dan tentunya kalau ngomong tentang pertemanan gitu ya, ada orang-orang juga yang berpikir bahwa penting dong memilih teman. Ibarat kita kalau misalnya beli baju gitu ya, kita beli baju pun juga milih-milih. Nah, sepatu lah juga ya contohnya ya. Milih sepatu pun juga sesuai dengan ukuran di kaki kita gitu. Gak mungkin kan asal milih saja gitu. Nah, demikian juga dengan pertemanan responers ya. Jadi ada orang-orang yang punya ya pemahaman bahwa penting banget untuk memilih teman. Kenapa gitu ya? Kenapa ini penting banget gitu? Boleh juga diberikan alasannya ya. Karena kenapa ya responders, bagaimana untuk kita bisa terus mengembangkan diri kita atau kita terus lebih baik ya, lebih positif ya, pastinya kita perlu teman yang bisa membentuk karakter kita, iya kan? Nah, mungkin kita gak menyadari bahwa ternyata sering seiring berjalannya waktu gitu ya, kita sama orang-orang yang dekat, akhirnya kebiasaan-kebiasaan atau karakter kita pun juga ikut terbentuk. Kalau misalnya kita berteman dengan orang-orang yang positif gitu, yang membawa kita ke hal yang baik gitu ya, yang punya karakter yang baik. Nah, berbahaya kalau misalnya kita misalnya berteman dengan orang yang tidak membawa kita ke hal yang baik. Misalnya nih, mungkin teman kita suka baca buku gitu ya, atau dia punya hobi gitu ya tentang musik dan segala macam. Nah, kita sering ketemu dengan dia gitu ya, interaksi apa, komunikasi, ketemu, dan akhirnya kita pun juga ikutan gitu ya untuk baca buku, untuk ya ikut temanin dia. Awalnya kita masih temanin dia untuk melakukan hobinya, musik, main musik dan segala macam. Akhirnya pun kita pastinya ikut-ikutan gitu ya. Jadi akhirnya karakter kita pun juga
mulai perlahan-lahan terbentuk. Dan hal-hal yang baru pun yang kita gak lakukan, akhirnya kita lakukan gitu ya. Dan itu juga sesuatu yang baik gitu, karena skill, kemampuan yang kita latih, yang kita lakukan. Dan ini akan berdampak juga buat orang-orang mungkin ya yang membutuhkan itu. Kita bisa membantu ya, kita bisa mengasah kemampuan skill kita dengan kita melatihnya itu ya bersama teman kita gitu. Kenapa bisa begitu? Ya kembali lagi karena manusia belajar melalui kebiasaan dan lingkungan. Jadi ini penting banget ya, kita cenderung menyesuaikan diri dengan kelompok tempat kita merasa diterima. Nah kalau dampaknya pastinya, kalau misalnya kita punya teman yang membawa kita ke hal yang baik ya, membentuk karakter kita yang positif gitu ya, pasti kita akan memiliki kebiasaan yang positif juga. Terus karakter kita juga akan perlahan-lahan ya mulai dewasa ya, kalau misalnya kita punya teman yang dewasa pemikirannya gitu. Terus kalau teman kita yang bertanggung jawab, nah kita juga akan perlahan-lahan akan mulai bertanggung jawab dengan diri kita ataupun dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus lebih mudah mencapai tujuan hidup pastinya ya, kalau misalnya kita berteman dengan orang-orang yang membawa kita ke hal yang baik atau mendukung, mensupport kita untuk mencapai mimpi kita, cita-cita kita gitu ya. Jadi itu lebih mudah untuk kita mencapainya dibanding dengan kita berteman dengan orang yang beda alurnya, arahnya gitu ya. Kita pengen ini, dia pengen yang lain gitu ya. Jadi ketika kita berteman akhirnya susah gitu ya, karena fokus kita kebagi dua gitu ya. Terus kalau Heru, Heru bilang gak capek ngomong terus, enggak dong. Karena sesuatu yang kita sukai gitu ya. Kalau sesuatu yang kamu sukai, yang kamu nikmati, gak akan capek. Capek, tapi rasanya kayak bersuka cita gitu loh. Senang gitu, bahagia karena sesuatu yang kita cintai. Ibarat kalau kamu suka dengan pekerjaan yang kamu kerjakan saat ini, pasti ada kelegaan yang berbeda di hati kamu gitu. Iya, thank you ya. Makasih Heru udah menyapa di pagi hari ini, udah bergabung juga di live TikTok ya. Kalau Heru gimana? Apakah penting bagi Heru untuk memilih teman atau enggak? Kalau penting kenapa? Berikan alasannya ya Heru ya. Kalau enggak kenapa juga? Jadi boleh untuk bergabung ikut topik kita di pagi hari ini. Dan buat kamu yang belum bergabung ya, langsung cus ya memberikan komentarnya atau mau request lagu juga boleh. Nah kita akan dengerin lagu. Ini ada responders yang request lagu ya di pagi hari ini dari Abang Mochi ya, katanya putarin dong kak lagunya Main Serong kak. Oke kalau gitu kita langsung dengerin ya lagu spesial requestnya Abang Mochi.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya, masih di program Ruang Pagi tentunya bersama Cila ya di pagi hari ini, yang akan setia menemani responders hingga pukul 10 pagi. Terima kasih buat responders yang sudah bergabung di live TikTok ataupun di streaming kita di www.responradio.com, yang sudah memberikan tanggapannya juga komentarnya di pagi hari ini melalui WhatsApp di 0811662930. Buat kamu yang belum bergabung, boleh ya untuk langsung bergabung di live TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official. Langsung ketik komentarnya ya, atau juga bisa merequest lagu di pagi hari ini untuk menemani kita beraktivitas. Dan tentunya kita pasti butuh sesuatu ya untuk menimbulkan semangat kita gitu, membangkitkan ya semangat kita untuk beraktivitas di pagi hari ini. Nah, tentunya di pagi hari ini kita mau membahas tentang pertemanan. Menurut responders, penting gak sih ya memilih teman gitu? Kalau penting kenapa? Kalau gak penting ya kenapa juga? Karena ada beberapa orang yang merasa bahwa penting dong memilih teman, karena teman ini bisa membentuk karakter kita gitu ya, atau enggak bisa mempengaruhi cara bagaimana kita mengambil keputusan. Atau juga ada orang-orang yang berpikir, ya gak usah sama siapa aja berteman aja gitu ya, gak usah terlalu milih-milih. Ada orang-orang yang ya punya pemahaman seperti itu. Nah, ini bukan tentang benar atau salah ya responders ya. Kita mau cari tahu kenapa ini penting banget untuk kita memilih teman, dan kenapa juga banyak orang-orang yang di luar sana punya pemahaman ya biasa aja, enggak harus terlalu diperibetkan gitu ya, diambil pusing gitu. Nah, selain kita mungkin mempengaruhi dengan karakter kita ya, kalau misalnya kita yang setuju penting untuk memilih teman, ternyata teman ini juga bisa mempengaruhi cara bagaimana kita mengambil keputusan. Jadi banyak ternyata ya keputusan-keputusan yang ada di dalam hidup kita, ternyata ini dipengaruhi oleh teman-teman kita. Misalnya nih, mungkin pada saat seseorang ya lagi ragu untuk belajar, ada teman kita yang berkata, udahlah besok aja gitu ya, ntar nanti kita belajar juga, lagian waktu masih banyak, besok juga bakalan ada kok gitu ya, ya udah besok aja belajarnya. Nah, sebaliknya ada juga teman yang berkata, yuk sama-sama kita belajar yuk. Nah, jadi ketika mungkin kita diperhadapkan dengan dua ini ya, jadi kalimat sederhana ini sangat-sangat mempengaruhi dan mungkin mengubah keputusan seseorang gitu. Yang awalnya dia sebenarnya di sisi lain dia pengen belajar gitu ya, tapi mungkin karena lelah, karena capek gitu, ketika ada teman gitu ya yang bilang, ya udahlah besok aja gak usah dipaksa gitu. Atau teman yang mungkin mensupport kita, mendukung kita, yang menemani kita untuk belajar bersama-sama gitu. Jadi penting sekali gitu. Kenapa ini penting? Karena keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari perlahan-lahan akan membentuk masa depan kita. Jadi dampaknya kalau kita ketahui ya responders, jika kita sering didorong misalnya ya melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, kemungkinan besar hidup kita juga akan bergerak ke arah yang lebih baik. Betul sekali. Jadi kenapa penting banget kita untuk memilih teman? Kalau misalnya kita asal-asalan berteman misalnya ya sama orang-orang yang mungkin tidak punya arah hidup, tujuan hidup, ketika kita mungkin lagi mencapai sesuatu dan akhirnya di titik terendahnya kita, dan teman kita yang sama-sama dengan kita bilang, ya udahlah gue juga belum memulai, gue juga masih begini, stuck di sini aja, jadi nggak apa-apa kamu begini mah gitu ya, wajar mah gitu ya. Jadi kayak adu nasib gitulah yang terjadi. Akhirnya pun kita nggak ada semangat hidup gitu ya. Akhirnya kita menyerah, putus asa gitu. Tetapi kalau kita membandingkan gitu ya dengan teman yang mau mensupport, mendukung kita gitu ya, kalau kita berteman sama dia gitu ya, yang juga punya semangat hidup ya, punya tujuan, punya arah hidup, ya pasti kita akan sama-sama untuk mencapai itu, tujuan itu. Walaupun ada struggle pastinya ya, ada masalah, kendala, tantangan, tetapi kalau kita bersama dengan teman kita, ya pasti akan mungkin lebih mudah gitu ya dibanding kita sendiri. Wow, ada
Dedi juga nih yang bergabung. Katanya play lagu, Kak mau bawa kemana? Armada dong. Oke, nanti kita akan putarin ya. Dedi, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Ada Esvia juga, katanya request dong Mbak, J-Rox nih, ceria. Oke, nanti saya akan cek satu persatu lagunya ya. Berharap di playlist kita sudah tersedia. Kalau Abtabi bilang nih di live TikTok ya yang bergabung di pagi hari ini, ya dek kalau banyak teman itu penting karena banyak teman banyak juga rezeki kita. Oke, kalau kata Pak Abang Abtabi nih, oke, thank you Bang Abtabi. Tapi memang benar loh kalau misalnya kita banyak teman, berharap teman-teman yang positif ya, jangan yang membawa kita ke hal-hal yang buruk. Nah, tapi aku percaya kalau Bang Abtabi bilang ini orang-orang yang positif, yang mau berkembang, yang mau maju, karena membawa kita ke apa, makin banyak rezeki ya. Oke, thank you Bang Abtabi sudah bergabung dan memberikan tanggapannya di pagi hari ini. Dan pagi ini juga ada yang bergabung di WhatsApp ya. Tentunya di 0811662930 ada Bunda Dua Putri nih yang memberikan komentarnya juga mengenai topik kita di pagi hari ini. Selamat pagi Nak Cila, selamat pagi juga Bunda. Wow, gimana nih kabar Bunda? Berharap Bunda sehat ya Bunda ya. Kalau menurut Bunda Dua Putri, tanggapan kenapa penting kita untuk memilih teman, yaitu penting karena teman bisa membawa pengaruh di dalam pergaulan, apalagi dalam misalnya di perkuliahan ya, dalam situasi pekerjaan. Maka dari itu kita harus bisa membedakan mana teman yang baik untuk kebaikan kita juga. Nah, pasti akan terlihat dalam sikap mereka sehari-hari. Kalau teman yang kurang bagus, sikapnya dijauhi saja. Begitu ya katanya, kata Bunda Dua Putri. Wow, thank you Bunda Dua Putri. Betul sekali, kalau sikapnya kurang baik ya, merusak hidup kita gitu ya, menghancurkan masa depan kita ya, membawa kita ke hal-hal yang baik, tinggalkan ya, jauhi saja. Oke, nah Bunda Dua Putri juga mau dengerin lagu Daylight dari Maroon 5. Oke, thank you Bunda, nanti kita akan putarinnya lagu yang sudah di request. Dan buat kamu juga yang belum bergabung di pagi hari ini, boleh untuk bergabung cus langsungnya, baik di streaming kita juga di www.responradio.com atau melalui live TikTok di Respon Radio 93.0 official. Kita dengerin langsung ya lagu yang sudah di request oleh Bunda Dua Putri yang berjudul Daylight.

Ya, masih bersama Cila tentunya di program Ruang Pagi. Wah, senang sekali ya, ternyata banyak responders yang bergabung ya, yang join di live TikTok juga, serta ada di WhatsApp yang memberikan tanggapan komentarnya di pagi hari ini tentang penting gak sih memilih teman. Kalau penting kenapa, kalau enggak kenapa juga. Karena kalau kita pikir-pikir, beli baju aja ya, beli sepatu aja kita harus sesuaikan ya dengan ukuran sepatu, ukuran kaki kita gitu. Karena kalau sembarangan atau asal-asalan beli sepatu atau beli baju, kalau kegedean kan kurang-kurang pas gitu ya, kalau kekecilan juga kurang pas. Jadi penting sekali. Nah, kalau kamu gimana? Apakah penting atau enggak? Ada beberapa respons juga menyampaikan bahwa enggak usah, enggak harus dipilih-pilih, berteman aja sama siapa aja, karena ada pepatah banyak teman banyak rezekinya katanya ya. Oke, ada Bang Mevan juga yang bergabung, bicara banyak FM katanya. Oh iya, pastinya ini di kita di respon radio ya di Padang Pariaman. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada juga Surya ya Malik ya yang menyapa dan mau dengar lagu dari Naf ya, Kembali Pulang Aja katanya. Ada Shifit juga, Cinta Dalam Hati dari Ungu. Ada Mr. X juga yang bergabung. Wow, thank you. Ada Abtabi juga ya yang sudah menyapa. Ada Ijin Mantau katanya, dapat salam dari Mas Jawa. Thank you semuanya. Wah, luar biasa. Di sini pendengar kita dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat juga ada, bahkan di luar negeri juga ada ya. Ada Al Nilam juga yang bergabung di pagi hari ini menyapa kita. Thank you semuanya. Oke, karena waktu kita ternyata tidak terasa ya, sudah di ujung perjumpaan kita di jam pertama ya. Kita akan kembali di jam kedua dengan program yang sama dan topik yang sama. Jadi buat responders jangan khawatir, jangan takut ya. Tetap stay tune di 93,0 FM ya, di Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

mau dibawa kemana dari armada yang mengantar kita di jam kedua di program Ruang Pagi tentunya ya. Karena masih bersama Cila hingga pukul 10 pagi, Cila menemani responders dengan topik yang relate banget di kehidupan kita. Karena ini sangat berpengaruh ya dengan hari-hari yang kita lalui. Nah kira-kira kalau responders punya teman, penting gak sih untuk memilih teman gitu ya? Apakah karena ya pentingnya karena kita harus sama-sama berkembang, sama-sama maju. Jadi harus punya tujuan, punya arah hidup yang sama, prinsip hidup juga ya, harus nyambung, harus sefrekuensi dan segala macam. Atau mungkin ya gak apa-apa, gak masalah kita berteman sama siapa aja gitu. Boleh untuk memberikan tanggapannya, komentarnya mengenai topik kita di pagi hari ini. Dan tentunya jika responders yang punya pemahaman bahwa penting sekali untuk kita memilih teman. Kenapa? Karena teman bisa menjadi tempat untuk kita bertumbuh, ya kan? Jadi bukan hanya tempat kita bercanda, ya, atau ngobrol, atau cerita. Nah, teman juga menjadi tempat kita belajar menghargai pendapat orang lain. Kita juga bisa belajar untuk meminta maaf, belajar juga untuk mengampuni, belajar juga untuk bekerja sama, ya. Karena persahabatan yang saat ini membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih matang secara emosional. Jadi bagi responders yang punya pemahaman bahwa penting banget kita memilih teman. Jadi kita gak boleh sembarangan untuk berteman dengan orang yang mungkin kalau sebatas say hello atau sebatas mengenal dan mengetahui ya gak apa-apa. Tapi kalau dekat, akrab, jadi sahabat, jadi kayak bahkan jadi teman hidup, pasangan hidup, nah itu juga perlu kita pertimbangkan dan perlu kita melihat gitu ya, supaya apa, supaya kita tidak terjerumus dengan hal-hal yang kita tidak inginkan, apalagi pergaulan-pergaulan yang ada saat ini ya, yang tidak menutup kemungkinan akan kita lakukan tanpa kita sadari jika kita berbaur atau berteman dengan orang-orang yang tidak punya arah hidup atau tujuan hidup atau hidupnya yang acak-acakan gitu. Kita juga pasti nggak mau ya seperti itu. Nah selain itu kita juga pengen memilih teman supaya apa? Karena teman ini bisa menjadi penyemangat dan penghambat. Jadi saat kita gagal ya responders ya, teman yang baik akan berkata mungkin gak apa-apa gitu ya, ayo kita bangkit lagi gitu. Tapi kalau misalnya teman yang peduli mungkin justru berkata sudahlah, menyerah saja gitu ya. Bahkan sudah berkali-kali kamu coba tapi kamu gagal, ya udahlah, mungkin udah saatnya, bukan rejeki kita gitu ya, bukan milik kita, bukan punya kita. Kadang ada tuh bahasanya tuh seperti ini, akhirnya kita menyerah. Belum tentu ketika kita mencoba ya kita gagal lagi, mana tahu udah waktunya kita untuk bisa mendapatkan kesempatan itu. Nah, jadi semangat seseorang ini seringkali bertahan karena dukungan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi penting banget ya, berpengaruh gitu ya di hidup kita kalau misalnya kita asal-asalan untuk memilih teman. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu gitu ya, ketika orang-orang yang ada di sekitar kita tidak mensupport, tidak mendukung gitu ya, apa yang kita kejar, apa yang mau kita capai, apa yang mau kita lakukan, nah itu juga akan mengganggu, akan menghambat pertumbuhan kita, perkembangan kita ya, ataupun mungkin cita-cita yang mau kita capai akan sulit gitu kalau misalnya tidak bersama-sama dengan orang-orang yang mendukung dan mensupport kita. Wow, jadi gimana nih gitu ya, kalau misalnya tidak gitu ya, kenapa orang berpendapat gitu ya atau punya pemahaman gitu ya. Sebenarnya di sisi lain ya responders ya, ada orang-orang ataupun beberapa dari kita beranggapan bahwa memiliki teman itu tidak penting gitu, nggak usah terlalu dipusingkan gitu ya. Kenapa? Karena setiap manusia memiliki nilai gitu ya, yang sama sebagai ciptaan Tuhan gitu. Jadi kita diajarkan untuk mengasihi sesama ya, tanpa harus memandang suku, tanpa harus memandang agama, latar belakang, ekonomi ataupun pendidikan. Nah kalau misalnya kita terlalu memilih-milih teman karena penampilan ya, karena status sosial, karena berapa

mengendalikan diri atau enggak teman yang pekerja keras ini bisa menginspirasi kita untuk tidak mudah menyerah. Artinya kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilannya saja. Nah kalau misalnya nih Bang Surya menanggapi, jangan terlalu berharap kepada teman-teman bisa menikung dari belakang. Ini mungkin sepertinya pengalaman ya Bang Surya. Jadi ada juga teman-teman yang di belakang kita ya melakukan sesuatu yang kita gak sukai gitu ya, tetapi di depan dia baik, dia senyum, dia kayak gak ada masalah sama kita gitu ya. Ternyata diam-diam di belakang dia menikung kita. Ada juga seperti itu. Jadi gimana, lebih tepatnya gimana gitu ya, mana yang lebih tepat? Apakah kita perlu untuk memilih atau kita gak memilih nih gitu ya. Oke, kita akan nanti bahas di segmen selanjutnya. Buat responders yang baru bergabung di pagi hari ini, boleh untuk memberi komentar dan tanggapannya mengenai topik kita ya. Silakan kembali setelah kita mendengarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh responders kita di live TikTok. Ada dari Bagindas Butuh Cinta, ada Ungu juga Cinta Dalam Hati, atau dari Trisuaka Senyum Di Balik.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, waktu adalah komoditi yang paling mahal yang ada di dunia. Waktu tidak akan datang dua kali. Perubahan terjadi sesuai dengan berjalannya waktu. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu yang ada, maka sesuatu yang berharga akan terhilang dari hidup Anda. Di dunia yang cepat berubah, ada falsafah, "It's not the biggest that eat the small, it's the fast that eat the slow." Artinya bukan yang terbesar yang makan yang kecil, tapi yang kalah adalah orang yang lambat. Lambat dalam bertindak, lambat dalam mengambil keputusan, lambat dalam menyelesaikan konflik, karena tidak memanfaatkan waktu yang ada. Lihatlah begitu cepat siang hari berlalu. Jika Anda tidak memanfaatkannya sebaik mungkin, maka Anda tidak akan berhasil dalam hidup ini. Saran saya, manfaatkanlah waktu Anda.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

masih bersama Cila tentunya di Ruang Pagi. Kita sudah mendengar satu lagu ya dari Triswaka yang berjudul Senyum di Balik Senja. Nah, boleh banget nih buat responders penasaran seperti apa senyum Cila. Bisa bergabung di live TikTok ya di Respon Radio 93.0 Official. Bisa membagikan topiknya juga ya, komentar atau tanggapannya mengenai topik kita di pagi hari ini tentang penting gak sih memilih teman hidup atau teman sekerja ya, atau teman ya kuliah, teman sekolah dan segala macam. Nah, kalau penting kenapa, kalau enggak juga kenapa ya. Kita udah bahas beberapa poin, tentunya ada hal-hal penting juga ya, alasan kenapa kita memilih teman gitu ya, dengan tidak memilih teman gitu ya. Ternyata kalau kita bertanya lalu mana sih yang lebih tepat, ya di sisi lain iya penting dong kita memilih teman, karena itu akan membentuk karakter kita ya, kita akan juga bertumbuh, kita juga akan berkembang ya dengan teman yang punya arah hidup, tujuan hidup, prinsip hidup, gak sembarangan gitu ya. Beda dengan yang mungkin kita memilih teman misalnya acak-acakan gitu ya, dapat teman yang ya udahlah sembarang aja, karena kita tahu kita juga tidak boleh mengasihi hanya suku kita doang gitu ya, atau ya budaya-budaya yang hanya dari kita, daerah kita saja gitu ya, satu kampung atau segala macam. Jadi siapapun kita boleh mengasihi mereka gitu ya, boleh berteman sama mereka. Lalu gimana gitu ya, mana yang lebih tepat? Ternyata responers sebenarnya kedua pendapat ini bisa kita padukan, oke? Okay? Kita tidak perlu memilih teman berdasarkan status, kekayaan, atau popularitas. Ya, tetapi kita perlu memilih pengaruh yang kita izinkan masuk ke dalam hidup kita. Betul, jadi kita perlu mengendalikan diri. Maksudnya perlu memilih gitu ya. Kira-kira mana nih yang perlu aku masukin ke dalam hidup aku gitu ya. Perlu aku pakai untuk menerapkannya ya di kehidupan aku sehari-hari. Hal-hal yang positif pastinya ya. Nah, artinya kita tetap ramah kepada semua orang, menghargai siapapun dan tidak boleh membeda-bedakan. Jadi, oh kalau ini ya, teman aku baik, kalau yang itu ya udahlah aku nggak baik sama dia karena nggak ini. Jadi kita nggak boleh memilih gitu ya. Kita harus ramah gitu ke semua orang. Jadi menghargai siapapun, mau jabatannya tinggi, jabatannya rendah, orang berada atau enggak orang berada gitu. Siapapun kita menghargai semua orang gitu yang kita temui. Jadi enggak boleh membeda-bedakan. Namun untuk sahabat dekat ya, atau orang yang paling sering bersama kita, maka kita perlu untuk memilih mereka. Karena kenapa? Karena mereka yang akan membawa pengaruh positif kepada hidup kita gitu ya, kepada diri kita. Karena orang yang paling sering bersama dengan kita itu biasanya ikut membentuk cara berpikir kita ya, pola pikir kita, kebiasaan kita, mereka yang akan membentuk gitu ya. Terus bahkan masa depan kita pun juga berpengaruh dengan orang-orang yang sering kita temui gitu ya, teman dekat kita, sahabat kita. Jadi bisa dipadukan ya responders. Jadi jangan nanti kita berteman sama, oh dia kaya soalnya dia pintar, yang ini enggak, jadi enggak usah deh berteman sama dia. No ya, kita boleh berteman sama siapa aja, boleh mengasihi siapa aja. Bukan boleh lagi, ini wajib banget ya. Wajib kita mengasihi orang-orang, semua orang yang ada di sekitar kita. Terus menghargai mereka, menghormati mereka gitu ya. Tetapi kalau untuk sahabat, kalau untuk teman gitu ya, yang akan sering kita temui, yang akan sama-sama dengan kita, maka kita pilih mereka yang membawa kita ke hal-hal yang positif, yang membawa kita untuk maju, berkembang, karena mereka yang akan mengubah pola pikir kita juga, membentuk karakter kebiasaan kita, itu berpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Wow, ternyata bukan masalah tepat dan gak tepatnya atau benar gak benarnya gitu ya, tetapi dua-duanya ini kita bisa padukan ya responders. Jadi gimana caranya supaya kita memilih teman yang baik? Jadi ada beberapa hal yang cukup sederhana kita bisa praktekkan dan
menjadi pertimbangan ya buat kita untuk memilih teman kita. Nah, sebelum aku lanjut, ada tanggapan dari Surya nih, katanya kalau kita punya teman merilekskan ya pikiran kita yang sedang kacau karena kita mempunyai teman. Betul, jadi teman juga bisa menolong kita, membantu kita gitu ya, menghibur kita ketika mungkin kita lagi ada masalah atau kesulitan ya, atau mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita sampaikan, tetapi kehadiran dia, dia bisa menolong kita, membantu kita untuk melewati setiap proses ya yang terjadi di hidup kita. Jadi maka dari itu perlu sekali ya untuk memilih teman yang mensupport dan mendukung kita. Orang-orang yang dekat pastinya, orang-orang yang dekat. Tapi kalau orang-orang yang ada yang kamu temui siapapun itu, ya perlu untuk kita hargai juga, kasihi mereka ya, dan hormati mereka, karena tidak boleh kita membanding-bandingkan ya, atau memilih teman kalau kamu baik ya udah aku hargai kamu, oh kamu nggak kaya aku nggak hargai, no no ya responders ya. Jadi kita juga harus mengasihi siapapun orang-orang yang kita temui, kita mengasihi mereka, menghargai dan menghormati mereka. Jadi contoh ada beberapa hal ya yang sederhana yang bisa kita terapkan dan menjadi pertimbangan kita juga untuk bertemu dengan teman-teman yang kita akan sering ya temui gitu ya, teman yang baik pastinya ya. Pertama, kita pilih teman orang yang jujur. Jadi jangan berteman yang kamu mungkin temui setiap hari gitu ya, tapi nggak jujur gitu ya. Jadi teman yang baik tidak akan takut mengatakan kebenaran ya, meskipun terkadang terasa tidak menyenangkan. Betul sekali. Jadi walaupun nggak menyenangkan, tapi dia berani jujur untuk mengungkapkan, menyampaikan kepada kita. Terus yang kedua, pilih teman yang menghargai kita. Nah, ia tidak akan merendahkan kita ya, tidak akan mempermalukan kita, dan tidak akan memanfaatkan kita demi kepentingannya sendiri. Jadi penting banget untuk berteman dengan orang yang menghargai kita. Jangan nanti kita berteman di saat mereka lagi butuh saja gitu, atau kita dimanfaatkan gitu untuk kepentingan mereka pribadi gitu. Atau juga yang ketiga, kita juga memilih teman yang mendukung pertumbuhan kita. Ini penting banget responders ya. Dia juga ikut untuk senang kalau misalnya kita berhasil ya. Terus dia memberikan semangat kalau misalnya kita gagal. Jangan nanti kalau kita berhasil dia iri hati gitu ya. Dia gak suka, gak senang gitu. Jadi saingan, kita dianggap saingan. Nah ini gak baik juga gitu ya. Ini bukan teman yang baik soalnya ya, kalau misalnya dia gak mendukung pertumbuhan kita, gak mensupport kita, gak bahagia kalau kita berhasil. Terus dia juga gak mendukung kita kalau kita gagal, kalau kita jatuh gitu ya. Nah yang keempat, pilih teman yang membawa ketenangan, bukan drama yang tidak perlu ya responders. Jadi setiap pertemuan ya, setiap ketemu dengan dia gitu ya, kita terdorong untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan sampai kita justru terdorong ke hal-hal yang negatif gitu ya, hal-hal yang buruk yang merusak hidup kita, masa depan kita. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan merusak pergaulan yang buruk. Itu ada pepatahnya responsnya. Jadi kenapa penting kita untuk memilih teman dekat, sahabat gitu ya, karena yaitu itu berpengaruh dengan kehidupan kita selanjutnya, apalagi masa depan kita. Wow, thank you juga buat responders yang sudah bergabung ya di pagi hari ini. Ada Dedi Gunawan katanya, izin Pak turun katanya. Oke, ada juga tanggapan dari Surya. Menurut aku sih penting kita cari teman karena tempat teman kita bisa saling support satu sama lain. Betul sekali. Wow, thank you juga Bang Kris yang dari Jepang nih, yang dengerin kita di live TikTok, luar biasa menyapa kita di pagi hari ini. Buat kamu yang sudah bergabung, boleh ya untuk memberikan tanggapan komentarnya mengenai topik kita pagi hari ini. Kita mau mendengarkan lagu dari Naf ya. Ini special request dari Mr. X yang saat ini lagi di Mentawai, di Tua PJ ya, di Spora. Kita dengarkan lagu Naf yang berjudul Sakit Tapi Tidak Berdarah.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono-sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: Ya, Cegil dari Nabila Taki ya, yang mengantar kita di menit 43 di jam terakhir kita di program Ruang Pagi. Wow, ini special request dari Jejil ya, yang sudah bergabung di live TikTok tentunya di akun kita Respon Radio 93,0 Official. Dan ada Bang Kris yang masih setia ya, mendengar Respon Radio di live TikTok. Dan juga sudah ada beberapa yang bergabung di pagi hari ini juga, ada Vel ya, yang ya masuk di live TikTok kita. Dan tentunya buat responders, berharap bisa enjoy ya, bisa terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kita dengar bersama-sama, dan juga tentunya topik di pagi hari ini. Dan ada tanggapan di live TikTok nih, hidup itu naik turun ya. Punya teman yang bilang, gua ada buat lo, itu ngaruh banget kesehatan mental kita. Betul sekali ya, betul banget ya. Kita tahu ya, dengan dunia yang kita hadapi saat ini begitu berat ya, jadi kita gak bisa sendiri, jadi butuh orang juga yang mensupport, mendukung kita ya, yang menemani kita naik turunnya kehidupan kita gitu. Jadi ketika orang menyampaikan bahwa aku ada kok, aku nemanin kok, aku hadir kok di sini, jadi jangan khawatir, itu rasanya tuh kayak langsung ringan gitu ya, kayak lega gitu ya, kayak beban hidup kita tuh langsung kayak cas gitu. Nah bahaya kalau misalnya kita salah memilih teman ya, maksudnya sahabat kita, orang-orang terdekat kita yang sering kita temui setiap hari gitu ya. Dampaknya kalau misalnya kita memilih teman, salah memilih teman itu tidak selalu langsung membawa kita ke masalah besar. Jadi dampaknya itu sering muncul ini secara perlahan-lahan gitu ya. Dia step by step gitu ya. Jadi waktunya tuh gak langsung cus jadi masalah besar, enggak. Jadi perlahan-lahan gitu ya. Misalnya nih ketika mulai kehilangan kebiasaan baik, kalau misalnya kita salah memilih teman ya, salah memilih sahabat gitu, yang sering kita temui setiap hari di kehidupan kita tentunya. Terus sulit berkata tidak karena takut dijauhi gitu, apalagi kalau udah bergantung gitu, apalagi kita yang gak enakan gitu ya. Kita sebenarnya gak sanggup, gak mampu, tapi karena kita tipe yang gak enakan, takut dijauhin gitu ya, ya udahlah iyakan aja gitu. Kita sulit untuk mengatakan tidak gitu ya sama teman kita. Terus kita mudah ikut-ikutan tanpa berpikir panjang ya, apapun yang dia minta gitu ya, apapun yang dia katakan gitu atau ngajak kemana gitu ya, kita ikut-ikutan aja gitu ya, gak harus mikir panjang gitu ya. Kalau misalnya kita salah memilih teman gitu ya, terus hubungan kita dengan keluarga kita pun akan menjadi renggang gitu ya, karena sibuk dengan teman kita, terus kita main di luar ya, dan tanpa ada waktu yang kita sisihkan untuk keluarga kita, orang tua kita. Kalau teman yang baik, dia bakalan mengerti, kamu ini dong ngobrol sama bapak mama dong gitu ya, habisin waktu sama mereka juga, aku juga habisin waktu sama keluarga aku, jadi nanti kita atur waktu lagi untuk ketemu gitu, main-main dan segala macam. Tapi bukan teman yang baik, dia nggak akan mikir di situ, intinya dia senang bahagia gitu ya, tanpa harus mempertimbangkan waktu gitu ya, memanage waktu yang ada untuk keluarga kapan gitu ya, untuk teman kapan waktunya. Jadi nggak semua harus waktu sama teman bermain gitu, sama teman nongkrong, sama teman dan segala macam. Terus prestasi belajar atau pekerjaan kita tuh menurun, perlahan-lahan menurun, terus kita mulai gak punya semangat gitu ya, gak produktivitas gitu ya, dan pastinya banyak yang akan terjadi. Wow, di pagi hari ini ada yang bergabung, udah Sultan ya, mau nyapa kita tentunya, kita angkat dulu nih. Halo, selamat pagi, udah Sultan.
1: Pagi kembali.
0: Gimana kabar Udah Sultan? Lama sekali kita tak bersua, Udah.
1: Sehat walafiat ini.
0: Asik. Wah, alhamdulillah ya Udah ya. Oke, gimana Udah? Ya. Apa yang mau disampaikan hari ini untuk kita semua, Udah?
1: Ya, disampaikan pada hari pagi ini. Nah, ini temanya apa?
0: Temanya tentang penting gak sih memilih teman, Udah? Kalau penting kenapa, kalau enggak kenapa nih?
1: Penting apa tadi?
0: memilih teman.
1: Memilih.
0: Ya, udah.
1: Ya, sebenarnya sih penting juga sih.
0: Gimana udah?
1: Kadang-kadang kalau kita kalau tidak memilih teman, kadang-kadang nanti kita terpilih teman yang jahat, yang suka membuli, yang bikin kita rugi, yang bikin kita mati.
0: Sampai di situ ya udah ya.
1: Iya. Ya. Kadang-kadang teman itu dia bersifat berwatak jahat, berwatak kualat, berwatak kelomerat. Ke kita ini harus memilih juga. Yang kita pilih yang pertama, teman itu dasar keturunannya kita cari dulu. Apakah dia itu keturunan yang baik-baik, atau dia itu keturunan pelit, apakah dia itu keturunan orang sakit. Sakit maksudnya tuh dengan kita, kalau kita tidak memilih, kalau kita sembarangan ke teman aja, nanti kita terpilih teman orang yang apa gila gitu, orang yang kurang waras gitu. Mungkin susahlah kita.
0: Ya,
1: kalau teman yang bodoh, bisalah kita nasihati, kita bimbing. Nah, kalau dia itu sudah terkena penyakit apa namanya gila itu, gimana cara kita nanti kita disembelihnya di belakang itu. Itu gunanya kita harus memilih teman. Pilihlah teman yang baik, yang bisa mendidik, dan tidak pelit, dan suka membantu orang yang lemah. Atau dia tuh terhadap apa bantuannya, bantuan tenaga boleh, doa boleh, atau ada dia punya apa namanya rezeki. Kalau boleh, kalau ada enggak apa-apa juga. Janganlah kita tuh salah pilih nantinya ya.
0: Wow, thank
1: you. Begitulah kalau kita harus penting sebenarnya tuh memilih teman.
0: Luar biasa, berarti penting banget ya udah ya, yang membawa kita ke hal yang baik ya.
1: Iya.
0: Teman yang mensupport, mendukung kita kalau kita.
1: Iya, yang suka mendukung kita.
0: Gagal.
1: Nanti kebanyakan teman itu banyaknya menjatuhkan kita. Menjerumuskan kita sampai susah dijatuhkan.
0: Oke.
1: Nah, begini katanya. Nantinya kita truk. Katanya kita jatuh ke bawah.
0: Wow, luar biasa udah. Bahaya kalau misalnya kita ketemu teman yang tidak mensupport kita ya, yang mendukung kita, bahkan membuat kita makin merusak masa depan kita,
1: hidup
0: kita.
1: Nanti kita terpengaruh lagi.
0: terpengaruh
1: juga kita nanti kita bikin juga tema yang jahat nanti. Kata-kata orang Minang kita ini, kalau kita berteman dengan orang menjual minyak wangi, pasti kita dapat harumnya. Kalau kita berteman dengan tukang siul, sekurang-kurangnya monyong bibilnya itu kita dapat itu.
0: Ini ada pendengar kita di live TikTok udah yang bertanya, kalau teman hidup gimana udah?
1: Nah, kalau teman hidup kita harus memilih juga. Kalau ini dia nih.
0: Itu paling penting ya udah ya?
1: Ya itu paling penting.
0: Seumur hidup sekali. Soalnya, seumur hidup nih.
1: Ya dia kan hidup sama kita.
0: Gimana udah?
1: Kita nanti ya dari lebih ke cerucup. Terus kita pulang ke Pariaman. Kata kila kita memilih teman hidup, jangan dipilih teman hidup yang mata duitan. Yang rugi. Ya duit kita ada untuk memilih sambal. Dia belikan entah apa namanya, kita dibelikan gula, dibelikan ini, dibelikan itu. Sementara uang kita pas-pasan. Dia minta sedan bakile. Duit kita cuma membeli katupe. Dengan apa kita beli?
0: Ya, betul.
1: Ya, kalau kita menjuluk itu, kita pengalaman kita, penjuluk kita bisa menjuluk daun. Yang menjuluk itu kelapa yang jauh di sana itu. Mana sampai dia gitu, saudara-saudara.
0: Ya, betul. Berarti penting banget ya udah ya, apalagi.
1: Ya, itu penting. Itu lebih penting itu.
0: Seumur hidup kita hidup sama pasangan kita ya.
1: Iya.
0: Suka duka tentunya.
1: Ya, kita suka dan duka seperti aur dan tebing gitu.
0: Asik.
1: Seperti aur dan tebing kita memilih teman hidup. Jangan seperti apa namanya tuh? Seperti air tuh cerus katanya terus dia enggak peduli.
0: Iya.
1: Kalau aur dan tebing, kalau tebing runtuh, aurnya runtuh. Nah, seharusnya Aur itu dibela oleh tebing, tebing itu dibela oleh Aur. Okay. Maka tebing itu kuat karena Aur, mm-hmm. Aur itu kuat karena tebing.
0: Oh, Aul yang penyiar kita enggak kan udah ya?
1: Oh, bukan, itu Aul itu.
0: Oh, ini Aul. Oke. Okay.
1: Ya kalau Aul itu dia itu dalam dia itu apa namanya? Oh, dia kemarin bertengkar dengan Marin dalam cerita Minang itu. Dia suka main gejek, jangan ditiru itu ya. Janganlah suka jadi oleh.
0: Bertengkar biasa udah anak-anak
1: iya,
0: zaman
1: kita,
0: sekarang
1: itu kan bercanda,
0: ya.
1: Bercanda. Biasa itu.
0: Iya, oke udah terima
1: udah
0: kasih.
1: Terikan bercanda juga itu.
0: Luar biasa udah pencerahannya hari ini.
1: Iya,
0: terima kasih harus,
1: udah. Iya, terima kasih. Ini sama Cila ya?
0: Iya, sama Cila udah.
1: Ya, nanti Cila kalau memilih teman hidup hati-hati ya.
0: Ya, oke okay, udah.
1: Nanti
0: thank you udah.
1: Orang itu suami itu suka memukul istri.
0: Iya, iya udah.
1: Suka menendang, menyipak, jangan itu ya.
0: Iya, udah. Nah,
1: kalau
0: terima
1: itu,
0: kasih udah.
1: Ya, kalau dia sampai nanti memukul Cila nanti laporkan sama udah biar udah kempleng dia tuh.
0: Baik udah. Wow, luar biasa.
1: Itu namanya itu kita harus memilih teman hidup maupun laki-laki dan perempuan.
0: Ya, betul udah.
1: Ya.
0: Oke, okay, thank you udah.
1: Ya, yes,
0: sudah menyapa kita pagi hari ini. Sehat-sehat ya udah ya. Sampai
1: ya,
0: jumpa.
1: Sama-sama
0: udah.
1: Sehat juga di sana ya.
0: Oke, okay, mari udah.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa ya responders dari Uda Sutan nih yang bergabung di WhatsApp kita melalui telepon ya dan memberikan pencerahan kata Bang Kris nih di live TikTok. Jadi penting banget ya apalagi pasangan hidup ya. Dan ada Bang Aan tentunya yang bergabung. Mohon maaf Bang Aan karena waktu kita sudah mau habis ya. Nanti kita bisa kontak-kontakan melalui WhatsApp ya Bang Aan ya. Terima kasih sudah menyapa di pagi hari ini. Dan berharap ya responders kita bisa belajar bersama-sama bahwa penting sekali untuk memilih pasangan hidup kita ya, baik cewek maupun cowok ya. Jadi bukan hanya cantik dari luar, ganteng dari luar, tapi dari hati juga ya. Harus kita lihat ya bagaimana sikap dia sama orang-orang yang di sekitarnya, sama keluarganya ya. Dan pastinya jika kita mungkin lagi down ataupun lagi ada masalah yang kita hadapi, satu hal yang pasti kita butuh seseorang ya yang akan mendukung, mensupport kita. Kalau misalnya teman yang ada di sekitar kita tidak mensupport, mendukung kita, nah ini berbahaya sekali ya. Dampaknya luar biasa di hidup kita. Pastinya kita akan kehilangan arah, menyerah, putus asa gitu ya, atau memberikan keputusan sesuatu yang tidak yang kita harapkan gitu ya, atau kita gagal gitu ya dalam menghadapi masalah jika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak betul-betul mensupport kita atau membawa kita ke hal-hal yang baik, atau mungkin kita tanpa kita sadari maka hidup kita perlahan-lahan akan rusak, akan hancur ya dengan orang-orang atau teman-teman kita yang kita temui setiap hari. Luar biasa, terima kasih banyak responders untuk tanggapannya di pagi hari ini mengenai topik kita. Penting gak sih memilih teman? Kalau penting alasannya apa? Kalau gak penting alasannya apa? Dan terima kasih buat responders yang sudah bergabung di live TikTok memberikan tanggapannya ya di pagi hari ini, atau yang request lagu juga ya untuk menemani hari-hari kita di pagi hari ini. Dan di WhatsApp juga ada Bunda Dua Putri yang bergabung, Uda Sutan juga yang baru call dengan kita ya. Terima kasih semuanya, Cila bersyukur, Cila senang sekali ya bisa menemani responders kurang lebih 2 jam ya di pagi hari ini di program Ruang Pagi. Dan tentunya ya responders jangan khawatir karena setelah ini ada program Sketsa Keluarga Indonesia, ada rekan saya Dila yang akan menemani responder semua. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 93,0 official. Saya Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sampai jumpa di siaran selanjutnya. Kita akan menutupi perjumpaan kita di pagi hari ini dari Sherina Munaf ya yang berjudul Gregetan.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon, radio-radio keluarga Anda. Halo, selamat pagi Responers. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Tentunya senang sekali nih rasanya bisa kembali hadir menemani aktivitas Responers. Tentunya dari jam 10 sampai jam 11 nanti ya. Tentunya dengan informasi-informasi dan tema-tema terbaik kita di siang hari ini. Pagi menjelang siang ini ya. Waduh, senang sekali ya rasanya Dila bisa kembali hadir nih di hari Kamis 6 Agustus 2026 di program Sketsa Keluarga Indonesia yang akan memberikan informasi-informasi terbaik atau tema-tema seputar dunia kehidupan yang lekat dengan kita sehari-hari ya. Tentunya so buat Responers jangan khawatir, nanti akan kupas tuntas ya tentunya. Dan hari ini apa sih yang akan kita bahas ya di program Sketsa Keluarga Indonesia di hari Kamis ini, yaitu tentang tips membangun kebiasaan finansial yang sehat sejak muda. Waduh, gak sabar banget ya Dila bakalan sharing-sharing pengalaman atau bagi-bagi pengetahuan-pengetahuan ya tentang kebiasaan finansial yang sehat sejak muda. Walaupun Dila juga masih muda ya, tapi berbagi apa salahnya ya untuk teman-teman kita yang mungkin gak muda lagi atau yang lagi yang muda juga ya, boleh banget ya. Tentunya so buat Responers boleh banget memberikan tanggapannya bersama Dila di kontak kita di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Kita juga ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. So tentunya buat Responers yang mau banget gabung, boleh banget ya di Respon Radio 93,0 Official. Tentunya banyak ya orang berpikir kalau mengatur keuangan itu baru penting saat sudah punya gaji besar. Nah, padahal justru kebiasaan finansial yang baik dibangun sejak masih muda, bahkan dari penghasilan yang sederhana sekalipun. Contohnya Dila, walaupun gajinya gak ya cukup lah ya untuk makan sehari-hari atau keperluan sehari-hari, tetapi Dila selalu menyisihkan uang untuk ditabung karena Dila rasa banyak keperluan-keperluan hal yang mendesak nanti akan Dila pakai dari tabungan tersebut. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan pasti nanti akan kita bahas ya. Tentunya Dila akan buat Responers makin penasaran dengan topik kita hari ini. So tentunya tetap stay tune ya di 93,0 FM Respon radio-radio keluarga Anda. So kita dengarkan dulu satu lagu dari Justin Bieber yang berjudul Anyone.

dosen killer, belum lagi macet di jalan. Eh, ini lagi, sampah lagi, sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya, masih banyak yang pilih buang sembarangan? Kadang kita mikir, ah, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, kembali lagi bersama Dila di program Sketsa Keluarga Indonesia. Tentunya di hari ini ya, masih bersama Dila. Tentunya kita juga bakalan bahas tentang tips membangun kebiasaan finansial yang sehat sejak muda. Tentunya dari kecil ya, kita udah diajarkan untuk menabung, sudah diajarkan untuk mengelola keuangan lebih bijak lagi. Tentunya di era yang sekarang ini ya, mungkin keperluan sangat banyak dan tentunya bahan pokok juga mahal ya. Nah, tentunya buat responders yang ingin mendapatkan tips di hari ini boleh banget nih. Hal yang pertama yang harus responders lakukan yaitu biasakan mencatat pemasukan dan pengeluaran. Nah, dengan begitu kita tahu kemana uang kita pergi setiap bulannya. Nah, kedua, dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Nah, jadi responders harus gimana ya? Harus menahan keinginan responders. Mungkin ada sesuatu wishlist yang ingin banget ya, ditahan dulu, dikumpulkan dulu duitnya. Pergikan duit itu ke hal yang membutuhkan dulu ya, baru ke wishlist itu. Dan kalau sudah mampu rasanya, sudah berlebih duitnya, bolehlah dipergikan ke sana ya. Dan tentunya boleh kok sesekali memberi hadiah untuk diri sendiri ya, self reward buat diri kita sendiri. Dan tentunya tapi jangan sampai mengorbankan kebutuhan yang lebih penting ya. Dahulukan yang penting, yang menurut kita gak penting-penting banget itu gak apa-apa, disisihkan dulu ke belakang, dicari lagi solusinya ya. Dan yang tak kalah pentingnya nih, jangan mudah tergoda mengikuti gaya hidup orang lain. Apa yang terlihat di media sosial belum tentu ya menggambarkan kondisi yang sederhana, yang sebenarnya ya. Matawan seseorang itu mungkin ya, tidak seperti yang kita lihat di media sosial. Mungkin ya lebih susah di real life-nya. Fokuslah pada tujuan keuangan kita sendiri ya responders ya. Dan ingat, kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus akan membawa hasil yang besar di masa depan. Nah, mengelola keuangan dengan bijak bukan berarti pelit ya, tetapi belajar bertanggung jawab terhadap apa yang kita miliki. Dan tentunya buat responders nih yang mungkin punya wishlist yang begitu hebat, dan mungkin ada yang ingin keluar keliling dunia ya, atau banyaklah mungkin mimpi-mimpi seseorang itu pasti banyak. Tapi so tentunya buat responders Dila ingatkan lagi ya, pentingkan atau dahulukan hal yang mungkin menjadi sangat urgent ya, menjadi hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh responder. So jangan terlalu berlagak, terlalu mengikuti gaya-gaya seseorang, atau bisa sangat ditahan-tahan ya untuk ini ya. Dan tentunya coba mulai memperhatikan kebiasaan hari-hari. Misalnya membeli minuman kekinian, cemilan, atau belanja karena sedang ada promo. Nah, satu kali mungkin terasa ringan, tetapi kalau dihitung-hitung selama sebulan jumlahnya bisa cukup besar. Apalagi nih, sangat dihindarkan ya responders ya. Mungkin ada skincare mahal ini untuk perempuan ya. Ada skincare mahal yang lagi diskon. Mungkin kita gak biasa memakai skincare itu, jadi kita coba ternyata cocok. Jadi saat kehabisan di bulan selanjutnya tidak ada diskonnya lagi. So itu yang membuat kita tuh kayak kayak ketergantungan jadinya ya. Mungkin lebih baik yang murah tapi cocok di kita ya, daripada yang mahal tapi kita jadi ya gitulah ya. Coba mulai memperhatikan kebiasaan sehari-hari kayak kan. Dan bukan berarti kita tidak boleh menikmati hasil kerja keras kita. Justru yang penting adalah menyeimbangkan, beri ruang untuk menikmati hidup tetapi tetap sisakan porsi untuk masa depan. Wow. Ada satu kebiasaan sederhana yang bisa dicoba, yaitu menunggu 24 jam sebelum membeli barang yang bukan kebutuhan mendesak. Kata Dila tadi, dahulukan barang yang menurut kita itu tuh adalah penting, adalah urgent. Tapi kalau mungkin untuk sekedar beli safe reward seperti aku mau beli pizza lah, aku mau beli inilah buat kebutuhan ya untuk besoknya gitu, lebih baik
disimpan dulu ya, disimpan dulu, lebih baik dikumpulkan dulu duitnya ya. Dan tentunya biasanya kita bisa berpikir lebih jernih, apakah barang itu memang diperlukan atau hanya keinginan sesaat. Kadang kita tuh hanya lapar mata ya, responders ya. Dan ingat, kemampuan pengelolaan uang bukan ditentukan oleh seberapa besar penghasilan, melainkan beberapa bijak kita mengambil keputusan setiap harinya. So tentunya masih akan ada beberapa informasi-informasi terbaik lainnya yang bakal disampaikan buat responders di hari ini. So untuk responders, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune bersama Dila. Kita dengarkan satu lagu dari The Weeknd, Day For You.

0: Mas? Kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi?
1: Aku jual rumah kita, Dik. Buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendam. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan...
2: Di Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam.

0: jadi taruhan. Keluarga jadi korban. Kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan atau yang tersisa hanya penyesalan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.

satu lagu dari Flanella yang berjudul Engkau ya. Spesial lagu yang sudah dilaputarkan untuk menemani responders di hari ini. So tentunya masih bersama Dila di program Sketsa Keluarga Indonesia. Tentunya masih banyak ya informasi-informasi yang belum Dila sampaikan nih buat responders di hari ini. So tentunya buat responders yang ingin menanggapi siaran Dila di hari ini, boleh banget ya gabung saja di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Tentunya responders pernah gak merasa uang baru masuk tapi tahu-tahu sudah habis? Waduh, ibarat kata gaji 1,2 tanggal 1 gajian tanggal 2 koma. Pasti banyak nih tagihan-tagihan yang baru yang harus dibayar ya, seperti cicilan mungkin ya. Dan tentunya seringkali penyebabnya bukan karena penghasilan kita kurang ya, mungkin 1,2 atau 1,5 di tangan orang yang tepat ya, di tangan istri yang tepat atau di tangan orang yang tepat itu sangat berguna. Nah lain halnya nih dengan teman-teman kita yang mungkin menerapkan kayak gini, melainkan karena pengeluaran kecil yang terus berulang tanpa disadari. Waduh, sikit-sikit beli ini, sikit-sikit jadi besar ya, dikit-dikit jadi gunung katanya. Coba mulai perhatikan kebiasaan sehari-hari ya tentunya responders. Mungkin kalau kita naikkan kesadaran kita ya, tentunya mungkin pengeluaranku karena transportasi deh, atau karena ini deh. Ya, coba aja kita lakukan naik kendaraan. Hindari ya naik kendaraan tanpa tahu tujuan. Nah, tentunya perjalanan akan terasa membingungkan ya. Begitu juga dengan keuangan. Seperti kayak pepatah ya, kalau kita naik kendaraan tanpa tahu tujuan, tentu perjalanan akan terasa membingungkan. Nah, begitu juga dengan keuangan. Tanpa tujuan yang jelas nih, uang akan lebih mudah habis tanpa arahnya. Satu sikit-sikit beli ini menumpuk jadi gunung. Aduh, tiba-tiba duit hanya selembar ya di dalam dompet jadinya. Coba mulai buat target sederhana nih responders. Misalnya ingin memiliki dana darurat, membeli kendaraan, melanjutkan pendidikan, atau membuka usaha kecil, atau menyiapkan biaya untuk keluarga di masa depan. Nah, walaupun pasangannya belum ada, gak apa-apa, dicicil aja dulu. Mungkin setelah pasangannya ada gitu, kita gak repot-repot lagi. Kayak ini duit udah ada nih, tinggal cari pasangannya aja. Setelah dapat pasangannya langsung, gak usah nunggu-nunggu yang lain lagi ya kan. Tujuan seperti ini akan membuat kita lebih semangat menabung karena tahu alasan dibalik setiap rupiah yang disimpan. Kalau Dila menabung buat keperluan Dila sih, Dila mau beli laptop mungkin, beli pokoknya banyak deh yang mau dibeli-beli sama si Dila ini ya. Dan jangan berkecil hati ya jika pencapaian belum sesuai harapan. Keuangan bukan soal siapa yang paling cepat kaya, tetapi siapa yang mampu menjaga konsistensi. Seperti langkah kecil yang dilakukan hari ini adalah investasi untuk kehidupan yang lebih nyaman. Betul sekali nih responder. Dan tentunya pasti ada ya beberapa mungkin menabung. Tadi menabung, sekarang itu adalah investasi. Seperti bahasa gaulnya ya, mungkin banyak juga teman-teman kita yang melakukan investasi ini. Nah, ketika mendengarkan kata investasi, banyak orang langsung membayangkan saham, emas, atau properti ya. Padahal investasi pertama yang paling menguntungkan adalah meningkatkan kualitas diri. Nah, kayak mengembangkan keterampilan baru, mengikuti pelatihan, membaca buku, atau memperluas wawasan bisa membuka peluang penghasilan yang lebih baik di kehidupan hari. Nah, nilainya mungkin tidak langsung terlihat ya responders, tetapi manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Dan tentunya seperti membaca buku tadi, kita mendapatkan wawasan yang luas, atau mengikuti pelatihan, seperti kayak ada seminar-seminar itu ya. Seminar-seminar itu tentunya bukan menghabiskan duit atau mendengarkan orang saja, tapi kalau kita memanfaatkan dengan baik, kita dengarkan orang
pematerinya dengan benar, kita telaahi dan kita terampilkan dalam kehidupan sehari-hari, maka seminar yang lumayan mahal kata responders itu bakalan kasih dampak terbaik buat diri kita ya. Dan tentunya selain itu bangun juga ya kebiasaan berdiskusi tentang keuangan dengan orang-orang yang memiliki pola pikir positif. Dari sana kita bisa belajar cara mengatur anggaran, menghindari utang yang tidak perlu hingga memahami pentingnya perencanaan finansial. Tentunya di balik semuanya itu pasti ada ya teman-teman yang harus kita harus bisa juga memilah-milah teman ini, mana nih teman yang membawa kita ke jalan yang positif, mana yang membawa teman kita yang membawa ke jalan negatif. Tentunya orang-orang yang memiliki pengetahuan pola pikir positif tentang keuangan ini akan membawa kita tuh merasa hidup lebih nyaman, merasa lebih baik, hidupnya lebih baik tentunya. Karena di sana mereka tuh bisa responders tahu tentunya gimana nih uangnya mau dipergikan, gimana apa nih uangnya yang perlu dipergikan gitu, nggak asal-asal aja. Kalau itu kebutuhan yang mendesak pasti ya dipergikan ya uangnya. Dan tentunya perjalanan menuju kondisi keuangan yang sehat memang tidak instan, akan ada tantangan, godaan, bahkan kesalahan. Namun selama kita mau belajar dan terus memperbaiki kebiasaan, masa depan yang lebih stabil bukanlah hal yang mustahil. Jadi tentunya buat responders, mulai dari hari ini kelola setiap rupiah dengan penuh tanggung jawab ya. Karena keputusan kecil yang kita ambil sekarang akan menentukan kualitas hidup kita di tahun mendatang. Tentunya buat responders ya, lebih jeli lagi nih dalam menanggapi tentang soal keuangan. Karena apalagi di era sekarang ya, sangat-sangat itulah ya responder, sangat-sangat susah ya untuk mencari sebuah nasi ataupun apalagi kan kita juga agak susah mungkin ya responder, nggak gimana ya gitu ya kan. Dan tentunya masih akan ditemani bersama Dila di hari ini. So tentunya buat responders, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune dan masih akan ada ya informasi-informasi terbaik lainnya yang akan Dila sampaikan di hari ini buat responders. So untuk itu jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune. Kita dengarkan satu lagu dari Marion Jola, Jangan.

0: Ih, sakit banget nih perut gue. Lo kenapa? Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

tentunya masih bersama Dila ya, dan kita sudah dengarkan beberapa lagu-lagu spesial yang sudah menemani kita di hari ini ya, di program Sketsa Keluarga Indonesia. Tentunya ya, tidak terasa ya, sudah satu jam Dila menemani aktivitas responders di hari ini dengan tema-tema menarik seputar dunia perfinansialan ya. Tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita sama-sama diingatkan bahwa membangun kebiasaan finansial yang sehat tidak harus menunggu usia matang atau penghasilan yang besar. Justru kebiasaan baik dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten. Dan mulai dari mencatat pengeluaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, hingga berani mengatakan tidak pada pengeluaran yang tidak perlu. Semua itu mungkin terlihat kecil, tetapi akan memberikan dampak besar jika terus dilakukan. Dan jangan lupa juga, setiap orang punya perjalanan finansial yang berbeda, jadi tidak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Fokuslah pada pengembangan diri sendiri. Selama hari ini kita lebih bijak daripada kemarin dalam pengelolaan uang, itu sudah menjadi sebuah kemajuan. Dan karena pada akhirnya tujuan mengatur keuangan bukan sekedar agar rekening terus bertambah, tetapi supaya hidup terasa lebih tenang, lebih tercerna, dan tidak punya kesempatan untuk mewujudkan mimpi-mimpi. Dan kita juga punya kesempatan untuk mewujudkan mimpi-mimpi di masa depan. Dan terima kasih banyak buat responders yang sudah mendengarkan Dila di siang hari ini. Dan tentunya tetap stay tune di 93,0 FM karena akan ada program-program terbaik lainnya yang akan menemani responders di hari ini, tentunya dengan informasi-informasi terbaik lainnya. Satu lagu dari Carly Puch yang berjudul See You Again.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai hai Responers. Tentunya kembali lagi ya bersama Dila ya. Senang sekali rasanya bisa kembali hadir menemani aktivitas Responers nih. Dari jam 11 sampai jam 2 nanti tentunya di program Retro Siang. Tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. So tentunya buat Responers yang ingin bergabung, yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawasnya atau berbagi playlist lawasnya di hari ini, boleh banget ya. Gabung aja langsung bersama Dila di kontak kita di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Kita juga ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So buat Responers yang ingin bergabung melalui sosial media kita, boleh banget cus langsung ke Respon Radio 93.0 official. Di siang hari ini tentunya senang sekali ya, di hari Kamis 6 Agustus 2026. Waduh, sebentar lagi ya, 10 hari lagi ya, atau 11 hari lagi ya menuju HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Waduh, pasti antusias banget ya Responers di hari ini. Udah pada pasang bendera belum di rumahnya, di depan rumahnya? Tentunya Dila akan menemani Responers ya dengan beberapa lagu-lagu lawas terbaiknya Responers di hari ini. Oke, sudah bergabung bersama kita. Udah Jess menelpon melalui WA kita. Kita angkat dulu teleponnya Responers. Halo, Assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dila.
0: Iya, Uda.
1: Selamat siang.
0: Selamat
1: dari
0: siang.
1: Kota Kuala Lumpur.
0: Selamat siang juga, Uda, dari Padang Pariaman. Bagaimana kabarnya, Uda, di hari ini sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat ya, Uda, ya. Aba, Uda?
1: Cepat sehat. Dina, cepat sehat.
0: Amin ya robbal alamin. Ya udah, terima kasih banyak doanya ya udah ya. Ini lagi pemulihan udah. Iya. Udah mau request lagu apa di hari ini nih?
1: Bara api senyummu dari Dian Pisesa.
0: Bara api senyummu dari Dian Pisesa. Oke, boleh.
1: Untuk penyiar bertugas Dila. Selamat bertugas sampai tuntas. Untuk Amarin, untuk Jojo, untuk Aul, untuk Bundo Queen, Kang Uncle, Ajo Ani, Ajo Sultan Letero, dan seluruh pendengar Respon Radio.
0: Oke, udah.
1: Respon radio keluarga Anda.
0: Iya, udah. Terima kasih banyak, udah ya. Gimana cuaca di Kuala Lumpur, udah?
1: Panas,
0: alhamdulillah. Kalau di sini lagi mendung, lagi manyun udah.
1: Semoga mendung rahmat.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya udah ya. Ditunggu lagunya udah.
1: Oke Dila, terima kasih Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya sama-sama udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Uda Jess ya, yang sudah tersambung bersama kita melalui telepon WA. Waduh. Ditunggu lagunya ya Uda Jess ya, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan ya dari Dian Pisesa, Bara Api Senyummu. Oke, ditunggu lagunya. Dan tentunya di hari ini tidak hanya Uda Jess ya, di kontak kita sudah bergabung juga nih ada Bunda Dua Putri. Kita bacakan dulu requestannya ya. Selamat pagi jelang siang Nak Dila. Pagi jelang siang juga Bundaku. Tetap semangat terus ya. Always dong Bundaku sayang. Harus semangat dong Bunda. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Air Mata dan Cinta dari Edi Silitonga. Yang manca judulnya Love Story dari Andy William. Salam-salamnya untuk Rosia Respon dan untuk semua Responers. Istimewanya untuk Nadila tentunya. Makasih sama-sama Bundaku. Ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. So tentunya kita juga lagi live streaming di TikTok kita ya. So ada Bang Fendi, udah aja sudah bergabung juga. Ada Bang Rex juga. Serta ada Bang Daun Coklat nih. Boleh banget ya. Boleh banget ya bergabung aja, mau request boleh di kolom komentar kita. Nanti akan Dila bacakan requestannya. So untuk itu kita dengarkan dulu ya. Satu lagu pembuka kita di siang hari ini dari Dian Pisesa, Bara Api Senyummu, special request dari Uda Jess.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya kembali lagi bersama Dila di program Retro Siang, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Tentunya masih bersama Dila ya. Tadi kita sudah dengarkan ya satu lagu dari Forever Young dari Rod Stewart ya. Dan tentunya Forever Young tadi itu salah lagu ya mungkin ya, dari ya Bang Rex, mungkin tidak itu lagunya ya. Nanti kita putarkan kembali ya Bang Rex ya lagu yang betul ya. Tentunya di siang hari ini tadi lagu Bunda yang belum kita putarkan ya Bunda, ada Love Story dari Andy Williams ya Bunda ya. Ditunggu lagunya Bundaku, nanti akan kita putarkan. So tentunya masih bersama Dila di program Retro Siang kali ini. Tentunya buat responders yang ingin berbagi playlist lawasnya di hari ini ya, boleh banget gabung saja di kontak kita di 082155668003, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget gabung aja langsung bersama Dila di Respon Radio 93,0 Official. Kali ini sudah bergabung bersama kita ya, ada Bang Rex, katanya mau mendengarkan satu lagu dari yang berjudul Forever Young. Forever Young dari siapa ya? Forever Young dari Laura, dari Alphaville kayaknya nih ya. Kalau Forever Young ya, tadi sepertinya Dila salah memutarkan nih Bang Rex. Maaf ya Bang Rex ya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request juga dari Abang Daun Coklat yang mau dengarkan satu lagu dari Titik Sandora featuring Mucisin Alatas yang berjudul Sepanjang Jalan Kenangan. Sepanjang Jalan Kenangan, itu kan lagunya. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So juga ada Bang, apakah? Oh iya, tidak ada Bang Fendi ya. Tadi ada special request juga dari Abang Amai. Bang Amai, iya, Bang Amai mau dengarkan satu lagu dari Ikatan Ngamen Indonesia yang berjudul Di Ujung Jalan. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang masih bergabung, nanti akan kita putarkan lagunya ya. Dan untuk itu mohon bersabar, satu lagu dari Alphaville yang berjudul Forever Young, special request dari Abang Rex.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran.
0: Aduh. Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.

Yes, itu lagu dari Ikatan Ngamen Indonesia di ujung jalan ya. Special request dari Abang Ama yang sudah bergabung bersama kita di hari ini. Waduh, udah keluar ya Abang Ama ya. Terima kasih banyak ya buat responers yang masih ingin bergabung bersama Dila, boleh banget ya. Gabung aja langsung di kontak kita nih responers yang ingin berbagi playlist lawasnya di hari ini. Boleh banget ya. Langsung saja gabung di kontak kita di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Kita juga ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget tentunya langsung saja bergabung melalui kontak kita ya. Di Facebook kita ya, di Respon Radio 93.0 Official. Kita juga ada Instagram dan juga TikTok ya. So jangan lupa dengarkan Dila ya di streaming kita ya Responers di www.responradio.com. Responers tidak hanya mendengarkan streaming Dila atau Dila sedang berceloteh, tapi bisa juga membaca-baca beberapa informasi-informasi yang terupdate mungkin seputar Sumatera Barat ya. Dan kali ini sudah bergabung bersama kita ya, ada Bang Pacapua. Tadi Bang Pacapua mau mendengarkan satu lagu dari Neil Sedaka yang berjudul Oh Carol. Dan juga ada special request dari Abang Peaches Boy ini ya, mau mendengarkan dari BBA ya. BBA featuring Melly Guslo yang berjudul BBB featuring Melly Guslo yang berjudul Let's Dance Together. Ya yang itu ya lah. Ditunggu lagunya ya Bang Peaches, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request nih dari Bang Andi Andika yang mau dengarkan satu lagu dari Ernie Johan yang berjudul Panggilan Desa. Oke Bang Andi Andika, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang sudah request, ditunggu dulu lagunya nanti Dila putarkan. Juga ada special request dari Bunda Dua Putri tadi ya, yang mau mendengarkan satu lagu dari Andy Williams yang berjudul Love Story. So untuk itu satu lagu dari Neil Sedaka yang berjudul Oh Carol, special request dari Bang Pacapua.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

satu lagu dari Andy William yang berjudul Love Story sudah menghantarkan kita di menit ke-55 ya, special request dari Bunda Dua Putri tadi. So tentunya tidak terasa ya sudah satu jam saja dalam menemani responders, tentunya dengan playlist-playlist terbaik responders di siang hari ini. So tentunya masih banyak lagi ya beberapa lagu-lagu spesial yang sudah di request oleh responders kita di hari ini. So tentunya buat responders kita stay tune dan tetap di radio kita ya, karena akan ada mungkin lagu-lagu terbaik lainnya yang akan dilaputarkan di siang hari ini. So untuk itu menutup perjumpaan kita ya di jam pertama hari ini, kita putarkan dulu satu lagu dari Endang Sukamti featuring Naif yang berjudul Benci Untuk Mencinta, special request dari Bang Rex. Dan nanti akan kita putar dengan satu lagu, dan akan dibuka ya dengan satu lagu dari Meriam Belina yang berjudul Untuk Sebuah Nama, special request dari Bang Fadil. Apakah Bang Fadil masih di dalam? Wow, sepertinya masih di dalam ya. Oke, tunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang mungkin ingin request-request bersama Dila, masih ditunggu di kontak kita ya di 082155668003, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811662230. Untuk itu satu lagu dari Endang Sukamti featuring Naif yang berjudul Benci Untuk Mencinta, spesial lagu dari Bang Rex.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Miriam Belina untuk sebuah nama di jam kedua ini. Waduh, waduh, waduh. Keren sekali ya, special request dari Bang Fadli. So tentunya buat responders, kita sudah berada di jam kedua. Berarti tinggal 2 jam lagi kebersamaan kita di program Retro siang hari ini. So tentunya tidak apa-apa buat responders yang ingin bergabung dan berbagi playlist-playlist lawasnya di hari ini, boleh banget ya. Langsung saja bergabung bersama Dila di kontak kita di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Oke, ada Bang Tiar yang sudah menelpon di hari ini. Kita angkat dulu telepon dari Bang Tiar ya. Ada apa kabarnya Bang Tiar ini? Halo, assalamualaikum Bang Tiar.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, bagaimana kabarnya di hari ini?
1: Kabarnya kepanasan.
0: Kepanasan, waduh, Sulawesi lagi panas ya, lagi kemarau ya Bang Tiar ya?
1: Iya, khususnya di daerah tempat saya ini.
0: Oh iya, iya, iya. Abang Tiar sehat?
1: Alhamdulillah, ini dengan Cici ya?
0: Oh, Dila ini Bang Tiar.
1: Oh, Dila.
0: Dila.
1: Oke, gimana kabarnya Dilanya?
0: Alhamdulillah.
1: Kabarnya lagi nih.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Tiar gimana kabarnya? Sehat kan?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Iya. Mau request lagu apa ini Bang Tiar hari ini?
1: Lagunya Glenn Fredly.
0: Glenn Fredly ya, judulnya apa nih Glenn Fredly? Ya.
1: Judul lagunya Terserah.
0: Terserah atau Dila yang milihkan?
1: Enggak, judul lagu itu.
0: Oh, terserah.
1: Judulnya Terserah.
0: Terserah judul lagu dari Glenn Fredly. Oke, kita lihat dulu ya. Tahun berapa itunya ya Bang Tiar ya? Bentar ya.
1: Masuk itu.
0: Masuk itu.
1: Masuk.
0: Oke.
1: Ya, masuk.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa ini? Ditunggu dulu lagunya ya, Dila minta dulu ya.
1: Oke. Ya, salamnya buat bertugas.
0: Iya.
1: Jangan lupa makan siangnya.
0: Ini Bang Tiar. Bentar Bang Tiar. Ini lagunya kayaknya 2008 Bang Tiar. Iya 2008, terserah.
1: Kalau Kasih Putih?
0: Kasih Putih masuk.
1: Oh ya gitu aja.
0: Kasih Putih, oke.
1: Ah, buat kru respon radio di mana saja berada. Yang mungkin lagi mau istirahat siang, lagi santap siang sama keluarga.
0: Iya.
1: Atau yang lagi sibuk di ini. Yang menjalankan aktivitasnya. Begitu pun juga dengan responers yang lagi mendengarkan. Baik yang lewat TikTok, streaming. Nah, itu aja. Spesifiknya buat Dila saja. Selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih banyak Bang Tiar.
1: Yuk, sama-sama.
0: Iya. Bang Tiar ya di Sulawesi sudah bergabung bersama kita ya hari ini. Sudah request lagu dari Glenn Fredly yang berjudul Kasih Putih. Waduh, lagu romantis ini ya. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Tiar, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders untuk menemani makan siang responders di hari ini ya. Udah masuk jam makan siang juga, boleh banget ya play-play lagu lawasnya, berbagi playlist-playlist terbaiknya di siang hari ini bareng Dila. Boleh banget komen juga di Facebook, Instagram dan juga TikTok kita di Respon Radio 93.0 official. Untuk itu tadi juga ada special request nih dari Abang Munib yang mau mendengarkan satu lagu dari Samsons yang berjudul Kenangan Terindah. Dan juga ada special request dari Bang Pacapua yang mau mendengarkan satu lagu dari Imaniar yang berjudul Prahara Cinta. Oke Bang Pacapua, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya satu lagu dari Glenn Fredly, Kasih Putih, akan membuka perjumpaan kita di jam kedua ini ya. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, tanggapan kita terhadap sebuah permasalahan harus dilakukan dengan cepat. Keputusan yang tidak diambil secara cepat dan tepat akan membuat kerugian berlipat ganda. Dalam dunia maya yang dapat mengirimkan miliaran email setiap hari dalam waktu yang singkat, tidak ada alasan untuk tidak memberi tanggapan yang cepat. Kini juga tersedia SMS sebagai pengganti beeper masa lalu. SMS adalah suatu media komunikasi yang sedang tren, yang berintikan kecepatan tanggapan. Kalau kita menerima suatu pesan melalui SMS, kita harus menanggapinya secepat mungkin. Bahkan kini juga terdapat apa yang disebut MMS atau Multimedia Services yang dapat menerima kiriman gambar. Jika Anda ingin berhasil, jawablah setiap permasalahan yang ada dengan cepat dan tepat. Jangan menunda-nunda. Suatu scheduling yang baik akan waktu Anda sangat bermanfaat besar pula. Jadi jangan menunda-nunda untuk kesuksesan Anda.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Imaniar yang berjudul Prahara Cinta ya. Dan tadi juga sudah berkumandang azan sholat zuhur. Tentunya selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang menjalankan. Dan tentunya di sore hari, di siang hari ini masih akan ditemani bersama Dila. Tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu lawas kesayangan responders, boleh banget ya. Gabung aja bersama Dila bagi playlist-playlist lawasnya untuk menemani jam makan siang responder. Setengah jam lagi nih bakal berakhir jam makan siangnya. So tentunya tunggu apa lagi? Makan siangnya akan ditemani bersama Dila dengan lagu-lagu lawas kesayangannya. Dan untuk itu buat responder yang ingin bergabung, boleh banget ya gabung aja di kontak kita di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Kita juga ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang ingin request-request lagu bersama kita, boleh banget ya, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Kali ini sudah bergabung bersama kita ya, ada Bang Risen yang mau mendengarkan satu lagu dari Tiri yang berjudul Dosa Termanis. Dan juga ada dari Abang Dedi, Bang Surya milik Kak Hesti nih, yang mau mendengarkan satu lagu dari Inka Kristi yang berjudul Yang Terindah. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada tambahan dan juga ada requestan juga nih dari Bang Dedi Gunawan. Katanya mau request lagu Diam-Diam Jatuh Hati dari Kos Plus. Diam-diam jatuh hati. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya untuk itu kita dengarkan tuh satu lagu dari Tere, Dosa Termanis, special request dari Bang Rizan.

0: Ih, sakit banget nih perut gue. Lo kenapa? Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita.
2: Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio.

Setelah lagu dari Request Plus, Diam-Diam Jatuh Cinta ya. Special request dari Abang Deddy Gunawan yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. So tentunya masih bersama Dila, masih dengan requestan-requestan lagu-lagu serta lagu-lagu spesial lawasnya responders ya. Tentunya buat responders yang ingin bergabung masih ditunggu di kontak kita di 08215566803 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Dila tunggu playlist-playlist lawas terbaiknya responders di siang hari ini ya. So kali ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Awul yang mau mendengarkan satu lagu dari Tatu yang berjudul All the Things. Bentar ya. All the Things She Said. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Ajo Mani. Ajo Mani yang subana mani yang di-request lagu dari Padi yang berjudul Begitu Indah. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada tambahan request ya dari Bang Pacapua tadi mau mendengarkan satu lagu dari Adegan yang berjudul Satu Kata. Oke, so satu lagu dari Tatu yang berjudul All the Things She Said, special request dari Aul yang akan kita putarkan di siang hari ini. Untuk itu, check to the sound.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membina

Dari Padi yang berjudul Begitu Indah sudah menutup perjumpaan kita di jam kedua ini. Setentunya masih akan ditemani bersama Dila di jam ketiga dengan requestan-requestan terbaik dari responders. Dan kita dengarkan dulu satu kata dari adegan special request dari Abang Pacapua. Dan akan dibuka dengan satu lagu dari Desi Ratnasari yang berjudul Tenda Biru, special request dari Bang Fendi.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sabut tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: satu lagu dari Desi Ratnasari. Tenda Biru sudah membuka perjumpaan kita di jam ketiga ini. So tentunya ini adalah jam terakhir kita di program Retro Siang kali ini. So tentunya buat responders yang ingin bergabung boleh banget ya. Langsung saja bergabung bersama Dila di kontak kita di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-2930. Buat responders yang ingin bergabung melalui sosial media kita boleh banget ya. Langsung saja bergabung di Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Kali ini sudah bergabung bersama kita ada Abang Simau ya, yang mau mendengarkan satu lagu dari Mayang Sari yang berjudul Tiada Lagi. Cepet Dila karena waktunya sebentar lagi nih, kata Bang Simau. Dia mau mau selesai istirahatnya ya. Oke, kita angkat dulu dari Bang Aan, ada cerita apa hari ini? Bentar ya. Halo, assalamualaikum Bang Aan.
1: Assalamualaikum.
0: Iya Bang Aan, bagaimana kabarnya di hari ini?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ini Bang Aan mau diputerin lagu apa ini hari ini?
1: Setelah On Seven yang Sahabat Sejati sama Westlife-nya yang Upton Curl ya.
0: Oke, salam-salamnya boleh nih buat siapa nih Bang Aan?
1: Sebelumnya aku boleh tanya, di sini bisa muterin lagu-lagu Korea tapi dari original soundtrack film kartun bisa enggak?
0: Enggak bisa, bisa tapi di jam 7 nanti.
1: Jam 7?
0: Iya.
1: Tapi dari original anime, original soundtrack film kartun?
0: Tapi kalau ya? Jepang enggak bisa Bang, Korea bisa.
1: Iya Korea tapi dari original soundtrack
0: bisa,
1: kartun
0: bisa.
1: Indonesia bisa?
0: Bisa, bisa, bisa.
1: Bisa ya?
0: Bisa.
1: Oh iya. Oke. Okay. Yaudah, aku cuma mau nanya aja. Ini saya mau lanjut buat kirim-kirim sapanya buat Abib, Adam, Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya lah yang lagi mendengarkan aja. Spesialnya buat Kak Dila, ucapannya yang semangat terus, siarannya ya sampai selesai ya.
0: Iya, terima kasih banyak ya Bang Aan, ditunggu lagunya ya.
1: Sama-sama, yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Aan ya, yang sudah bergabung bersama kita. Waduh, berapa harkat itu panjang assalamualaikumnya ya. Oke, tadi juga ada special request juga dari Bang Udaleo Ganteng yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Mau dengarkan satu lagu dari Best Jam yang berjudul Bukan Pujangga. Untuk Uda Sultan Light RW, kita menyusul lagi ya Uda. Nanti di segmen selanjutnya Dila angkat teleponnya ya Uda. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Mayang Sari, Tiada Lagi. Special request dari Bang Simo.

0: bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku gak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Ya, satu lagu dari Zilla on Seven yang berjudul Sahabat Sejati ya, special request dari Bang Aan yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Oke, kita angkat dulu telepon dari Uda Sultan Red Airway ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Deh, kamal
2: lah. Aiko lah halaman cari-cari lah di panjek gunung lah di turun bukit. Anandila, kau tadi bani malah weh.
0: Dila, dila mak bana.
2: Udah
0: sultan kamal. Udah kalau nak do gabung.
2: Nyongko lo kau mau di aku ha ha. Luruh lah jalan ke kalumbuak di dila aku. Aku
0: belum.
2: Kabalai arila sanjo di dila aku. Mulai awak, bukan awak nak niom masuk. Hari sore ku hujan lah tiba, dia dilatuh.
0: Di ino, di manuangkan.
2: Yo, nak orang dari Sarwaso, dia dilakuh.
0: Ayo.
2: Nak pai kabak parik putuih, dia dilakuh. Hujan lah tiba di riang pulau, dia patuih. Bawa kau masuk lah, Eko.
0: Iyo.
2: Itulah, dia dilatuh.
0: Tapi lo kami tu, ha, tersembar lo, radio udah, dia petir.
2: Iyo, tu berkuang wih, tu nak depik lo, anak nengah di lah, berkuang lah dah.
0: Iyo, di ino, di
2: manuangkan. Itu berkuang, nak terengah di lah, segala penyakit, segala orang kira-kira, tadi boleh liak.
0: Iyo, itulah. Yo di inok di manuangkan bilo udah sultan RW bergabung jawa ku ha.
2: Ah itu berdilah sama nana ingin mbak kata kata orang juga ko ya. Lurus jalan kalau buat aluang.
0: Atau pula.
2: Harusnya sampai ke Tunggu Kasai. Lemuan kasui lagi hati lena memalak gunung. Tapi apa daya tangan tak sampai.
0: Deh, itulah.
2: Ulah lah di dati bujan je patuhi tu apa lah. Ada yu awak. Apa katenggang.
0: Apa katenggang.
2: Sihi badan deh nai. Patuhi lati hibo. Hujan lah datang.
0: Itulah gue. Itulah hati lah itu nak. Ayo. Tapi nak apa ada lah yang ambil absen je udah di retro siang kau terang ada di lah.
2: Itu mau yang ambil absen di metro si di retro siang kau kau hujan lagi nak hujan lah ibu kau.
0: Iyo tu kecik nak. Oh berarti lah hijau udah awak masuk ke retro siang mana mungkin.
2: Itulah
0: cuaca itu atau pekerjaan di lemak bana mungkin.
2: Ya dia usahakan jo selain nak hujan tiba nak tiba patuhi. Ali duit je lampu.
0: Ayo.
2: Dia usahakan jawab gabung sama dia lah.
0: Atuh pun
2: lo. Tuan-tuan beko nak hujan eh.
0: Amin.
2: Tapi bantu ala dingin-dingin lo saya.
0: Ayo itulah lah dingin-dingin lo balik adalah ba acara kau pulang kau iko se telah sesumbek iduang deh ya.
2: Itulah tuan sehat-sehat lah dila senang.
0: Iyo sehat-sehat lo udah ya. Lagunya kini kau udah.
2: Oh iyo ya. Kau dah lama baca itu ya kita kau ha berpuluh lagu kau. Lagu deh awak kini ko dari Asiano tu lah sia penyanyi itu ya. Kemesraan.
0: Oh kemesraan dari One Fast. Yo.
2: Pilihan ceweknya penyanyinya.
0: Kemesraan tu One Fast featuring apa mah? Featuring
2: satu.
0: Betaria Sonata.
2: Yo dia anggap salah itu tu udah Sultan Letterway penyanyi sama yang menemani kami itu tu nak.
0: Ayo itulah.
2: Tagalak-galak lo yang menemani tu atas senyum-senyum manis lo eh.
0: Ayo senyum-senyum manja lo.
2: Tu yo temu kecilnya.
0: Okay. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya nak kena pertemu banaku untuk Dila dulu ku Dilaku nama itu mah.
0: Dilaku.
2: Ya. Yang cantik yang manis yang imut kecil orang kini
0: tu. Den.
2: Kalau lah molo nak punya bercantik imut kerana gara-gara hujan kau kah?
0: Iya.
2: Indah lu lupa tu kru radio respon kita tanpa terkecuali nanalah menyiar dari pagi, nan menyiar siang, nan menyiar sore, nan menyiar malam. Dapat salam lah selalu lah. Apapun yang sedang monitor-monitor yang sedang beraktivitas, dia aktivitasnya masing-masing siang tu lah.
0: Okay.
2: Salam lu untuk Pak Amrullah kita tu ha. Baalah kabar kini kata tata di hujan lu nak tengah-tengah kau entah baalah kini tu ha.
0: Iya.
2: Kabar-kabarnya Pak Amrullah tu sedang bertanam kini tu mah.
0: Oh, sedang bertanam.
2: Mudah-mudahan nanti tanamnya tu tumbuh dengan rancak subur makmur kimah ripah roh jinawi.
0: Amin ya rabbal
2: alamin. Nyokap santala sebulan ini kapan panen lu tu ha.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan panennya banyak hasil melimpah mudah-mudahan rezeki murah mudah-mudahan zakat dan nyendaknya bisa lo mentu warga masyarakat.
0: Amin.
2: Indah lu lupa tu rayan kita tu ha. Rayan tu di mana itu?
0: Di apa? Udah di Riau.
2: Di Riau. Tak lu lupa rekan-rekan senang tua. Kecil angka kawan-kawan di Riau tu Rayan suruhnya monitor radio respon kita. Kau nak umum khususnya mana untuk orang Minang.
0: Iya.
2: Ha, okay, indak lulu putu, udah jazz gitu, udah beng-beng, udah leto bunda queen, bunda dua putri, amak kak uci, nenek Yumna. Ah, pokoknya kasado-sado Allah aja lah menitur radio respon kita gitu. Okay. Kau melalui TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Jati maupun frekuensi 93.0 FM.
0: Ah, udah dapat dapat balik dari udah Jess. Pai kapakan jo BMW. Terima kasih udah sultan letter we.
2: Ah, tua kalau lulus lah anak orang dari BMW, ada orang dari mambalal babuah canjonyo kates. Di Bali di hari Sanjo. Ah, bapak sanlo ko dajes kalau ada rezeki bantulah kami di kampung ko.
0: Iya. Oke, okay, udah ditunggu lagunya ya udah.
2: Ayo ditunggu di sinan di laputar situ tu ha.
0: Oke.
2: Okay. Ah, spesial ko ha untuk yang menemani. Okay. Ko nak ditemani ni bukan spesial ko.
0: Iya udah.
2: Apa kata kata dunia ko?
0: Apa kata dunia? Oke. Okay?
2: Iya. Oke, okay, terima kasih Dila.
0: Sama-sama udah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ditunggu lagunya udah, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Uncle B yang dia mendengarkan satu lagu dari Dot yang berjudul Jangan-Jangan, dan juga ada dari Bang Aulia yang mau dengarkan satu lagu dari Babe yang berjudul Baby. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan satu lagu dari Iwan Fals featuring Betaria Sonata, Kemesraan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Yang satu lagu dari yang berjudul Bye Bye Bye ya, special request dari Bang Awul yang sudah kita putarkan di siang hari ini. So tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari responder semuanya. So tentunya tadi juga sudah bergabung ada Abang Bang Rizky ya, yang mau mendengarkan satu lagu dari Jamrud yang berjudul, Bang Fendi ya, yang mau dengerin satu lagu dari Jamrud yang berjudul Surti Tejo. Dan juga ada Ajo Mani yang mau nambah lagu dari Dewa 19 yang berjudul Kangen. Waduh, lagi kangen siapa nih Ajo Mani? Semoga kangennya cepat ketemu ya, biar kangennya gak kangen lagi. Aduh, ada aja. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So, satu lagu dari Jamrud, Surti Tejo, special request dari Bang Fendi.
1: Surti remaja anak Bapak Kades, dan si Tejo jejaka baru aja.

satu lagu dari My Chemical Romance, Discounted, yang sudah kita putarkan untuk menutup perjumpaan kita ya. Sudah membawakan kita ke menit ke-55 di program Retro Siang kali ini. So, tentunya sudah 3 jam berlalu dalam menemani aktivitas responders dari jam 11 sampai jam 2 ini. So, tentunya program Retro Siang akan kembali hadir di hari Kamis, di hari Jumat tentunya di jam yang sama dengan requestan-requestan terbaik dari responder semuanya. So, tentunya tetap jaga kesehatan di hari ini, dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak, dan sampai jumpa di program-program selanjutnya. Dan untuk itu tetap stay tune di 93,0 FM karena akan ada program-program terbaik dan unggulan lainnya yang akan menemani responders di hari ini. So, untuk itu satu lagu dari Westlife, Uptown Girl, special request dari Bang Aan menutup perjumpaan kita hari ini.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Respon Newsline Kamis 6 Agustus 2026 bersama Dila hari ini. Informasi pertama datang dari hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Padang Pariaman sejak awal pekan memicu longsor dan kerusakan jalan di sejumlah wilayah. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bergerak cepat melakukan penanganan darurat guna memulihkan akses transportasi masyarakat dan menjaga kelancaran aktivitas ekonomi. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz bersama pejabat sekretaris daerah Hendra Aswara meninjau langsung 6 titik berencana melalui kegiatan putar roda dengan menggunakan sepeda motor. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan darurat menggunakan berjalan mulai dari pembukaan jalan yang tertutup longsor, evakuasi pohon tumbang, pembangunan jalur alternatif hingga penyaluran bantuan kepada warga terdampak. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di Korong Sungai Pingai, Nagari Tigo Koto Awur Malintang Selatan, di mana badan jalan ambles sepanjang sekitar 7 meter dengan kedalaman mencapai 15 meter sehingga akses transportasi terputus. Bupati langsung menginstruksikan Dinas PUPR membangun jalan darurat dengan tras baru, sementara perbaikan permanen ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur daerah pada 2026. Selain penanganan di lapangan, pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, BNPB, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, TNI, Polri, serta pemerintah kecamatan dan nagari. Di tengah keterbatasan alat berat, distribusi bantuan logistik seperti terpal, kasur, selimut, dan family kit juga terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak

Pemerintah Kota Padang bersama Komando Daerah Angkatan Laut atau Koderal 2 Padang menggeral bakti sosial, layanan kesehatan serta aksi bersih Sungai Batang Arau dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota HJK Padang ke-357. Kegiatan diawali dengan apel yang dipimpin Wali Kota Padang Fadli Amran dan dihadiri jajaran TNI, Polri, perangkat daerah serta sejumlah pemangku kepentingan. Sebanyak 330 personel dari unsur TNI, Polri, instansi vertikal, perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan diterjunkan untuk membersihkan kawasan Sungai Batang Arau. Selain itu, donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis ditargetkan diikuti 357 peserta sebagai simbol usia Kota Padang pada kegiatan HJK tahun ini. Wali Kota Fadli Amran mengatakan kegiatan tersebut sejalan dengan visi menjadikan Padang sebagai kota pintar dan kota sehat yang berlandaskan agama dan budaya. Peringatan HJK ke-357 juga mengusung tema Taste of Padang Experience 2026 Road to Gastronomy City yang berlangsung pada 6 sampai 10 Agustus 2026 untuk memperkuat promosi pariwisata budaya dan kuliner. Sementara itu, Komando Koderal 2 Padang Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung menegaskan kegiatan bakti sosial dan aksi bersih Sungai Batang Arau merupakan kegiatan dari operasi militer selain perang atau OMSP. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemanunggalan TNI dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

Bupati Tanah Datar Sumatera Barat Eka Putra menyampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dan COO Danantara bahwa seluruh persiapan pembangunan sekolah rakyat di Nagari Tanjung Alam telah rampung. Dalam pertemuan di Jakarta Kamis 6 Agustus 2026, ia mengungkapkan dua agenda penting pada September 2026, yakni peresmian 79 unit hunian tetap atau huntap di Kecamatan Rambatan dan peletakan batu pertama pembangunan sekolah rakyat Tanjung Alam. Hunian tetap tersebut dibangun oleh Danantara melalui PT Nindya Karya dengan standar konstruksi yang tinggi. Sementara itu, lahan sekolah rakyat seluas 23 hektar di Nagari Tanjung Alam telah selesai dipersiapkan. Lahan tersebut merupakan hibah dari keluarga besar COO Danantara Doni Oskaria kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Menurut Eka Suputra, sekolah rakyat Tanjung Alam dirancang menampung sekitar 3.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA dengan prioritas bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2. Kehadiran sekolah ini diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui meningkatkan kebutuhan pangan, jasa, dan berbagai layanan pendukung di sekitar kawasan sekolah. Secara nasional hingga tahun ajaran 2026-2027 telah berpotensi 182 sekolah rakyat yang dengan sekitar 45.000 peserta didik, sehingga dibanding tahun sebelumnya, pemerintah menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat pada 2029. Sementara sekolah rakyat Tanjung Alam diproyeksikan menjadi yang terbesar di Indonesia dengan kapasitas mencapai 3.000 siswa.

Ya, berita selanjutnya datang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia masih berpotensi mengalami hujan pada Kamis 6 Agustus 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer, termasuk sirkulasi sinklonik di Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu yang memicu terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi sehingga meningkatkan peluang pertumbuhnya awan hujan di berbagai wilayah. BMKG meningkatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berdasarkan peringatan dini. Hujan disertai petir diperkirakan terjadi di Padang, sedangkan hujan dengan intensitas sedang berpotensi mengguyur memaju. Sementara itu, hujan ringan diperkirakan terjadi di Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Tanjung Seler, Jayapura, dan Jayawijaya. Adapun cuaca cerah berawan hingga berawan tebal diperkirakan mendominasi sebagian besar kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, dan Denpasar. Selain itu, BMKG memperkirakan kondisi udara kabur berpotensi terjadi di Palembang dan Mataram. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak cuaca seperti jalan licin, genangan air, pohon tumbang, dan berkurangnya jarak pandang saat beraktivitas di luar ruangan.

Fenomena El Nino yang diperkirakan semakin menguat dinilai berpotensi memperburuk ketahanan pangan global. Badan Pangan Dunia memperkirakan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau WFP memperingatkan jumlah petunjuk yang mengalami kerawanan pangan akut dapat bertambah hingga hampir 49 juta orang pada akhir 2027 akibat dampak El Nino periode 2026-2027. Dalam analisis terbarunya, WFP menyebut dampak El Nino kali ini diperkirakan lebih berat dibandingkan peristiwa 2015-2016 yang mempengaruhi ketahanan pangan 60 hingga 100 juta orang. Kajian tersebut mencakup 45 negara yang rentan terhadap perubahan curah hujan, suhu ekstrim, kekeringan, dan banjir. Dengan fenomena ini diperkirakan menjadi salah satu yang terkait sejak 1950. Puncak El Nino diprediksi terjadi pada September hingga Desember 2026, namun dampaknya diperkirakan masih berlanjut sepanjang 2027. Kawasan Amerika Tengah dan Afrika bagian selatan diproyeksikan menjadi wilayah yang paling terdampak di susul Afrika Timur. Asia Selatan dan Asia Tenggara yang berisiko mengalami penurunan ketahanan pangan. Meski dunia mencatat penurunan angka kelaparan selama 3 tahun berturut-turut hingga 2025, PBB menyebut masih terdapat sekitar 608 juta hingga 690 juta orang yang hidup dalam kondisi kekurangan pangan. WFP mengingatkan bahwa dampak El Nino berpotensi menghambat kemajuan tersebut dengan meningkatkan jumlah produk yang menghadapi krisis pangan.

Indonesia mendorong kepatuhan terhadap hukum lingkungan laut serta menyoroti perlunya pedoman teknis mengenai perlakuan terhadap infrastruktur yang memiliki fungsi ganda dalam konflik bersenjata. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi pakar kelompok kerja peperangan laut atau Naval Warfare Workstream pada Global IHL Invite yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri RI bersama Delegasi Regional Komite Internasional Palang Merah atau ICRC untuk Indonesia dan Timor Leste di Jakarta. Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Hafaz Reseno menegaskan bahwa kerangka hukum laut tetap berlaku dalam situasi konflik bersenjata. Menurutnya, operasi angkatan laut berpotensi menimbulkan dampak lintas batas yang serius terhadap lingkungan laut dan masyarakat pesisir, sehingga kepatuhan terhadap kewajiban due

terhadap lingkungan harus terus dijaga. Dalam forum tersebut juga disoroti perlunya pedoman teknis yang lebih jelas mengenai perlakuan terhadap infrastruktur yang memiliki fungsi ganda seperti kabel bawah laut dan pelabuhan yang berpotensi menjadi sasaran dalam konflik bersenjata. Kejelasan aturan dinilai penting untuk meminimalkan risiko terhadap kepentingan sipil dan kelancaran aktivitas maritim.

Berita selanjutnya datang dari Iran dan Oman memfinalisasikan kesepakatan mengenai pengaturan baru pelayaran di Selat Hormuz. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Bidang Hukum dan Urusan Internasional Kazem Garibabadi mengatakan kedua negara telah mencapai kesepakatan secara prinsip mengenai hampir seluruh isu, termasuk peta rute masuk dan keluar kapal setelah menjalani konsultasi selama lebih dari 3 pekan. Garibabadi juga membatahkan klaim Amerika Serikat mengenai adanya negosiasi baru dengan Iran. Menurutnya, Teheran hanya menerima pesan dari Washington yang menyatakan kesiapan untuk kembali menemui komitmen dalam nota kesepahaman atau MOU perdamaian yang ditandatangani kedua negara pada Juni lalu. Sementara itu, sumber yang dekat dengan tim menegosiasi Iran menyebut pembukaan kembali Selat Hormuz bergantung pada pelaksanaan nyata komitmen Amerika Serikat. Sumber tersebut juga menegaskan bahwa keputusan Departemen Keuangan AS mencabut sanksi terhadap sebuah maskapai penerbangan Irak tidak berkaitan dengan MOU antara Iran dan AS. Sebelumnya, Iran memperketat pengawasan di Selat Hormuz dengan melarang perlintasan aman bagi kapal yang dimiliki atau berafiliasi dengan Israel dan Amerika Serikat setelah meningkatnya ketenangan di kawasan. Di sisi lain, militer AS menyatakan serangan terhadap sejumlah target di Iran dilakukan sebagai respon atas ancaman terhadap pelayanan komersial di Selat Hormuz.

Pengurus Besar atau BP Aquatic Indonesia resmi mengumumkan 14 perenang yang akan memperkuat kontingen Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tim ini memadukan atlet senior berpengalaman seperti IGD Simandu Sudartawa, Mas Niarni Wolf, Joe Aditya Wijaya Kurniawan, Farel Armadio Tangkas, dan Flarine Chandra Wonomi Harjo. Dengan sejumlah pemenang muda potensial, kompetisi tim terdiri atas Mas Riani Wolf, Johnson Donovan Yusuf, Farel Armandio Tangkas, Joy Aditya Wijaya Kurniawan, Flarin Sandra Wono Miharjo, Adelia IGD Siman Sudartawa, Arya Drain Putra Haryono, Kevin Erlangga Pratino, Samuel Maxson, Soptinius Adelia Cantika Aulia, Likor Harrison Handoko, Made Aubrejaya, dan Nadia Aisa Nurazni. PB Aquatic Indonesia juga menunjuk 4 pelatih yakni Albert Kristiadi Sutanto, Arif Purbowarsono, Billy Arfianto, dan Hendri Suryatmaja Sutanto. Cabang olahraga renang pada Asian Games 2026 dijadwalkan berlangsung pada 20-25 September di Tokyo Aquatic Center, sementara keseluruhan Asian Games Aichi Nagoya digelar pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia menargetkan tim renang mampu mengakhiri penantian panjang perolehan medali di ajang tersebut melalui perpaduan pengalaman dan regenerasi atlet.

0: Ya, berita terakhir datang dari Manchester City meraih kemenangan 3-1 atas Kilangwech All-Star pada laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Selwood Cup Seoul pada Rabu waktu setempat. 3 gol The Citizens dicetak Ryan Ait Nori di Tijani Reinders dan Divin Mubama, sedangkan Tuan Rumah memperkecil ketertinggalan melalui Kim Dewon. Ini menjadi pertandingan kedua Manchester City dalam rangkaian pramusim menjelang musim 2026-2027 setelah sebelumnya menghadapi Inter Milan. City membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui Ryan Ait Nori yang memanfaatkan umpan Tijani Reinders, namun Kilangwech All-Star mampu menyamakan kedudukan 3 menit berselang lewat gol Kim Dewon. Tim asuhan Enzo Maresca kembali memimpin pada menit ke-20 ketika Anthony Sumenyo memberikan assist kepada Reinders untuk mencetak gol. Keunggulan City semakin lebar 3 menit kemudian melalui penyelesaian Divin Mubama. Menjelang turun minum, Phil Foden nyaris menambahkan keunggulan tetapi peluangnya gagal berbuah gol. Memasuki babak kedua, Maresca mengganti seluruh pemain dengan yang tampil sejak menit awal untuk memberikan kesempatan kepada pemain lain meski tidak ada gol tambahan hingga peluit perjuangan berbunyi. Manchester City mempertahankan keunggulan 3-1 dan menutup laga dengan kemenangan.
1: Sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Dunsana Pandanga, Basuo Balia dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk adapi hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dunsana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi Dunsana 082155668003. Dan jangan lupa Dunsana, tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Dunsana. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dunsana Pandanga, pernahkah kita berpikir, baako ado anak-anak aco di berangan, malah makin susah diatur? Atau mungkin, tanpa kita sadari, caro kita maaja joman disiplinkan anak, malah membui anak takui. Apalagi membantah, menghukum, atau mempermalukan anak di muka orang lain bisa membuat anak jadi lebih elok. Lalu, baako kalau salah moko, nan paralu diperbaiki indak cuman tingkah laku anak, tapi caro orang tua mandidiaknya. Dunsana Pandanga, disiplin emang pantiang, tapi disiplinan salah bisa meninggalkan luko nan indak talie. Sabalunnya, disiplinan bana bisa membantu karakter anak sampai gadang. Kini, mari kita ikuti kisah Aul, Marin, Jodila dalam cerita kesalahan dalam mandidik anak.

0: Alah barakali ayah lah mengecek. Jangan main bola dalam rumah. Lihat tuh, vas bunga pacah. Ang memang gak pernah mendanga yo.
1: Ayah, sabar dulu ayah. Anak tuh bukannya sengaja.
0: Kalau gak diberangan kini, bisa pasti diulangnya balik.
1: Tapi setiap kali diberangan caro tuh, anak malah makin takut sama ayah.
0: Takut itu ancak, biar ada efek jera.
1: Sebentar, kayaknya ada Dila yang tiba.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, masuklah Dila.
2: Tadi ambo mendengar suara ribut dari luar. Ada apa tuh?
1: Iko Dil, gak sengaja tadi anak kami memacahan pas bungo, pas main bola.
0: Ambo cuma mendisiplinkan anak. Anak zaman kini kalau ndak dikarehan, beko makin menjadi-jadi.
2: Bunya ambo batanyo?
0: Silakan.
2: Menurut udah awul, apa arti disiplin?
0: Yo, mahukum kalau basalah.
2: Kalau ba itu, setiap orang yang dihukum pasti berubah jadi lebih baik.
0: Yo, harusnya kan ba itu.
2: Alun tantu.
0: Maksudnya?
2: Ada anak yang berubah karena sadar. Ada juga yang berubah karena takwi. Kalau cuma takwi pas orang tuanya udah ada, bisa saja diulanginya balik.
1: Nah, itu juga yang salah moko ambo pikirkan.
0: Jadi ambo salah?
2: Bukannya soal salah atau bana. Kadang kita cuma menerima cara mendidik dari orang tua dulu tanpa memahami dampaknya. Ambo pernah menangani anak di sekolah. Setiap kali basalah, ayahnya selalu membantah. Awalnya memang anak itu patuah, tapi lamu-lamu jadi pendiam. Kalau guru batanya, inyo takwi menjawab, takwi salah, takwi diberangan.
1: Ndi, kasihan bana yo Dil.
2: Ado lain yang lebih barek. Ado anak nang di rumah selalu dilaka. Pas di sekolah, malah inyo nang malaka orang. Karena nang dipelajarinyo di rumah, kalau berang, yo malaka.
0: Ambo memang ndak pernah malaka, tapi kadang ambo membantah.
2: Bentakan dan tarik-tarik saja bisa meninggalkan luko. Anak kemungkinan lupo jo kato-katonyo, tapi rasa dalam hatinyo acok tabawo sampai gadang.
1: Kadang, sesudah diberangan, anak kita diam seharian. Ambo kira inyo menyasa.
2: Alun tentu, bisa jadi inyo lai kehilangan rasa nyaman. Anak yang terlalu acok diberangan bisa berpikir, ayah indak sayang sama kita. Padahal, nan salah cuman tingkah lakunyo, bukan dirinyo.
0: Baru kini ambo sadar, setio sesudah berang, ambo jarang menjalehan. Nah penting emosi ambo tuh keluar dulu.
2: Nah, itulah kesalahan nan acok tak jadi. Kita ingin memperbaiki tingkah laku anak, tapi malah melukoi hatinyo.
1: Kadang kita sibuk menghukum anak, tapi lupa majan yang batuan.
0: Kalau ba itu, carunan bana ba?
2: Pertama, pisahkan antara tingkah laku jo anaknyo. Jan mengecek ang mada, tapi katokan perbuatan tu inda elok, supaya anak tahu inyo tetap disayangi. Nan diperbaiki tu perbuatannyo.
1: Batua juo tu.
2: Kaduo, bue aturan nan jaleh. Misalnyo, bola cuman boleh dimainkan di halaman. Kalau melanggar, agia konsekuensi nan disepakati. Bukannya hukuman karena orang tua lay emosi.
0: Jadi bukannya marah sesuku hati.
2: Batua. Nan katigo, bari contoh. Kalau orang tua ingin anak bakata sopan, orang tua harus bakata sopan. Kalau ingin anak pandai mengendalikan emosi, orang tua harus belajar mengendalikan emosi. Karena anak lebih banyak maniru daripada mandanga.
1: Batua tuh.
0: Ambo jadi inge. Patang ambo melarang anak berang. Padahal ambo surang acok berang.
2: Nah, anak belajar dari apo nan inyo liek satio hari.
0: Terima kasih Dila. Hariko ambo banyak belajar. Ternyata disiplin bukan cuma membuat anak takui, tapi membantu anak jadi orang nan bertanggung jawab.
1: Dan sadutu dimulai dari cara orang tua bakato. Caro orang tua basikap.
2: Indak ada orang tua nan sempurna. Kita sadonyo sama-sama belajar. Nampan tiang, jan berhenti memperbaiki diri. Karena anak bukan cuman mandangan nasihat kita, tapi inyo memilih dan mencaliak caro hidup kita.
0: Mulai hariko, ambo ingin lebih banyak mengajari daripada memberangan.
1: Mudah-mudahan anak kita tumbuh bukannya karena takut jo orang tuanya ya ul, tapi karena mengerti mano nan batua.
2: Karena disiplin yang paling elok selalu dibangun di ateh kasih sayang, keteladanan, jo komunikasi nan elok.

Sana pandanga, setia orang tua tentu ingin mencari anaknya tumbuh jadi pribadi nan elok. Tapi perlu kita ingat, tujuan disiplin bukannya supaya anak takut bagui salah, melainkan supaya anak memahami manan bana jo baraja bertanggung jawab atas setia perbuatannya. Anak mungkin akan lupa jo kato-kato nan kita ucapkan, tapi nyo indak akan lupa baa caro kita memperlakukan dirinya. Karena itu, marilah kita maajan anak jo ketegasan nan disaratoi kasih sayang, memberi contoh nan baik, jo membangun komunikasi nan saling menghargai. Mudah-mudahan kisah hariko maingean kita bahwasanyo perubahan indak cuman dimulai dari anak, tapi dari orang tua nan tarih belajar jadi pendidik nan paling elok di dalam rumah.

Terima kasih Dunsana yang Allah mendengar siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon Dunsana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi Dunsana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa Dunsana tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Dunsana. Siaranku Dunsana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai bersua balia di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Jalan-jalan PK Pasar indak lupo, ndak lupo membeli buah duku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saya nak tentunya di sore hari ko di jam 3 lewat 5 ini di hari Kamis tentunya di tanggal 6 bulan Agustus 2026 cici menyapa dun sana di program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan dun sana tentunya di jam koh. Dan untuk dun sana yang request-request lagu yang dia berkirim-kirim salam tentunya bersama cici langsung saja baga buang di kontak kita di 082-155-6680-03 atau bisa pulo melalui telepon kita kalau dun sana nio suara dan sana ikui mengudara bahasa cici tentunya di 08116622930. Tak hanya itu dun sana ada puluh akun media sosial kita, jadi langsung saja cari sama sedikit cari-cari tahu selain dun sana ya di Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 93,0 official. Untuk dun sana yang sedang berada di perantauan alias jauh tio di ranah kita dan di luar frekuensi kita tentunya bisa mendengarkan cici dimanapun saja berada tanpa hambatan apapun ya, termasuk hambatan jarak di antara kita atau mungkin dun sana yang ada kendala tentu jadi radio bisa mendengarkan cici pada sore hari ko di lewat streaming di www.responradio.com sama aplikasi di Jati Radio. Jadi untuk yang sana langsung saja mendengarkan cici melalui salah satu dari antara yang tadi ya streaming ataupun bisa melalui aplikasi atau mungkin radio biasa ya. Untuk dun sana, mbak kabar dun sana, semoga pada sore hariku dun sana masih sehat-sehat selalu, jus semangat tentunya. Untuk dun sana yang kini sedang bakar rajo ya, karena di hari jam masih jam 3 mana tau masih bakar rajo, tetap semangat taruh tuh inget pulo ya, kalau misalkan ndak awak yang kerajo sih yang kerajo lai. Nah, tuh kalau misalkan sedang dalam perjalanan hati-hati di jalan tentunya yo, cari ya kanan kiri kayak menyebarang ya ndak lah, pokoknya hati-hati saja di jalan sama semangat taruh tentunya. Apalagi bahasamu cici ya pada sore hari ko, kan cici akan mengawal di sana dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore alias 3 jam ke depan. Alamasuk tentunya di sana ya, requestan datang dari live TikTok kita, yaitu datang dari Bunda Dua Putri. Sorry Ananda, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu dengan judul lagu Dendang Timur dari Rido Zulma featuring Anikyo. Salam-salam untuk semua krusia respon dan semua responders istimewa untuk Ananda tentunya, terima kasih. Terima kasih juga Bunda aku sayang, ditunggu lagunya ya. Untuk di sana yang kayak new Bunda, salam-salamnya dibacakan pulo, requestannya dibacakan pulo, langsung saja bergabung ya. Dan kini cici lah mulai live TikTok untuk di sana yang new. Yang nio ngecek-ngecek tentunya masa bu cici yang nio berinteraksi ya tentunya bisa pulo bergabung melalui live TikTok. Untuk itu di sana mari kita dengarkan special request dari Bunda Dua Putri yaitu Dendang Timur dari Rido Zulma featuring Anikyo.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, persaingan di masa depan adalah ilmu melawan ilmu, bukan uang melawan uang. Dalam memenangkan persaingan masa kini, kuncinya adalah how to make our people learn better and faster than our competitor. Anak buah kita harus belajar dengan lebih baik dan lebih cepat dibandingkan para pesaing kita. Kompetisi juga membuat orang harus lebih kreatif dalam menerima perubahan yang sangat cepat sekarang ini. Hukum Moore berkata bahwa penemuan baru dalam teknologi bersifat kuadratis dan bukan linier. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah menyiapkan ilmu untuk berkompetisi sehat di masa kini? Ilmu pengetahuan membuat siapapun lebih maju dan unggul dibanding dengan yang lain. Apalagi ditambah dengan kreativitas. Tentu ini akan mendorong kepada kemajuan dan kesuksesan. Dapatkanlah itu semua.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Jarak Memisah dari Anggrek featuring Pinky Pranada, special request dari Kang Mas yang telah bergabung melalui live TikTok. Dan lagu kok kayaknya lagu-lagu untuk orang yang LDR ya, alias sedang jarak jauh, hubungan jarak jauh, di mana perjuangan seorang kekasih ya tentunya menjalani hubungan LDR di mana salah satunya sedang merantau. Dan padusiko yang kayak memanahan sangat-sangat karindunya meminta sang pria atau pujaan hatinya kok ya untuk capek pulang. Tapi Mbak Adi kato yo, kalau misalkan indak pai merantau, ndak bisa menghalalkan adik do. Gitulah salah satu makna lagu dari Jarak dan Memisahkan dari Anggrek featuring Pinky Pranandako. Dan lagu ko tentunya mengajakkan kita untuk setia ke pasangan di mana saling menunggu tentunya. Dan sebelum Cici melanjutkan ya, tentunya Dunsana untuk memacukan requestan dari Dunsana yang telah bergabung melalui kontak WhatsApp ataupun di live TikTok. Mari kita angkat terlebih dahulu telepon dari Ajo Ani. Halo, assalamualaikum Ajo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Ajo, apa kabar Ajo pada sore hari ini Ajo?
1: Kabar alhamdulillah baik dan sehat. Kau sedang masih tungkin mana kini masih?
0: Iya, masih tungkin mana atau aja ya.
1: Iya, Ci.
0: Lama kan sore gak Jo kok? Nah mungkin dah masih tungkin dengan paruh yang kosong dah.
1: Lah tadi lah. Cici
0: lah. Kalau Cici alah lah Jo. Cici lama kan tadi lama kan?
1: Liwat tembua kan?
0: Iya tentunya. Ajo liwat tembua. Ah
1: sambah tadi tu.
0: Kalau sambah Cici deh, sambah nak kos biasanya dia Jo.
1: Mie instan loh.
0: Itulah mie instan.
1: Jangan banyak acok-acok nak makan mie tu, Ci. Banyak ki ni kau, Ci.
0: Jadi hajo. Iku kalau alu dek nak sempat beli bahan-bahan masak sih kau, Jo. Makanya mie instan. Kan dek malaki lo kan kata-kata anak kos mie instan. Ajo jangan makan mie instan loh.
1: Iyo beko batu lak jom mie instan ni kau kari tiang ni kau, Ci.
0: Ayo kari tiang beko.
1: Kari tiang galang-galang tu beko dia jadi, Ci.
0: Itulah. Ajo ni request lagu apa aja?
1: Iko lagunya Pariaman Jupa Sisia sih.
0: Pariaman Jupa Sisia.
1: Iya, rencana kamu OTW ke Pasisia maci.
0: Iya. Tapi sayangnya majo, nah ada lagunya deh Jo.
1: Pariaman Pasisia Pani itu Sidila maci.
0: Bajo?
1: Dari Pani itu Sidila.
0: Iya aja, alun masuk lagunya ledo aja. Lagu gantinya apa Jo?
1: Mana bisa cici jenuh barang?
0: Menunggu aja artinya ya.
1: Mana ada cici.
0: Apa tadi judulnya aja Piaman?
1: Piaman Jo Pasi Sia.
0: Jo Pasi Sia dari Fanny. Halo, dari Fanny aja. Halo, dari Fanny aja.
1: Yo, halo cici.
0: Dari Fanny aja.
1: Dari Pani itu si Dila ya.
0: Iya terus Dila siap jadi. Salam-salamnya Jo.
1: Salam buat kamu, salam untuk Cici keluarga. Salam untuk Shadow Crew Respon Radio.
0: Iya.
1: Salam untuk Uda Jazz, Papa M, Jo Sultan Terwi, keluarga di Maninjau.
0: Iya.
1: Salam untuk Bundo Queen, Bundo Dukiti, dan salam untuk buat di tengah hutan padang. Salam penanti ya, responnya dulu di masa jumpa doa Cik.
0: Jadi aja.
1: Ayo, makasih banyak Cik.
0: Iya, sama-sama aja ditunggu
1: lagi. Yoko, big sound lagi di belakang Cik ya.
0: Ayo, siap. Tama atur aja. Lagu-lagu. Cik, coba back sound sih kok. Coba back sound lo sinan.
1: Ya, makasih Cik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh Ajo. Lalu bergabung ya di sana Ajo Anih yang mendengarkan lagu dari Fanny terus Tila. Tapi sayangnya menunggu sebentar aja ya, dimasukkan lagunya dulu. Dan selain dari Ajo, lalu bergabung melalui WhatsApp kita tentunya datang dari Uda Kito yang jauh di situ alias berada jauh di perantauan di Kuala Lumpur. Siapa lagi kalau ndak Uda Jess Chaniago. Kita bacakan dulu ya di sana yang alah masuk melalui WhatsApp. Assalamualaikum penyiar bertugas Cici, selamat siang menuju sore dari kota Kuala Lumpur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uda, bakal Uda di sini Uda, semoga sehat selalu ya Uda. Mulai di jauh ya dari kampung Uda, jaga kesehatan Uda. Tiada kata yang terindah untuk penyiar bertugas selain lantunan doa yang dilangitkan untuk penyiar Cici. Dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai impian serta di permudah segala urusan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Request lagu Usah Diratoi dari Tia Ramon ya Cici. Salam-salam untuk Dilarang Si Kumbang, Marin, Nilis, Aju Aul, Silva, Ryan, Dean, Bundo Queen, Bang Isan, Aju Letterwe, Acia, Pak Amrullah, Aju Ani, Bang Ardi, Uncle Farhan, Aju Sultan Letterwe, udah Bang Rex, dan semua pendengar Respon Radio dimana saja berada, semoga sehat selalu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pantun hari ini, Tinggi Bukit Gilang Gumilang, Ayah Dilawi Mbak Ombak Juo, budinan elok tak kunjung hilang, salamu hidup di kana juo. Nak dua pantunnya seiring ya Cici, jadi udah. Hilia banda lah mudik banda, bujang mampeh di muaro. Tamai bana bujang sikola masuk karajo, susah pulo on deman deh. Yo kini ya udah yo, semakin sari lah untuk adonyo karajo. Karena banyak tuntutan ya tentunya udah ada banal banyak lowongan awak lo yang ndak ninyo nonton nah. Bali tentunya yang batu mana ya kata udah budinan elok tak kunjung hilang, salamu hidup di kanajuwo. Dan untuk udah terima kasih doa-doanya, semoga doanya berbaik pulo ka Uda, semoga lancar Uda di rezeki Uda dilancarkan di perantauan sehingga Uda bisa juo ya pulang kamari tentunya. Sampai bertemu aja Respon yang kayak Cici, Dila, Bang Jojo dan lain-lain berkumpul bersama-sama. Bila lelah ya kan. Ya udah ya. Ditunggu udah selain dari udah Jess. Alah bagi Bang Pulo dari live TikTok kita dari Bang Andi ya, Andi Andikah yang menengahkan lagu dari Regia Amelia, Cinto Candi Bali. Siap ya Bang Andi Andikah, ditunggu lagunya. Untuk itu mari kita dengarkan terlebih dahulu special request lagu yang ngalahadu dari Uda Jazz, Tiara Moon featuring Eli Kasim, Usah Diratoi.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Monya Sadine menarimu dari Silva Hayati. Special request yang lembaga Bang Yudun sana ya, ditontonnya di live TikTok kita tadi. Datang di Bang Ibnu. Dan lagu ko yang telah mengantarkan kita di penghujung jam pertama Yudun sana. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kedua. Masih dengan akan memutarkan dendang-dendang pilihan. Samuju salam-salam dari Yudun sana. Untuk itu tetap di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Baterilah kita dengarkan sama-sama ya. Rato Pasaman dari Wita Sofi, special request dari donsana kita yang lebih gabung dari live TikTok kita, yaitu dari Datang Uda Mulyadi. Dan laguku sebagai pembuka kita di jam kita yang kedua. Ba donsana, semoga di jam ampe ko donsana masih semangat tentunya menjalani hari-harinya yang kini mungkin saja ki masih bakar rajo di ladang, masih bakar rajo dimanapun saja berado ya tentunya. Dan dalam perjalanan hati-hati di jalan, jangan lupa. Untuk makan sore ijan lupo pulo dek bakar aja kareh taruh ya tentunya, lalu posi makan tuh nak bul ya tuh dan tak balance sih di waktu dah. Dan tentunya Basa Mochi di jam kedua ko yang akan memutarkan ya, masih memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan tentunya Dunsana. Sarato ju salam-salam dari Dunsana. Untuk Dunsana yang ini bergabung Basa Mochi pada sore hari ko, langsung saja ke kontak kita di 082155668003, atau bisa pula melalui telepon kita atau WhatsApp kita di 0811-66-22930. Tak hanya itu dan sana, bisa pula akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 official. Jadi untuk dan sana ya, tak hanya di WhatsApp atau di kontak kita, di akun media sosial kita pun boleh pula request lagu, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya tentunya di live TikTok kita pada sore hari ko, karena Cici lah mulai live TikTok tentunya di Dunsana. Dan untuk Dunsana yang sedang dalam perantauan kayak Uda Jess, Uda Justin dan masih banyak lainnya yang sedang di perantauan yang biasanya mengirimkan salam-salam ya tentunya untuk yang ada di kampung halaman, dan tentunya untuk Dunsana yang new stay bareng Cici melalui streaming bisa di www.responradio.com serta di aplikasi kita di Jati Radio. Jadi di sana tidak akan perlu khawatir ya tentunya untuk ketinggalan program-program menarik dari Respon Radio. Dan di sana telah bergabung tadi tentunya dari WhatsApp kita ya, dari Uda Hartoni kok kini sedang apa kok mah, sedang happy anniversary yang kasabalih tahun sama Uni Intan Nur Aini onde. Selamat Uda, happy anniversary Uda. Semoga Uda sama Uni semakin romantis tentunya. Apalagi selama sabalih tahun. Apa yang indah Uda Hartoni sama Uni lalui tuh mah yo. Sabalih tahun tuh dak waktu yang lama. Tentunya, enggak waktu yang sebentar maksudnya. Apa, kata orang alah banyak makan garam, jo makan micin, atau kok? Lupa sih ya, lah banyak makan manih garam, manih gulo atau asidnya garam, pokoknya itulah. Semangat selalu tentunya Uda. Jangan lupa ya Uda yo memberikan hal-hal kayak kue. Kalau misalkan perusi-perusi biasanya selain kue tuh mah yang kayak cincin, kaluang sekolah tuh mah. Tidak hanya itu ya, kata-kata pun bisa pula tuh mah. Dan dari Uda Hartoni ya, halo cicinan kami, ko Hartoni dari Solo muaro paneh request lagu Baralek Gadang. Ade pas bana ya, hari anniversary requestnya Baralek Gadang, jadi mengingatkan pas bana waktu-waktu Baralek basamu Uni. So sweet bana lah Uda Hartoni ko ya, terima kasih deh sama-sama Uda. Tuh ada pulo ya dari live TikTok itu yang alah menyapu-nyapu tentunya. Datang dari Bang Zikri. Sore Cici cantik, sore pula Bang Zikri. Bakabah Bang Zikri. Tuh. Aduh lo dari Bang Zikri dah alah makan ge Cici cantik. Kok andeh kalau ditanya-tanya alah makan kok? Cici jawabnya alun taruh tuh mah. Dan selain dari Uda Hartoni, ada datang pula dari Bang Sam ya, dari Padang Utara kata beliau, yang ia mendengarkan lagu dari Of He yaitu Talambe Datang Baako. Talambe Datang dari Of He. Menggalau pula, jangan sampai ya Uda Sam ya, jangan sampai menggalau pada sore-sore hariku, karena biasanya semakin sore semakin bagoyang kemah tentunya. Selamat sore Kak dari Bang Mulyadi, selamat sore pulo ya Bang ya. Jadi untuk dan sana yang nyo request-request lagu, yang nyo salam-salamnya,
dan nyo salam-salamnya tentunya request-request lagu. Langsung saja bergabung pasang musici pada sore hari ke Misra Mulai featuring John Nedi BS Baralek Gadang, special request dari Uda Hartoni untuk rang rumahe, untuk Uni Intan. Selamai happy anniversary Uda yang kasawale tahun.

Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkui menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkui juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkui, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Tulisan selamat datang dari Odi Malik. Special request dari Rev TikTok kita ya, yaitu datang dari Uda Harto nih, yang tadi barusan ngecek beliau ya. Cik CNK Uni Intan, jangan malu-malu nyo sedang mendengarkan radio Uni. Jangan malu-malu le Undi. Mangga Uni malu-malu tuh. Dan tentunya ya di sana ya, sebelum Cici membacakan requestan selanjutnya datang dari live TikTok kita, mari kita angkat terlebih dahulu telepon dari Uda Sultan Letaroe. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Unde, masya Allah Uda. Lama kan sore gak Uda kok?
1: Alun leh.
0: Unde, baku alun.
1: Nah, makan sore kok santai leh. Telepon Cici lu.
0: Telepon Cici nomor satu, makan bekola nomor satu.
1: Tua makan, tapi kau sama dengan Cici bisa dia ya makan.
0: Iya, siap. Banyak-banyak lah makan udah.
1: Ayo makan sebanyak-banyak makan, saya kenyang paru ini Cici.
0: Ayo, saya kenyang paru. Jadi udah, baku udah matikan pulau kok. Boleh diulangi udah, tatakan mungkin udah. Udah, tamatkan wali udah, baku udah. Sambil kita menunggu Uda Sultan Letaroe untuk menyambung balik tantunya ya, Cici bacakan requestan yang lama gabung dari live TikTok kita. Datang dari Uda Gania dulu tantunya, yang Nio request on Deba kok Uda. Telepon balik Uda. Cici kayak tapi on deh. Jen matikan dulu Uda, basa-basa dulu Uda. Entah. Wande, apa kok? Wande. Balanta kayaknya yudun sana untuk udah Fitro ditunggu sebentar udah Fitro. Udah setan letter way bisa. Nah, kuah. Nah. Lah udah.
1: Tadi itu.
0: Bah, kok udah mati kan tadi teleponnya. Hah? Dan selain dari sambil kita menunggu udah standar taruwe ya, kita bacakan dulu special request dari live TikTok kita datang dari Bang Gani ya, yang tadi request lagu yaitu dari Gus Trian Geno, kata beliau tasarah saja lah judul lagunya. Oke, jadi yang ada ready di siko tentunya datang dari Dunsan Eras orang lain. Sama datang special request dari Bang Putra yang mendengarkan lagu dari Rayola Ada Mama. Oke, kita angkat balik. Halo udah bang, kok udah mati
1: kan? Ini enggak tahu udah dicih di mana kan ayo tuh.
0: Onde tatakan udah.
1: Entah lah, mungkin Yolen.
0: Onde jadi. Dari request lagu apa udah?
1: Request lagu dari Misra Mulai. Nasib Laswang Jongke.
0: Nasib
1: Laswang Jongke.
0: Nasib
1: Laswang Jongke.
0: Laswang on deh.
1: Tuh, apa lo nasib itu?
0: Dimintakan lagunya
1: Lina ada. Udah. Di.
0: On deh. Ulang lagi tadi tua. Lagunya udah. Lagi dong, Pak. Nasib
1: Laswang Jongke. Laswang Jongke itu tuh. Pak Amin Jongke ya Laswang tuh. Sama siswa mah.
0: Oh iya, dari Misra Mulai ya.
1: Ayo, Misra Mulai nasib Laswang Jongke.
0: Oke, udah. Salam-salamnya udah. Udah Fitro, salam. Fitro santai udah. Udah Fitro, basabah. Udah Fitro menelpon beliau. Tapi beliau mas spam telepon. Terganggu, apa? Sekete. Oke, lanjut udah.
1: Salamnya nampak tamu kontua Cici. Salam juga yang memakili kru radio respon. Salam juga untuk Pak Amrullah. Udah Beng-Beng. Udah Ardi. Dajes, yeah. Ryan. Emak Kak Uci. Nenek Yumna. Salam juga untuk Da Pitro. Yeah. Salam juga untuk Kak Sado-Sado Allah. Ajalah, Cici.
0: Ayo siap jadi.
1: Pokok di mana ngah kita kok ha? Dapat salam sudahlah.
0: Iya sih.
1: Spesial untuk yang menemani itu.
0: Iya, dan spesial jangan lupa disalami.
1: Iya, jangan lupa rugi gitu.
0: Iya, nak makan tadi makan bekodan.
1: Ayo nanti makan buka tutup nasi.
0: Iya, ditunggu ya udah ya lagunya.
1: Jadi ditunggu Cici putar senan ambur ngaris kotor.
0: Iya, siap.
1: Ayo, terima kasih Cici.
0: Iya udah, sama-sama ya, udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi bergabung ya dan sana dari Uda Sutana Tarawe. Dan beliau ini request lagu tentunya dari Miss Ramolai, Nasib Kosong Jungke. Tapi bertunggu sebentar ya. Dan sambil kita menunggu lagu beliau masuk, mari kita dengarkan terlebih dahulu special request dari Uda Gani ya, yang terlebih dahulu ya, yang bergabung. Yang ini request lagu dari Gustrian Geno, Dunsana Rasa Orang Lain.

0: Bo, baradai nanda jini ah, cepat nanda penuh ah. Kita pulangkan saja Syria ke gagang nyong ku. Pinang ke tampuak nyong. Disiko rundiangan kita sudahi.
1: Ode tu banang ku mah. Kumbang indak saya kurung ku. Bungo indak saya tangkai roh. Indak anak kemenakanan ku saja nan jantan dia terimu aku roh. Kini ko, anak kemenakan ambo. Ambo mau ulang lai.
0: Asilakan aku.
1: Alek nan datang. Tinggallah tempat ku lai. Tidak bisa

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadilah kita sama-sama mendengarkan ya tentunya lagu dari Miss Ramolai, Nasib Lasong Jungke, special request dari Uda Sultan Latarowe ya, yang laba gabung melalui telepon kita tadi. Dan lagu tadi kuala mengatakan kita di menit ke-53 alias di menit-menit terakhir di jam kita yang ke-2. Tapi tenang saja dan sana, karena Cici masih ada di jam kita yang ketiga alias di jam tiga, ya, di jam yang terakhir. Untuk itu dan sana, jangan sampai ketinggalan apalagi kelewat ya untuk request-request lagu bersama Cici pada sore hari kok. Ada dari Bunda ya, dari Bunda Irsyad, dari Mama Empat Saudara enggak sih Iko? Sore Ci, sore juga Bunda. Dan tadi special request tentunya ada datang dari Uda Hartono Bali ya, dari iya Hartoni, Hartono. Tadi Uda Hartoni tadi yang Nia menangkan lagu dari Rayola, Cinta Untuk Salamunya. Kata Uda, lagu ko untuk Uni Intan, de Uni Intan ko malu-malu. Samo kata Uda Hartoni, kecian cik salam-salamnya, salam mai hani anniversary yang kasabaleh tahun nanti. Ya bana swa sweet bana leh yo, udah kok, udah cik kok ka urang rumah he. Semoga semakin langgeng tentunya ya. Jadi sebagai lagu penutup Rayola, Cinta Untuk Salamonyo dari Uda Hartoni untuk Uni Intan. Tetap di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Bakal badan sana tentunya di jam kita yang ketiga ya, di jam terakhir. Cici mau nyapa dun sana di program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan, sama salam-salam dari dun sana. Tadi kita sama-sama lah mendengarkan ya lagu dari Ciinan Bana dari Fauzana, special request dari Elo Ibek tentunya ya, yang lama gabung melalui live TikTok kita. Dan lalu Cici putarkan ya Elo ya, semoga Elo sehat selalu tentunya, amin amin ya rabbal alamin. Dan Cici juga mendoakan dun sana pulo ya, dimanapun saja berado, semoga sehat selalu, rasakinya lancar tentunya ya. Dan dun sana lalu gabung tadi dari live TikTok itu dari Uda Putra tentunya. Tadi Nio tambah lagu dari Alvina Branner, Dendang Perantauan. Selain dari Uda Putra, ada pulo dari Uda Fitro yang mendengarkan lagu dari Upiak Bulu, Susuk Baru ya. Andai, kalau misalkan ngeci iko kayak patah-patah gitu sih mulut Cici. Sama special request dari Ryan yang mendengarkan lagu dari Variena featuring Pinky Prananda, Janji Cincin Suaso. Oke, ditunggu lagunya ya Ryan ya. Dan untuk dun sana yang nyari kas-kas lagu bersama Cici pada sore hari ko, langsung saja ke kontak kita di 0821 5566 8003, atau bisa pulo melalui telepon kita di 0811 6622 930. Tanya itu dun sana ada pulo akun media sosial kita di Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Jadi dun sana bisa saja sekalian mangepo ya akun-akun respon. Nah, celak lah ada muka berwajah cantik, imut lucu, mata minimalis, hidung ekonomis yang pakai kacamata, yang ada di beranda. Tentunya itu berarti Cici ya dun sana ya. Jangan lupa like-nya. Dan saat itu dun sana, mari kita dengarkan terlebih dahulu special request dari Bang Putra, Alvina Branner, Dendang Perantauan.

0: baru ndak dapat paraweh nampak di den. Dek ha kau.
1: Panjang otak den.
0: Ya panjang dek ha.
1: Ba bisa dapat cowok nang gagap ya.
0: Oh.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hariangi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Lama Bane yang akan mengutakan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan dari dun sana ya. Dan tak hanya dendang-dendang, melainkan salam-salam dari dun sana. Jadi untuk dun sana yang nyuri khas-rikas lagu masih bisa ya, atau yang dibikin-kirim salam masih bisa melalui kontak kita di 0821-55-66-80-03, atau bisa pula melalui telepon di 0811-66-22-930. Tak hanya itu, dun sana ada pula akun media sosial kita di Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 93,0 official. Jadi untuk dun sana ya, masih bisa mendengarkan Cici tentunya melalui streaming kita di www.responradio.com sama aplikasi di Jati Radio. Jadi untuk dun sana yang di luar jangkauan kita, tidak perlu khawatir, karena dimanapun saja berado, kapanpun bisa mendengarkan Cici tentunya. Dan lama gabung ya tentunya Bunda Irasyad yang ini mendengarkan lagu dari Rayola Malapehao. Sama special request tentunya tambahan dari Uda Jess ya, yang sedang makan ayam geprek ini kok. Makan yang banyak Uda, kayak Uda setengah terwe tadi ngecehan yo. Makan sekenyang paru ya. Selain dari Uda Jess, ada pula dari Ryan tadi yang ini tambah lagu katoe. Ini mendengarkan lagu dari Of He Versti, Racun Baru Pemadu. Oke, jadi tunggu lagunya ya. Untuk itu mari kita dengarkan terlebih dahulu special request dari Bunda Irsyad, yaitu Rayola Malapehao.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Dan ikuti program radio pesan hari ini untuk membangun keluarga.
1: Pendengar, kita jumpa dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Hadir bersama saya seperti biasanya Bapak Sukamdi sebagai narasumber.
2: Salam jumpa kembali Bapak Ibu keluarga yang berbahagia. Saya percaya pasti kita akan semakin berbahagia, bertumbuh dalam keluarga yang harmonis.
1: Dan selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda silakan menghubungi kami lewat WhatsApp 087-8790-58229, telepon 0813-3157-11811. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Tetaplah bersama kami.

Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813 1571

0: 11 atau 0878-7905-8229, atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
1: Pendengar, kali ini kita akan membahas topik dengan judul Beritahukanlah yang Sebenarnya. Sebuah pertanyaan penting bagi pasangan. Apakah dengan berbicara yang terbuka terhadap pasangan merupakan salah satu cara yang baik agar hubungan Anda berdua makin harmonis? Atau malahan keterbukaan dan kejujuran membuat masalah baru di antara Anda dan pasangan? Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Ini ada kasus Pak Kamdi. Kasus terus ya. Ya, keluarga pasti punya masalah. Irfan dan Rina telah menikah 3 tahun dan mempunyai seorang anak. Dia baru mengetahui bahwa istrinya kalau tidur mendengkur sangat keras. Keadaan ini membuat ia terkejut dan terganggu karena menurutnya mendengkur bisa saja terjadi, tapi sekali-sekali dong. Namun berbeda dengan Rina sang istri, setiap ia tidur pasti dengkurannya sangat keras. Apalagi kalau malam, waduh, sunyi senyap, dengkurannya luar biasa. Mulanya ia tahan dengan harapan akan ada perubahan. Dia pernah membicarakannya dengan sang istri dengan cara yang sangat diplomatis karena takutnya istri tersinggung. Tetapi tidak ada perubahan. Anjurannya untuk ke dokter tidak dihiraukan oleh Rina. Akhirnya, Iwan memutuskan untuk tidur di kamar yang terpisah. Hal ini membuat Rina sangat tersinggung dan komunikasi mereka menjadi sangat dingin. Sebab Rina berasumsi bahwa mungkin Iwan sudah kurang tertarik kepadanya atau jangan-jangan ia sudah mempunyai wanita lain. Pertanyaannya, apakah pendapat Bapak melihat secara umum dan mendasar dari kasus antara Irfan dan Rina?
2: Keterbukaan memang seharusnya menjadi sebuah ciri dalam kehidupan suami istri. Karena keterbukaan menjadi awal sebuah pemulihan. Sebab setiap pasangan harus menyadari telah mengambil sebuah keputusan untuk memilih dan memutuskan di dalam pernikahan dengan pilihannya. Seharusnya memang tidak ada rahasia lagi dalam kehidupan suami istri atau dalam pasangan hidupnya. Karena telah menjadi satu. Apa yang dulu sifatnya individual, kemudian setelah menikah, dia berdua menjadi satu. Ya, apa yang sudah dipersatukan, ya tidak boleh menjadi sebuah penyesalan. Pentingnya kita bisa melihat bahwa memang ada perbedaan antara pria dan perempuan di dalam hal keterbukaan itu. Bagaimana seharusnya kita bisa belajar supaya kita bisa saling melengkapi dalam fungsi kita masing-masing. Kita harus bisa menjadikan sebagai teman sepadan, sederajat, ya sejajar. Walaupun kita menyadari memiliki fungsi yang berbeda. Bukan untuk berdebat, tapi untuk saling melengkapi. Karena disebut sebagai teman sepadan. Kita harus jadikan dia sebagai mitra pewaris dari sang pencipta. Tidak ada sebuah perjodohan hanya karena usaha daripada manusia. Tentu juga ada campur tangan dari sang pencipta sebagai mitra ya dalam hidup kebersamaan. Hal yang perlu disadari bahwa Tidak ada alasan apapun untuk kita menjadikan kelemahan satu dengan yang lain untuk kita melakukan bahasa yang kurang tepat. Harus disadari bahwa kita harus saling menyempurnakan dan dapat dipercayai. Bagaimana laki-laki berjalan dengan logikanya, bagaimana seorang perempuan berjalan dengan emosinya. Jadi harus saling menyempurnakan atau saling melengkapi dan belajar untuk saling dipercayai. Kita harus belajar siap menerima apa adanya. Itu akan membuat kita belajar untuk bisa menyadari pentingnya sebuah keterbukaan itu bukan sebagai aib, tetapi keterbukaan di antara pasangan untuk menunjukkan bahwa kita saling melengkapi dari keterbatasan atau kekurangan yang ada.

0: hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Selanjutnya, Pak Kamdi. Apakah dengan Irfan memberitahukan yang sebenarnya kepada Rina akan menimbulkan masalah baru? Karena Irfan bukan tipe suami yang suka berargumentasi dengan istri. Jadi dia lebih suka menghindar.
2: Bapak Ibu, pada situasi tertentu kita harus menyadari bahwa pentingnya kita belajar mengenali tipologi masing-masing. Nah, dalam membangun keluarga yang bahagia, seharusnya setiap pasangan, yang pertama kita harus bisa merasa bersyukur. Terima kasih jika ada teguran atau saran sebagai sebuah bentuk perhatian dan kepedulian pasangan kita. Ya, ternyata pasangan kita itu sangat sayang kepada kita. Yang kedua, bahwa kita bisa menerima, kita belajar bisa menerima kelemahan atau kelebihan pasangan kita. Ya, kita harus menyadari bahwa saat kita bisa memberitahukan yang sebenarnya, itu bukan supaya kita bisa menimbulkan masalah, tetapi supaya kita bisa mengenal bahwa saya memperhatikan sebagai bentuk sebuah kepedulian, bahwa kita bisa menerima kelemahan dan kelebihan pasangan kita. Yang kedua, kita memang harus rela berubah. Ketika kita bisa ngomong dengan pasangan kita apa adanya, nah kita harus rela bukan saja mendengar untuk melawan, tetapi kita mesti rela untuk berubah. Ya, atau diubah oleh pasangan kita, tujuannya supaya kita tahu bagaimana kita bisa saling memahami dan saling menerima satu dengan yang lain. Nah, yang keempat, kita bisa mengenali masalah yang ada, ya, mengintrospeksi diri di dalam hal mencari solusi. Apa sih atau kenapa sih kok saya memberitahu apa adanya kok malah menyinggung, bikin marah-marah, atau kalau saya berdiam diri dianggap tidak peduli. Nah, kita belajar mengenali masalah. Apa sih yang bisa saya sampaikan untuk pasangan saya sebagai sebuah solusi pada waktu kita ada perbedaan atau ketidakterimaan saat kita ngomong apa adanya. Nah, yang terakhir, kita perlu mengidentifikasi hal apa yang disenangi dan hal apa yang tidak disenangi saat saya belajar terbuka atau menyampaikan informasi apa adanya tentang pasangan kita. Nah, itu hal yang sangat prinsip yang penting bagaimana kita bisa membangun kebahagiaan di dalam keluarga pada setiap pasangan kita.

0: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.
1: Pak Kamdi, seberapa pentingnya keterbukaan di antara pasangan?
2: Seberapa penting sih keterbukaan untuk pasangan? Menurut saya, ya sangat amat penting sebuah keterbukaan dalam kehidupan suami istri. Kenapa? Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa pasangan itu haruslah saling mempercayai di atas segala kekurangan atau kelebihan yang kita bisa hadapi. Yang kedua, membuktikan bahwa pasangan itu saling melengkapi. Yang ketiga, untuk menciptakan bahwa pasangan itu memberi rasa aman dan nyaman. Jadi keterbukaan itu justru sebenarnya bukan memberikan kita untuk saling mempermalukan, menelanjangi kelemahan dan kekurangan. Tetapi sebenarnya kita sedang menciptakan bahwa pasangan itu bisa memberi rasa aman dan nyaman pada waktu kita lihat atau pada waktu kita tidak melihat, dimanapun mereka berada. Jadi kita harus bisa menunjukkan. Yang keempat, kita harus bisa menyatakan pentingnya keharmonisan. Jadi keterbukaan itu justru membangun kita sebuah keharmonisan. Kenapa? Karena tidak ada rahasia lagi. Karena sudah tidak ada yang perlu ditutupi, kita tidak perlu hidup dengan penuh kesandiwaraan atau kepura-puraan, atau kita nggak perlu menggunakan topeng kehidupan dalam keluarga. Nah, itu penting sekali. Nah, yang kelima, harus mampu memperlihatkan bahwa pasangan itu tidak ada yang hidup dalam kepalsuan cinta. Kelihatannya di depan pasangannya manis-manis, ternyata ketika di luar, wah, hidupnya parlente, penuh dengan kemunafikan. Ada sesuatu yang ditutupi atas ketidakjujurannya, kebohongannya. Makanya kita perlu menyadari seberapa penting keterbukaan dalam pasangan itu. Sangat penting. Untuk apa? Yang mewujudkan, membuktikan, menciptakan, menyatakan, dan memperlihatkan apa yang kita maui yang terbaik bagi pasangan kita.

0: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
1: Pendengar, untuk memberitahukan hal yang sebenarnya terhadap pasangan Anda memang membutuhkan kekuatan tersendiri. Memang membutuhkan pemikiran-pemikiran yang matang. Tapi betulkah untuk menyampaikan sesuatu harus berpikir keras? Kadang-kadang bisa keluar begitu saja. Untuk itu, apa pesan Bapak terhadap pendengar kami?
2: Pesan yang bisa saya sampaikan bagi para pendengar, bagaimana agar kita bisa menyampaikan, memberitahukan yang sebenarnya tanpa menyinggung pasangan kita, tanpa dianggap melecehkan, dianggap merendahkan. Pesan saya yang pertama, bagaimana kita bisa memberitahukan yang sebenarnya itu adalah jadikan keterbukaan itu sebagai gaya hidup pasangan. Jadi kita dari awal sudah punya komitmen bahwa keterbukaan ini adalah harus menjadi gaya hidup kita. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua, jangan ada lagi hal yang sifatnya negatif, ketidakjujuran dalam kehidupan kita, ya, baik hal yang disenangi atau tidak disenangi oleh pasangan kita. Yang ketiga, jauhkan diri dari topeng cinta, apa yang disebut dengan sandiwara. Seolah-olah kelihatan harmonis, seolah-olah kehidupannya mesra, tapi di luar, waduh, minta ampun, ya. Semua pakai topeng cinta atau penuh dengan kesandiwaraan. Yang keempat, keterbukaan hanya bagi pasangan sendiri, bukan pada semua orang. Nah, ini yang penting. Nah, agak lucu, kadang kita malah tidak terbuka dengan pasangan kita, kita malah buka-bukaan dengan semua orang, ya, di rapat PKK atau di kelompok komunitas ibu-ibu. Wah, kita bisa membuka aib pasangan kita. Nah, itu nggak boleh terjadi, ya. Kita hanya terbuka, kita harus bisa ngomong apa adanya hanya bagi pasangan kita sendiri. Nah, yang kelima, haruslah dapat menyimpan rahasia dari keterbukaan pasangan. Jangan sampai kita terbuka sebagai pasangan, tapi kita nggak bisa menyimpan rahasia itu dan kita bocorkan, kita promosikan, kita woro-woro di tempat kita berkomunitas atau berkumpul. Nah, nggak boleh. Ya, kalau kita sudah terbuka, kita hanya terbuka terhadap pasangan dan kita harus bisa menyimpan rahasia itu hanya dengan pasangan kita. Nah, yang terakhir, jangan bersikap merendahkan saat ada keterbukaan, ya. Jangan terus dilecehkan, jangan terus dianggap tidak penting dan memalukan. Jangan, harus tetap menaruh hormat, simpati, dan empati terhadap keterbukaan itu. Ya, walaupun keterbukaan itu sesuatu yang kadang isinya mungkin kita nggak bisa terima. Dan yang paling penting, yang terakhir dalam keterbukaan itu adalah kita betul-betul harus tulus dan jujur, sungguh-sungguh kita menyikapi pentingnya bahwa pasangan saya perlu saya tolong. Selalu kita harus berani mengatakan saya perlu menolong pasangan saya, karena dia adalah pilihan yang terbaik dari perjalanan keputusan hidup saya.

0: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Ada banyak hal dalam pembahasan ini yang perlu kita bicarakan lebih dalam. Tetapi jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58289 atau telepon 0813-315-711-811. Demikian perjumpaan kita kali ini. Pak Sukamdi sebagai narasumber dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
0: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai, selamat malam responer semua. Berjumpa kembali kali ini bersama Marin yang akan menemani malamnya responers selama 3 jam ke depan, tentunya dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Di hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026, tentunya dalam program Trivers dengan berbagai lagu-lagu dari 3 versi ya, mulai dari pop Indonesia, pop Inggris, ataupun juga pop Korea, tentunya dari tahun 2006 ke atas, yaitu 2006 sampai 2026. Dan tentu saja di si malam hari ini ya, senang sekali Marin bisa kembali menemani responers ya. Untuk itu, yang responders mau yang berbagi requestan lagu di malam hari ini, boleh banget langsung aja bergabung bersama Marin, tentunya bisa dari berbagai media interaktif, mulai dari kontak ataupun WhatsApp di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan responders juga tentunya bisa bergabung dari media sosial kita, dari Facebook, Instagram, ataupun live TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan selain itu, juga jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini dari aplikasi Radio Jati atau juga dari streaming tepatnya di www.responradio.com. Marin tunggu ya cerita seru dari responers, requestan lagu, juga mungkin yang mau berkirim-kirim salam di malam hari ini, apalagi yang lagi LDR, lagi jauh di perantauan, lagi kangen banget sama keluarga, orang tua, ataupun sama teman-teman terdekatnya ya. Untuk itu, di malam hari ini Marin udah siapin beberapa lagu yang akan menemani responers, tentunya sambil beraktivitas, terus juga mungkin sambil iya mungkin lagi ada yang dalam perjalanan kali ya, yang habis melakukan pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaannya, yang harus semuanya dituntut untuk perfect ya, padahal perfect itu sebenarnya apa sih ya. Untuk itu, sambil menemani segala pekerjaan, Marin mau putarin satu lagu dulu dari Jay Miller, yaitu Here's Your Perfect, yang banyak banget orang yang minta kita perfect, tapi sebenarnya emang kita harus seperfect itu ya.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi tentunya masih dalam program Travers dan masih bersama Mari nih. Tadi sudah kita putarkan yang satu lagu dari Selena Grace dan juga Andi Rianto yang berjudul Sumpah Mati nih Responers. Ini requestan dari para Selenation ya, fanbase-nya Selena. Itu tadi ada Kak Noxy, terus juga ada Kak Cha, terus ada Kak Febrianti, Kak Storyteller yang udah gabung di malam hari ini. Thank you banget untuk Selenation dimanapun berada ya tentunya, yang sudah bergabung bersama kita, yang selalu mensupport para idolnya ya. Semoga kita doain para musisi, para idol-idol yang baru aja lahir nih, para bintang itu selalu bisa berikan karya yang terbaik ya, selalu bisa menghibur industri musik tanah air Indonesia. Dan di malam hari ini juga sudah bergabung nih para berbinar dari kontak kita yang juga turut mau request lagu nih dari lagu terbarunya Sabrina Leonard. Itu ada Kak Banyu, Kak Miu, Kak Ins, Kak Nai, Kak Maria. Ini request lagu dari Sabrina Leonard berjudul Selesai. Dan tadi juga dari live TikTok kita nih ada Bang Bizar. Bang Bizar ini request lagu dari Fabio Asar berjudul Rumah Singgah. Ini singkat cerita kalau pas kemarin tanya ya responders, katanya lagi jadi rumah singgah seseorang. Uduh, semoga nggak jadi rumah singgah terus ya, tapi jadi rumah menetapnya. Nggak hanya didatangi ketika saat perlu aja untuk singgah sebentar aja nih Bang Bizar, tapi jadi rumah tetap deh kayaknya ya, yang akan menjadi tempat pulangnya someone, seseorang yang spesial tentunya yang di hati Bang Bizar. Udah lu Bang Bizar langsung jawab nih, amin Bang, amin, jangan udu amin. Dan juga di malam hari ini sudah bergabung juga ada Kak Anadar Uli ya, yang request lagu dari Meli ini berjudul Kemarilah Tenang. Oke, kayaknya kita bakal disuruh tenang, disuruh merenung sebentar, kemarilah tenang ya. Ditunggu nanti Kakak Anadar Uli lagunya. Tapi kayaknya kita dengarkan dulu lagu dari Bang Bizar ya, kayaknya lagi galau banget jadi rumah singgah. Nah, nanti setelah dari rumah singgah kita disuruh kemarilah tenang nih kayaknya.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hariangi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: 93,7 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia tadi satu lagu dari Mahalini yang berjudul Kemarilah Tenang ya, requestan dari Kak Anadar Uli yang sudah bergabung dari live TikTok kita di malam hari ini. Dan dari WhatsApp kita juga sudah bergabung kembali ada Om Boy nih sama Bunda Dua Putri yang sudah berbagi requestan lagu. Kali ini kita baca dulu ya dari Bunda Dua Putri. Malam Nang Marin, tetap semangat terus ya malam kembali Bunda. Dan selalu semangat nih untuk menemani Bunda dan seluruh responers ya. Bunda kali ini mau diputarkan lagu dari Suju yang berjudul Mr. Simple. Dan yang manca itu judulnya Good Time dari All City featuring dengan Charlie Ray. Serta yang Indonesia itu dari Ryan Pono berjudul Cinta dari Timur. Ada salam-salam juga dari Bunda Dua Putri untuk seluruh krusia respon. Dan untuk semua responders, istimewanya untuk Nang Marin. Terima kasih. Sama-sama Bunda, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan ya Bunda. Juga dari Om Boy nih di malam hari ini request lagu yang berjudul Hai cantik, halo juga Om. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, cuman emang agak lagi bindeng aja nih suaranya. Om request lagu yang ada liriknya Enak Istri 2, apa sih judulnya? Apa sih ini judulnya kira-kira ya? Om baru 3 dari Triad nih Om, nanti akan main puterin ya. Terus juga Bukan Rayon Gombal, ini emang agak nyambung gitu ya lirikan lagunya. Siap dilaksanakan Om. Terus juga ada salam-salam dari Om Boy untuk seluruh responders. Dan spesial buat cantik, semangat ya cuap-cuap di udaranya. Makasih cantik, sama-sama Om. Terima kasih kembali. Ditunggu nanti lagunya akan main putarkan ya Om. Dan tentunya juga sudah bergabung ada Bang Fitra. Kayaknya kita angkat dulu ya telepon dari Bang Fitra di malam hari ini. Halo, assalamualaikum Bang.
1: Salam Marin.
0: Iya.
1: Sehat Marin.
0: Alhamdulillah sehat Bang.
1: Oh. Baik, kesempatan lah Marin. Dari Seven Eyes yang sebelumnya Playboy.
0: Oke, okay. Salam-salamnya Bang.
1: Sama-sama kok Marin. Aku ada bunga kuen enggak?
0: Belum.
1: Gaku tutup gas kakak kwe. Gaku untuk aku mau kakak oke. Gaku ditambah juga untuk semua aja ya bareng ya. Tanpa disebutkan ini satu-satu. Aku ya bareng ya.
0: Oke udah, ditunggu nanti lagunya main putarin
1: ya
0: udah.
1: Selalu.
0: Ya udah.
1: Ya, dan ya, aku masih gamer juga gigit kok sampai habis ya, Bang ya. Bang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Fitra sudah bergabung di siang hari ini. Di malam hari ini ya responer saya ini udah emang agak udah agak nyewit nih kalau kata orang ya tentunya. Kayaknya langsung aja deh kita bakal puterin lagu-lagu yang udah masuk bersama kita. Tadi juga sebelum dari Bunda Dua Putri dan juga Om Boy, tadi juga ada bergabung nih Bang Pacapua dari live TikTok kita mau request lagu dari Juicy Lucy berjudul Terlalu Tinggi. Untuk itu lagunya akan kita putarkan terlebih dahulu dan akan diikuti nanti lagu dari Bunda Dua Putri dan juga Om Boy ya. Dan langsung aja kita putarkan satu lagu dari Juicy Lucy, Terlalu Tinggi.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga.

masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan itu dia satu lagu requestan dari Om Boy ya. Sudah membawa kita di menit ke-58. Ya seperti biasa responers, kita harus tutup dulu perjumpaan untuk jam pertama kali ini ya. Tapi tenang-tenang aja, kita akan kembali lagi nanti di jam kedua, tepat jam 8 malam tentunya, masih dengan program Triverse dan masih bersama Marin. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu penutup dari Tulus, Berkelana.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Hai hai responers, masih kembali lagi tentunya dalam program Triverse di Respon Radio. Dan masih bareng Marin di malam hari ini, kita sudah masuk di jam yang kedua ya. Dan sudah dibuka dengan lagu requestan dari Bunda Dua Putri tadi yang berjudul Cinta dari Timur dari Ryan Vono. Seperti biasa masih sama dengan jam pertama ya, kita masih akan menemani responers dengan berbagai lagu-lagu pop, baik itu pop Indonesia, Inggris dan juga Korea dari tahun 2006 sampai tahun 2026 di malam hari ini. Dan tentunya untuk semua responers yang mau bergabung, berbagi requestan lagu atau berbagi salam atau juga ada cerita yang menarik di malam hari ini yang mau di-share sama kita, yang lagi mau curhat juga, boleh banget langsung aja bergabung di kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan tentunya responers juga bisa bergabung dari live TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official. Dan ini ada yang minta disapa dari Bang Alvan. Halo Bang Alvan, selamat bergabung Bang Alvan dan Mas Imatupang nih. Dan juga kayaknya kita sapa-sapa juga ini live TikTok ya. Ada Bang Fendi, ada Kak Jejel, ada Bang Nan, ada Kak Nan, ada Kak Star Shelby, terus juga ada Kak Kika, ada Kak siapa lagi nih, Kak Azor Anthony, terus juga ada Bang Rex nih. Dan tentunya banyak lagi responers yang udah bergabung ya. Ada Kak Pacapua, ada Bang Guswandi, ada Kak Phil, ada Kak Novita Putri, ada Kak Zudi Alibi, ada Bang Pitro juga. Selamat bergabung semua responder. Tentunya ada Bang Pakpan, ada yang bergabung di Bang Godiva. Hai hai, tentunya selamat bergabung ya di malam hari ini. Dan yang mau request lagu boleh banget langsung di kolom komentar aja ketik lagu yang akan kita putarkan. Karena dari live TikTok ini sudah bergabung juga ada Bang Fendi Kompresan tadi request lagu dari Lewis Capaldi berjudul Someone You Like, Someone You Love. Dan juga ada tadi Uda Fitra yang gabung di telepon ya, request lagu dari Seven Icons judulnya Playboy. Untuk itu lagu ini akan Marin putarkan untuk menemani di segmen pertama jam kedua kita. Dan selamat mendengarkan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga.

Yeay, kembali lagi bersama Marin tentunya di 93,0 FM. Tentunya dengan program Triverse yang masih memutarkan lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026 di malam hari ini ya Responers. Tadi satu lagu dari Om Boy yang berjudul Bukan Rayuan Gombal sudah kita putarkan. Dan masih dari WhatsApp kita nih sudah bergabung ada Mama Nazia ya. Mama Nazia malam ini sudah menyapa kita semua. Selamat malam Marin, selamat malam juga Mama. Mama request lagu dari Suju Super Junior ya, berjudul Bona Mana Marin. Oke Mama, nanti Marin putarkan setelah backsound ini ya Mama. Salam-salamnya untuk Marin Sadolanyo. Oh, salamnya untuk Marin Sadolanyo, Marin untuk Ami, capek cega Ami, rindu kami. Oh, Ami sedang sakit kiranya ya. Aduh cepat sembuh ya Ami, tentunya kayaknya emang lagi musim banget bindeng, flu, batuk, kayak lagi emang musim pancaroba sakit ini, apalagi kemarin yang habis diguyur hujan, yang mungkin ada beberapa yang rumahnya terkena banjir ya, atau ada gendangan gini, ada pokoknya tentunya responders dimanapun berada yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Terus yang saya aja tetap sehat terus ya responders, jangan lupa jaga kesehatan, banyak-banyak minum air putih, banyak-banyak makanan yang sehat dan bergizi tentunya ya. Dan Mama Nazia terima kasih sudah bergabung, nanti akan Marin putarkan lagu requestan dari Mama ya, serta juga requestan dari responders yang sudah bergabung di malam hari ini dari live TikTok kita nih. Tadi sudah banyak sekali lagu-lagu yang sudah masuk, nanti akan kita putarkan satu persatu ya. Tapi sebelum kita putarkan lagu, kali ini sudah datang nih kayaknya sebuah kata-kata dari Bang Alvan. Malam Jumat tiba, mari baca surat Al-Kahfi dan perbanyak salawat. Semoga malam Jumat ini membawa berkah dan ampunan untuk kita semua. Perbanyak doa di malam Jumat, waktu ini adalah waktu yang baik. Amin. Iya tentunya ya, kita akan menyambut malam Jumat ini dengan banyak-banyak baca surah Al-Kahfi ya. Dan jangan lupa perbanyak sholawatnya. Terima kasih atas, ini kayaknya lebih ke nasihat ya Bang Alvan. Terima kasih untuk nasihat dan juga pengingatnya ya, yang mengajak kita sama-sama menuju surga yang kita nantikan itu tentunya. Dan untuk itu di malam hari ini sudah langsung saja kita putarkan ya satu lagu dari Super Junior berjudul Bona Mana, requestan Mama Nazia.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

satu lagu terbaru dari 44's berjudul I Miss You Every Brand New Day. Aduh, ini kayaknya para pencinta Marvel angkat tangannya dulu, lagu yang baru banget dirilis, apalagi menjadi bagian khusus dari semesta film Spider-Man Brand New Day, yang mana mengangkat cerita tentang perjuangan batin seorang pahlawan yang sanggup menyelamatkan banyak orang di kota, tapi merasa tidak berdaya dan hancur karena kehilangan orang yang dia cintai. Sebenarnya dari lagu ini kita bahkan mendapatkan sisi lain dari pahlawan ya, yang mana kita selalu mikir kalau pahlawan itu adalah orang yang paling hebat, orang yang kuat, dan orang yang bisa melewatin apapun. Tapi sebenarnya sisi lain dari pahlawan itu ada rasa sepi dan rindu mendalam di balik topeng seorang pahlawan super yang mereka dapatkan ya. Dan lagu ini juga mencerahkan bagaimana perjalanan emosional Peter Parker yang fokus pada perasaan rapuh, kehilangan, dan beratnya melangkah di hari baru tanpa orang terkasih di sisinya. Ada juga nih perpaduan antara rasa bersalah atas ataupun rasa sedih dan cinta tulus yang gak bisa dijaga kebersamaannya. Gimana para Marvel? Para pecinta Marvel tentunya kayaknya semakin mendengar lagu ini semakin tergoyahkan untuk menonton kembali filmnya yang lagi tayang ya, tentunya di bioskop. Nah, kalau responers penasaran tentang cerita sisi lain dari si pahlawan Spider-Man ini, cus, langsung aja ke bioskop nanti nonton filmnya Spider-Man Brand New Day. Dan jangan lupa untuk dengarkan lagu terbarunya dari 44, I Miss You Every Brand New Day. Itu dia tadi requestan dari Kak Jejel ya. Kak Jejel ini kayaknya pecinta Marvel banget ya, kayaknya sampai hafal semua kisah dari Marvel ini. Thank you Kak Jejel. Ini karena kita bahasin tentang perasaan yang galau-galau nih ya, ada tiba-tiba yang muncul nih dari Bang Azam Stichu. Pas sakit kata-katanya aku gak mencintaimu. Oh iya, ini kayak kemarin gak sengaja temu cuplikan potongan-potongan gitu ya. Gimana tentang si Peter ini ya, kayaknya yang harus mengikhlaskan orang yang dia cintai. Aduh, ada enggak sih di sini juga responers yang kayak gitu ya? Oke, tentunya. Dan kita masih akan menemani responers kembali dengan berbagai lagu-lagu requestan ya. Baik dari Indonesia, pop Indonesia, Inggris ataupun juga Korea di malam hari ini. So, dari live TikTok kita sudah bergabung tadi Kak Yanian. Kak Yanian ini mau diputarkan lagu dari Zed featuring Hayley Williams berjudul Stay the Night, dan juga tadi ada requestan lagu tambah dari Kak Paca Puah itu Sugar Honey Ice Cream dari Baby Monster, serta lagu requestan dari Bang Alvan yaitu dari Shay berjudul Sayang Apa Kamu Dengan. Ini lagunya kayak ngingatin lagi masa-masa ada FTV atau juga yang duyung-duyung itu gak sih. Ditunggu nanti lagunya ya kakak Kak Alvan di malam hari ini. Dan buat responers yang mau gabung langsung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930 atau dari live TikTok kita di Respon Radio 93.0 official. Langsung aja Stay the Night tentunya tetap di malam hari ini dalam program Triverse, dan satu lagu dari Zed featuring Hailey, Stay the Night.

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya masih banyak yang pilih buang sembarangan? Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Shay Bridle Sayang, requestannya Bang Alfa di malam hari ini. Tentunya sudah membawa kita di menit ke-51, semakin dekat dengan penghujung jam kedua ya Responders. Tapi tentunya kita masih akan dengan berbagai lagu-lagu requestan Responders nih, salah satunya dari Kak Lanonga. Kak Lanogan ya, yang sudah bergabung bersama kita dari live TikTok, yang udah nungguin dari tadi, Kak, lagu aku kapan, lagu aku kapan. Iya, iya, sabar ya. Akan main diputarkan lagu requestan dari Bang Lanogan berjudul Kesepian Kita dari Pas Band, tentunya featuring dengan Tere di malam hari ini. Dan responders juga yang mau berbagi requestan masih bisa dan masih marin tunggu, tentunya bisa bergabung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-9360, atau juga bisa bergabung dari live TikTok di Respon Radio 93.0 official ya. Untuk itu satu lagu dari Pas Band featuring Tere berjudul Kesepian Kita akan kami putarkan, dan selamat mendengarkan.

Tentunya 93,0 FM Respon Radio Radio Kerja Anda, dan sudah di menit ke-55. Marian pamit undur diri dulu untuk jam kedua ini ya Responers. Dan tenang aja, kita akan kembali lagi nanti di jam ketiga, masih dalam program Trivers dan masih bersama Marian. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio Radio Kerja Anda. Dan di program Trivers kita bertemu lagi nanti tepat di jam terakhir kita, jam 9 malam. Untuk itu nanti akan dilanjutkan dengan satu lagu requestan dari Caster Shelby yang berjudul Sampai Jadi Debu dari Bandanira.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Malam Responders kembali lagi bersama Mari nih malam hari ini ya. Sudah jam terakhir kita tentunya. Dan sudah di jam 9. Ini jam ketiga kita dalam program Traverse di malam hari ini. Dan sudah kita buka dengan satu lagu dari Raim Laode berjudul Ikro. Requestannya dari Bang Chris yang sudah bergabung di malam hari ini dari live TikTok kita. Dan tentunya untuk semua responders juga yang mau bergabung berbagi requestan lagunya, masih bisa dan masih marin tunggu ya di program Traverse ini. Masih sama dengan jam pertama, jam kedua. Tentunya dengan berbagai lagu-lagu requestan, lagu-lagu pop dari Indonesia, Inggris dan juga Korea. Dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung, Bang Tiar. Kita angkat dulu telepon dari Bang Tiar di malam hari ini ya. Halo Bang Tiar. Iya. Halo, selamat malam Bang Tiar.
1: Ya, malam.
0: Iya, di sana sudah jam berapa nih, Bang? Sudah jam 10 toh?
1: Ya, bahkan saya sudah
0: sudah mau tertidur tapi terbangun lagi kenapa nih? Apakah?
1: Ya, udah. Anu lapar.
0: Oke, baiklah. Memang kadang ini jam-jam rawan kan? Suka memanggil mie instan itu.
1: Iya betul.
0: Iya, oke. Bang Tiar sehat di sana?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuaca aman toh?
1: Aman, panas.
0: Panas.
1: Belum hujan-hujan ini.
0: Wah, semoga nanti kalau misalnya datang hujan jadi hujan berkat ya, berkah ya Bang Tiar.
1: Betul.
0: Oke, tentunya Bang Tiar di malam hari ini, kamu request lagu apa nih?
1: Oh masih bisa?
0: Masih. Tapi kayak memang agak ya. Agak lama Bang, nanti kita putarkan.
1: Oh ya nggak apa-apa. Ini Glenn Fredly.
0: Apa judulnya Bang?
1: Ya?
0: Iya apa judulnya dari Glenn Fredly?
1: Judulnya itu Terserah.
0: Terserah, oke.
1: Ya, 2008 itu.
0: Terserah dari Glenn. Aduh, belum ada kita Bang ternyata toh.
1: Iya.
0: Belum ada Bang. Belum masuk sama kita.
1: Mungkin bisa ditambahkan dulu.
0: Mungkin kemarin tambah, tapi besok bisa kita putarkan Bang. Kali ini boleh ganti dulu enggak Bang lagunya dari Glenn Fredly yang lain?
1: Aduh. Bisa baru diputar. Apa ya? Ini. Fatin.
0: Oke, Fatin.
1: Salah ke aku. Terlalu mencintai.
0: Salahkah aku terlalu mencintaimu? Oke, ada Bang. Nanti lagu yang itu kemarin tambahin dulu ya Bang.
1: Iya oke.
0: Besok mungkin bisa kita putar. Oke, salam-salamnya untuk
1: salam
0: siapa?
1: Buat Marin. Hati-hati pulangnya.
0: Siap Abang.
1: Terus buat kru Respon Radio yang mungkin lagi bersama keluarga.
0: Iya.
1: Aja lagi kumpul sama teman-teman. Dan juga kepada responder di mana saja berada. Okay. Yang masih standby. Dengarkan siaran. Ya. Oke, okay, spesialnya buat kemarin saja. Selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih Bang Tiar. Ditunggu nanti lagunya akan kita putarkan yuk. Ya. Oke, itu dia tadi Bang Tiar yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ya Responders. Dan tentunya juga ditunggu nanti lagunya Bang Tiar yang datang dari Pulau Sulawesi ini sudah bergabung di malam hari ini. Tadi juga dari kontak kita sudah ada Bang Simatupang ya, Mas Simatupang yang sudah bergabung bersama kita. Itu request lagu dan juga ada sedikit cerita. Hai, selamat malam Kak Marin. Gimana nih malam Jumatnya? Sehat, selamat malam juga Bang Biru. Malam Jumatnya, biasa aja Bang. Kayak ya menjalankan rutinitas seperti biasa. Sehat-sehat ya bareng keluarga tentunya tim Respon Radio. Amin. Abang juga sehat-sehat ya. Kak, menurut kakak gimana sama teman kita yang apa-apa ngandelin kita dalam hal finansial? Kayak teman kita ngajakin kemana-mana gitu, tapi dia minta buat diisiin bensin. Kan harusnya yang ngajak yang bayar ya. Lah ini dia yang ngajak minta dibayarin. Kecuali aku yang ngajak baru aku yang bayar. Ibaratnya dia yang udah kerja, aku yang belum kerja. Kasarannya lu yang kerja aja gak ada, apalagi gue yang belum kerja. Menurut kakak gimana lagunya yang biasa ya kak, It Get Tough Berakhir Di Aku. Salam-salam dulu buat Kak Marin yang siaran, sehat-sehat bareng keluarga dan juga tim Respon Radio. Dan tak lupa responers dimanapun berada, semangat siarannya. Terima kasih Kakak Simatupang. Kalau aku dibilang nanggapin ya terkait cerita Kak Simatupang, kayaknya mungkin yang bisa aku tanggapin adalah berhenti. Mungkin kalau misalnya kamu bisa berhenti, berhenti deh. Berhenti mungkin untuk ya kalau misalnya di mereka ngajak, kamu mungkin bisa lebih perjelas lagi. Misalnya ini kita bakalan kita patungan ya, atau kamu kasih tahu kayak aku lagi nggak ada duit nih, kayak kemarin juga soalnya kayak gitu juga. Jadi kita ngasih tahu kondisi kita, misalnya kayak gue lagi nggak banyak duit, mungkin kita bes-bes ya, atau kita patungan ya, gini-gini nanti gue bayarin, nanti gue setengah minyaknya dari gue, lu juga setengah, mungkin kayak gitu. Karena emang bener, kalau misalnya kita diajak itu alangkah baiknya kita tuh udah ready dengan hal yang apapun yang akan terjadi, karena nggak semua orang punya kondisi ekonomi yang sama dengan kita. Jadi sebelum kamu ngajak orang lain, itu artinya kamu juga udah harus pastiin kayak kamu nanggung semuanya gitu loh. Bukan berarti kita nggak boleh ngajak orang lain ya, tapi ya sopannya ataupun etikanya yang bagusnya seperti itu. Terus juga ada Bang Azam nih, kalau dibayarin terus makin ngelunjak nanti. Bener gitu. Karena kalau yang namanya teman ya, yang namanya teman, teman itu tidak akan merepotkan temannya. Ibaratnya gini, teman itu gak bakal cari kesempatan ya, kecuali kalau dia orang biasa aja. Ini mungkin menurut Marin gitu. Dia sekarang yang bisa kamu lakukan yang kayak untuk Mas Simatupang ya, lebih berjelas aja sih ketika dia ngajak keluar main, kasih tahu kayak tapi gue nggak punya duit banyak lebih gini kayak gue nggak bisa bayarin lo lagi gini, nggak apa-apa sih menurut aku gitu ya, berjelas-jelas. Atau mungkin salah satunya bisa kayak nolak aja, kalau misalnya kamu udah lakuin hal kayak gitu tapi dia masih seperti itu terus ya, mungkin bisa lebih kayak nolak setiap apapun. Atau ketika dia ngajak keluar kalau emang kamu yang nggak ada ya mungkin bisa tolak kali ya. Nah, kawan makan kawan kata Bang Azam nih. Aduh, ini kayaknya lagi pada mengadu pengalamannya masing-masing ya. Nah, mungkin responnas punya tanggapan juga nih yang pernah punya cerita kayak gini ya. Menarik banget cerita dari Bang Simatupang di malam hari ini, di jalan terakhir ini. Jalan-jalan sendiri aja, jalan-jalan sendiri juga enak. Bener tentunya. Kadang jalan-jalan sendiri itu jadi waktu yang kita nemuin banyak hal-hal seru loh gitu. Dan itu dia tadi ya, dan nanti ditunggu lagunya dari It Get Tough Berakhir Di Aku ya. Tapi sebelum lagu dari Kak Simatupang, malam hari ini kita dengarkan dulu satu lagu dari Bang Azam nih, yaitu Trouble Is A Friend. Wah, cocok banget ini ya, Trouble Is A Friend dari Lenka.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, orang mengatakan information is power. Informasi adalah kekuatan. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita harus memanfaatkan informasi dan teknologi yang bertumbuh dengan cepat. Kita juga tidak boleh apa yang disebut gagap teknologi. Kita harus menguasai teknologi. Memang ada masalah apa yang disebut digital divide, yakni suatu kesenjangan antara the have dan the have not. Karena kemajuan ekonomi yang tidak merata, namun itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak menguasai teknologi. Penguasaan teknologi ini akan membuat Anda dan perusahaan Anda maju dan mampu bersaing. Jelas perusahaan yang menguasai teknologi informasi akan mempunyai competitive edge atau daya saing yang lebih tinggi, serta tentu saja akan mengalami sukses. Usahakanlah dengan cara kreatif untuk menguasai teknologi yang ada untuk sukses Anda.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Bang Tiar ya, yang sudah bergabung di malam hari ini tentunya. Dan kita masih akan menemani Responers dengan berbagai lagu-lagu requestan ya. Kali ini datang dari Bang Pisces Boy yang berjudul MMG nih. Apa nih? My Mind Gue. Aduh, lagu yang lagi viral banget. Kamu bukan main-mainan gue. Dan juga nanti akan dilanjutkan dengan lagu dari Udah Tulus, yaitu berjudul Teh Hijau, requestan dari Ryan yang sudah bergabung di live TikTok kita. So Responers yang masih mau bergabung, masih marin tunggu banget, boleh di 0821 5566 8003 atau di 0811 6622 930, serta dari live TikTok kita di Respon Radio 93,0 official. Untuk itu satu lagu dari Naikila, requestannya Bang Pisces Boy, akan kita putarkan.

0: Mas, kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik. Buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendam. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Satu lagu dari Mahalia nih, Mencintaimu. Requestannya Bang Stara Shelly di malam hari ini ya Responers. Dan tidak terasa lagu ini sudah membawa kita di menit ke-40 nih. Semakin dekat dengan waktu perpisahan. Dan semakin dekat juga menuju pukul 10 malam. Tapi sebelum kita berpisah di malam hari ini, sudah masuk kembali requestan lagu dari Kak Alex ya, Bang Alex, yang mau diputarkan lagu dari Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Dan nanti akan dilanjutkan dengan lagu tambahan dari Kak Jejel, yaitu dari It Gitaf Kehilangan, dan juga lagunya dari Nabila Takiyah berjudul Cegil. Untuk itu Responers, langsung aja kita putarkan dan selamat mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana. More 93,0 FM Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Lover yang perpisahan temannya requestan dari Bang Surya Milik Hesti di malam hari ini juga mengantarkan kita untuk berpisah ya responers. Dan seperti lagunya perpisahan termanis, sebenarnya juga mengucapkan terima kasih untuk semua responers yang manis yang sudah bergabung berbagi cerita dan berbagi requestan lagu yang penuh makna, lagu-lagu favoritnya tentunya di malam hari ini. Dan program Trippers akan kembali hadir esok hari masih dengan waktu yang sama, yaitu jam 7 malam sampai jam 10 malam. Dan tenang aja, setelah ini akan ada program musik malam bersama Aul yang akan menemani malam harinya responers masih dengan berbagi lagu-lagu pop. Dan kemarin juga pamit undur diri dari ruang udara dan siaran, dan mohon maaf bila selama siaran ada kesalahan kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan dan lagu yang tidak bisa kita putarkan. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan selamat beraktivitas esok pagi. See you, bye-bye. Satu lagu penutup dari Taylor Swift, Enchanted, untuk menemani malam harinya responders.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam responer semuanya. Gimana responer kabarnya pada malam hari ini? Apakah lagi banyak pikiran, atau lagi capek, atau lagi biasa-biasa aja nih, atau lagi semangat nih, atau mau tidur? Nah, apapun keadaan responers malam ini, kita kembali bertemu ya malam ini responers dalam program musik malam yang akan menemani malam responers sebelum beristirahat ataupun sebelum kantuknya datang malam-malam begini responers. Nah, responers akan ditemani nanti dengan lagu-lagu pilihan serta requestan pop dari Indo ataupun Barat yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan tentunya dengan beat yang mellow malam ini responers, biar bisa mengundang kantuknya nanti ya responers. Oke, jadi buat responers yang mau bergabung bareng Aul malam ini boleh banget. Sebelum tidur mungkin mau diputerin lagu malamnya atau lagu favoritnya yang sering diputerin, didengerin sebelum tidur. Boleh-boleh. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok nantinya responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Jangan sampai kelewatan responers. Nah, buat responers yang mungkin berada di luar jangkauan frekuensi kita ya, tenang aja malam ini Aul tetap mengudara untuk responers, bisa di streaming kita di www.responradio.com. So, langsung saja join responers. Dan malam ini biar makin nyaman, makin bisa menikmati malam ini dan bisa beristirahat nantinya, kita juga akan obrolin satu tema yang menarik tentunya responers. Nah, kebetulan tema kita malam ini yaitu tentang diri kita sendiri. Waduh, kayak refleksi gitu ya responers. Nah, nantikan pembahasannya responers dan stay berang awal di program musik malam. Dan mungkin kita langsung saja ke lagu-lagu yang siap menemani responers malam ini. Nah, habis ini kita putarkan satu lagu dari Ernie Zakrie featuring Ade Govinda masing-masing. Langsung saja, selamat mendengarkan.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

Blank Space dari Taylor Swift telah membawa kita ke menit 20 di jam 10 ataupun jam pertama ini dalam program musik malam Responers. Dan kita udah dapat pesan nih Responers, yang pertama datang dari WA kita Bunda Dua Putri. Malam Naul, malam juga Bunda, semangat terus always nih Bunda dalam program musik malam. Bunda Dua Putri rek lagu yang pertama Indo dari Setia Bonar, judul Cinta Terakhir. Oke. Okay. Yang kedua judul Beautiful in White dari Sen Villani. Boleh-boleh Bunda ditunggu ya. Salam-salam untuk semua krusia respon dan semua responers, istimewa untuk Naul tentunya. Makasih. Oke Bunda, lagunya habis ini Naul putarkan ya. Dan terima kasih kembali Bunda udah bergabung Bunda. Nah, selain itu responers, Naul udah mulai live TikTok nih. Jadi buat responers yang mau bergabung di TikTok, ayo segera gabung responers di Respon Radio 93.0 Official. Nah, di live TikTok udah ada juga yang request dari Bang Azam Stay True responers, yang request lagu dari The Chainsmokers, Don't Let Me Down. Boleh ditunggu ya. Terus ada juga requestan nih responers. Oke, itu aja dulu ya responder. Nanti kita bakalan sampaikan lagi siapa aja yang udah request malam ini ya. Nah, untuk itu kita langsung saja ke lagu-lagu yang siap menemani responders. Ini dia Setia Bonar, Cinta Terakhir. So, check to the sound.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

Ya, suatu tempat yang kita hanya tahu Responders ataupun Somewhere Only We Know dari Rene Dominicchio telah kita putarkan dan telah menemani kita malam ini. Nah, Responders, kita udah dapat tambahan request nih Responders di live TikTok kita. Yang pertama dari Bang Nafis yang request lagu, katanya lagu yang sering diputerin di sinetron GGS katanya Responders. Jadi Ol pilihin lagu Utopia Mencintaimu Sampai Mati. Oke, nanti ya Ol putarkan. Terus ada juga dari Cici Responders yang request lagu buat My Future Husband katanya. Oke, yang request lagu dari Payung Teduh Akad. Oke Cici, ditunggu ya. Dan dari Bang Pisces Boy malam ini yang request lagu dari Naif Buta Hati. Waduh, ini lagu galau semua ya. Oke Responders semuanya, nanti Ol putarkan satu-satu ya. Nah, jadi jangan kemana-mana, stay bareng Aul di program Musik Malam. Responders, pernah gak sih di tengah padatnya aktivitas setiap hari, kita lebih hafal kebutuhan orang lain dibandingkan kebutuhan kita sendiri? Bangun pagi, kerja, ngurus rumah, nemenin anak, mikirin pengeluaran yang makin panjang daftarnya, sampai akhirnya ada satu pertanyaan yang jarang sempat dijawab. Hari ini sebenarnya aku lagi baik-baik aja gak sih? Kadang kita terlalu sibuk, Responders, menjalankan banyak peran. Menjadi pasangan yang baik, orang tua yang hadir, anak yang berbakti, ataupun teman yang bisa diandalkan. Tapi karena terus fokus keluar, kita lupa mengenal apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Padahal memahami diri sendiri bukan berarti egois, Responders. Justru itu langkah awal supaya kita bisa tetap kuat saat menghadapi berbagai tuntutan hidup. Saat harga kebutuhan naik, anak sedang belajar banyak hal dan butuh kesabaran ekstra, atau pekerjaan terasa melelahkan, yang paling diuji bukan cuma tenaga, tapi juga isi kepala dan hati kita. Nah, mungkin malam ini nggak semua masalah langsung selesai ya, Responders. Tapi kalau kita mulai jujur sama diri kita sendiri, mengakui kalau sedang lelah, sedang bingung, atau justru sedang bersyukur atas hal-hal kecil, itu sudah menjadi bentuk perhatian yang penting untuk diri kita, Responders. Nah, karena orang yang mengenal dirinya biasanya lebih mudah memahami orang lain juga. Jadi sambil menikmati lagu-lagu malam ini, coba beri waktu beberapa menit untuk bertanya kepada diri kita sendiri, Responders. Bukan soal apa yang belum dimiliki, tapi apa yang sebenarnya sedang kita butuhkan. Bisa jadi jawaban yang selama ini dicari ternyata sudah ada di dalam diri kita. Oke Responders, stay di Musik Malam ya, karena masih banyak lagu yang siap menemani perjalanan malam Responders. Ini dia satu lagu dari The Chainsmokers, Don't Let Me Down, special request dari Bang Azam Stay Chu. So, selamat mendengarkan.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

Selamat malam Responers. Nah, Responers, seringkali kita mengukur diri dari seberapa banyak yang berhasil kita capai. Karir harus berkembang, keluarga harus berbahagia, anak harus tumbuh dengan baik, keuangan harus cukup. Akhirnya ketika ada satu saja yang terasa kurang, kita langsung menganggap diri kita gagal. Padahal hidup bukan perlombaan yang harus selalu dimenangkan, Responers. Ada masa ketika kita hanya sedang bertahan, dan itu pun sudah layak dihargai. Menjadi orang tua misalnya, tidak ada buku yang bisa menjamin semua keputusan akan selalu benar. Ada hari ketika anak rewel, kesabaran menipis, sementara tagihan kebutuhan rumah tangga terus berdatangan. Di situ rasa bersalah sering muncul tanpa diundang, ya Responers. Namun, tentang diri kita sendiri bukan hanya soal kekurangan yang terus disesali, ini juga tentang menerima bahwa setiap orang sedang belajar. Belajar menjadi pasangan yang lebih baik, belajar menjadi orang tua yang lebih sabar, bahkan belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa dari kemarin. Nah, saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup dengan orang lain, hati biasanya terasa lebih ringan. Kita mulai menyadari bahwa setiap langkah kecil tetap berarti, Responers. Senyum anak ketika disambut di rumah, makan malam sederhana bersama keluarga, atau berhasil melewati hari yang melelahkan. Semuanya adalah pencapaian yang sering luput untuk kita syukuri. Dan ternyata, mengenal diri bukan tentang menemukan sosok yang sempurna, melainkan memahami bahwa kita tetap berharga, bahkan ketika proses hidup belum berjalan sesuai rencana. So, malam ini Responers, coba berikan penghargaan untuk diri kita sendiri ya. Tidak harus dengan sesuatu yang mahal, cukup dengan mengakui bahwa sejauh ini kita sudah berusaha sebaik mungkin. Nah, teruslah bertumbuh tanpa terburu-buru, Responers, karena setiap perjalanan memiliki waktunya masing-masing. Tetap bareng Aul di Musik Malam, biarkan lagu-lagu berikut ini menjadi teman yang menghangatkan malam, Responers. Dan sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kita dapat salam nih, Responers, dari Bang Godiva. Salam-salam untuk warga Sumatera Barat, khususnya warga si Cincin, katanya. Oke, Doni ya, udah mengudara ya, Bang Godiva, semoga warga si Cincinnya mendengarkan malam ini. Terus dari Bang Surya juga nih, Responers, salamlah awak cie, salam buat Bang Aul, Hesti, Kak Dila, Bang Jo dan seluruh grup Respon Radio. Oke Bang Surya Don, udah tersampaikan ya. Nah Responers, kita dapat requestan baru nih Responers dari Kak Aku. Selamat malam Kak Aul, malam juga Kak Aku. Izin rek lagu Tak Satu Cerita dari Rizwan Fadilah dong Kak, boleh-boleh nanti lu putarkan ya. Oke Responers, sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Payung Teduh, Akad, special request dari Cici.

0: istrică.
1: Oke, respon adalah satu lagu dari Payung Teduh. Aka telah membawa kita ke penghujung jam pertama ini, yang berarti jam pertama akan berakhir, responers. So, buat responers, jangan kemana-mana karena masih ada satu jam lagi ya dalam program Musik Malam ini. Untuk itu, stay di Musik Malam tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, Responers masih bareng Aul dan kita masih melanjutkan seru-seruan kita malam ini atau kegalauan kita malam ini, Responers, sampai jam 12 nanti. Oke, masih di program musik malam, Responers, tapi kita udah sampai di jam kedua ataupun jam terakhir ya, Responers. Jadi buat Responers yang gak sempat bergabung di jam sebelumnya, nah ayo gabung sekarang, Responers. Dan mungkin buat Responers yang udah bergabung tapi lagunya belum diputarin, tenang aja, di jam kedua ini aku putarkan. So jangan kemana-mana, stay bareng Aul di program musik malam. Dan buat Responers yang mau bergabung boleh banget, mau request lagu atau kirim lagu boleh. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat TikTok kita di live nih, Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Jangan sampai ketinggalan, Responers. Nah, di jam kedua ini kita tetap lanjutkan obrolan kita tentang diri kita sendiri, Responers. Jadi buat Responers yang mungkin kurang self love ya selama ini, Responers. Nah, ayo nantikan pembahasannya, Responers. Dan kita udah dapat requestan terbaru nih, Responers, dari Bang Azam yang request lagu tambahan dari RCT featuring Adam Levine, Locate Away. Oke, ditunggu ya Bang Azam lagunya. Nah, untuk itu kita langsung saja ke lagu-lagu yang siap menemani Responers malam ini. Ini dia lagu dari Alan Walker dan Loren, Tato, special request dari Bang Erpan. So, check to the sound.

0: phone.
1: Eh, lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
2: Eh, tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
1: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
2: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
1: Hoax? Maksudnya berita bohong?
2: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
1: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
2: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
1: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
2: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
1: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
2: Betul banget. Yuk, bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga

Selamat malam Responders, dan biasanya Responders malam-malam begini emang cocok banget ya buat kita dengerin lagu-lagu yang santai ini. Nah Responders, ada satu hal yang sering terlupakan dalam perjalanan hidup, yaitu memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk berhenti sejenak. Bukan berhenti ngejar mimpi, tetapi berhenti agar kita bisa melihat sejauh apa langkah yang sudah ditempuh Responders. Dalam keseharian, kita terbiasa menyelesaikan satu urusan, lalu berpindah ke urusan berikutnya. Besok harus bekerja lagi, anak butuh perhatian, rumah perlu diurus, pengeluaran bulan ini juga harus dipikirkan matang-matang. Ritme seperti ini kadang membuat hidup terasa seperti daftar tugas yang tidak pernah selesai, Responders. Akibatnya, kita lupa bahwa diri kita sendiri juga butuh dirawat. Bukan hanya tubuh yang membutuhkan istirahat, tetapi pikiran juga memerlukan ketenangan. Sebab ketika hati dipenuhi tekanan, hal-hal kecil pun bisa terasa lebih jauh lebih berat daripada biasanya, Responders. Menariknya, orang yang mampu menjaga dirinya bukan berarti hidupnya tanpa masalah ya. Mereka hanya belajar untuk tidak kehilangan arah di tengah berbagai persoalan. Nah, mungkin hari ini belum menjadi hari terbaik ya, Responders. Rencana bisa saja meleset, harapan belum semuanya terwujud, bahkan ada kekhawatiran tentang masa depan yang masih sering datang. Namun semua itu tidak menghapus nilai diri kita ya. Hidup bukan ditentukan oleh satu hari yang sulit, melainkan oleh keberanian untuk kembali melangkah setelahnya. Dan seringkali kekuatan terbesar bukan berasal dari keadaan yang mudah, Responders, tetapi dari keyakinan bahwa kita masih punya kesempatan untuk menjadi lebih baik di esok hari. So, Responders, malam ini jangan hanya sibuk memikirkan apa yang belum tercapai, luangkan waktu untuk mengingat hal-hal yang sudah berhasil kita lewati. Karena setiap tantangan yang mampu Responders hadapi adalah bukti bahwa diri Responders terus bertumbuh. Semoga lagu-lagu yang akan hadir setelah ini menjadi teman untuk menikmati jeda ya Responders, menghangatkan suasana dan menemani langkah Responders menuju hari yang baru, tetap di musik malam. Dan habis ini satu lagu dari RCT featuring Adam Levine, Locket Away. Selamat mendengarkan.

0: Respondan Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

Nah, responers, biasanya kalau ada yang bertanya apa kabar, mungkin jawaban yang paling sering keluar dari kita itu biasanya baik-baik aja kok, aman aja, gak apa-apa kok. Padahal belum tentu hati kita benar-benar sedang baik. Terkadang jawaban itu muncul karena kita sudah terbiasa menyimpan semuanya sendiri. Menjadi dewasa seringkali membuat kita terus merasa harus terlihat kuat. Kita berpikir tidak boleh terlalu banyak mengeluh ini. Kalau mengeluh itu lemah. Tidak boleh mudah menyerah dan harus bisa menemukan jalan keluar untuk setiap persoalan. Padahal, menjadi kuat bukan berarti memikul semuanya sendirian, responders. Ada kalanya kita merasa cemas memikirkan semuanya, ada saat dimana kita bertanya-tanya, apakah caranya udah benar atau belum ya? Bahkan ada momen ketika kita merasa kehilangan semangat karena kenyataan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Semua itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang hampir setiap orang pernah rasakan, responders. Hanya saja tidak semua orang memperlihatkannya. Yang terpenting bukan seberapa berat beban yang datang, melainkan bagaimana kita tetap menjaga hati agar tidak kehilangan harapan. Mengenal diri sendiri juga berarti memahami batas kemampuan kita, responders. Kita tidak harus selalu sempurna, tidak harus selalu memiliki semua jawaban. Ada hari untuk berlari, ada hari untuk berjalan pelan, bahkan ada hari ketika kita hanya perlu bertahan, dan itu tidak membuat kita menjadi pribadi yang lemah. Justru ketika kita bisa menerima proses itu dengan lapang, kita sedang memberi kesempatan kepada diri kita sendiri untuk tumbuh tanpa tekanan yang berlebihan, responders. Nah, sebelum malam ini berakhir, sempatkan mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri. Terima kasih karena sudah melewati hari ini, sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga, pekerjaan, dan masa depan. Besok mungkin masih ada tantangan baru, tetapi malam ini biarkan hati beristirahat sejenak ya, responders. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan kami di musik malam. Semoga setiap nadanya membawa ketenangan dan mengingatkan bahwa perjalanan hidup tidak harus dijalani dengan terburu-buru, responders. Dan habis ini kita putarkan satu lagu spesial request tambahan dari Bang Surya, lagu dari Rizky Febian, Hingga Tua Bersama. Selamat mendengarkan.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dipukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama. More, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Responers, tak terasa malam ini kita sudah berbincang tentang satu sosok yang seringkali paling dekat dengan kita, tetapi justru paling jarang kita kenal dengan sungguh-sungguh, yaitu diri kita sendiri, Responers. Di tengah kesibukan mencari nafkah, membangun keluarga, mendidik anak, mengejar impian, atau menghadapi berbagai tantangan hidup, jangan sampai kita lupa bahwa diri ini juga membutuhkan perhatian, Responers. Bukan untuk dimanjakan, melainkan agar tetap memiliki tenaga, harapan, dan semangat untuk menjalani hari-hari berikutnya. Hidup memang tidak selalu memberikan jalan yang mulus ya. Akan ada masa ketika rencana berubah, pengeluaran terasa lebih besar daripada pemasukan, atau usaha yang kita lakukan belum membuahkan hasil. Namun, Responders, semua itu tidak menentukan siapa diri kita. Yang menentukan adalah bagaimana kita tetap memilih bangkit, belajar, dan melangkah meski dengan langkah yang kecil. Kalau malam ini ada satu hal yang bisa dibawa pulang dari obrolan kita, semoga itu adalah keberanian untuk lebih ramah kepada diri kita sendiri. Tidak selalu menyalahkan ketika gagal, tidak selalu keras ketika melakukan kesalahan, dan tidak lupa mengapresiasi setiap proses yang sudah berhasil dilewati. Karena pada akhirnya, Responders, saat kita mampu berdamai dengan diri kita sendiri, kita akan lebih siap menghadapi dunia dan lebih mampu menghadirkan ketenangan bagi orang-orang yang kita sayangi. Untuk itu, sebelum kita closing, kita putarkan satu lagu spesial request tambahan dari Bang Azam, Al Ghazali, Kesayanganku. Selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya Responers, ternyata kita sudah sampai di penghujung jam terakhir ataupun penghujung program ini ya Responers. Yang berarti program musik malam bakalan berakhir dan kita akan menutup perjumpaan kita. So, Aul ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah stay bareng Aul dari jam 10 tadi ya sampai jam 12 sekarang. Udah 2 jam berlalu Responers, dan mungkin kantuknya udah datang nih Responers, dan mungkin matanya udah 5 watt ya Responers. Nah, buat Responers yang ketinggalan, program musik malam bakalan hadir kembali di esok hari, masih di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12 malam. Jangan sampai ketinggalan. Karena berada di punggung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran, dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. So, Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah Responers. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning responders. Gimana responders kabarnya pada hari ini ataupun pagi ini ya responders? Ya, hari ini tepatnya pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 ya responders. Kembali kita berjumpa pagi-pagi begini responders sebelum memulai aktivitas dalam program Selamat Pagi yang akan menemani langkah responders sebelum memulai aktivitasnya atau menemani responders untuk bersiap-siap menuju aktivitasnya serta memberikan ruang bagi responders untuk

menikmati pagi ini dengan semangat dan energi positif ya Responers. Nah, nantinya dengan lagu-lagu pilihan pop dari Indo ataupun Barat dengan vibes yang ceria yang bisa memikin semangat Responers membara pagi ini. Nah, jadi buat Responers yang mau bergabung kurang awal pagi ini, mau request lagu boleh banget. Atau Responers mau kirim ucapan ulang tahun buat semuanya, mungkin lagi ulang tahun, mungkin keluarga, orang terdekat, bestinya, ataupun orang tersayangnya ya Responers. Nah, boleh banget nanti bergabung bareng Aul, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official. Langsung saja di DM ya Responers, biar gak ketinggalan. Langsung saja Responers, Aul nantikan requestan terbaik Responers, requestan semangat Responers pagi ini ya. Dan buat Responers yang mungkin berada di luar frekuensi kita, di luar jangkauan ya, tenang aja, pagi ini aku tetap hadir untuk Responers lewat streaming kita di www.responradio.com. So, langsung saja join Responers. Nah, biar makin semangat pagi ini, kita juga akan bahas satu tema yang menarik nih Responers. Nah, tema kita pagi ini yaitu cara menjaga semangat Responers. Nah, nantikan pembahasannya Responers dan beberapa motivasi nanti, tentunya nanti Responers. Oke, itu jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi tentunya bareng Aul. Dan habis ini sebagai pembuka segmen awal, kita putarkan satu lagu dari Bilau Band, Satu Langkah Kecil. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, informasi kini tersedia di mana-mana melalui media internet, TV, buku, dan surat kabar. Namun kita perlu keahlian untuk mengkompilasi, menganalisa informasi yang kita terima, dan berpikir kreatif dan bukan reaktif. Kreativitas sangat dituntut untuk memenangkan kompetisi zaman sekarang ini. Foster dan Kaplan berkata, semua elemen yang terdapat pada inovasi adalah kreativitas. Hanya dengan mengerti akan kreativitas, orang dapat berjuang untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan kinerja kita. Dengan bantuan suatu imajinasi, kita dapat mengubah informasi yang samar-samar menjadi suatu strategi melawan kompetitor. Sebuah rangkaian kreativitas sangat penting dalam berunding dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Usahakanlah diri Anda untuk selalu kreatif demi sukses Anda.
0: Mimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

keadaan belum sepenuhnya sesuai harapan. Karena setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini sedang membangun masa depan yang lebih baik untuk diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi, Responers. Coba mulai pagi ini dengan target yang sederhana, Responers. Tidak perlu langsung menyelesaikan semuanya sekaligus. Satu pekerjaan diselesaikan, satu langkah diambil, satu kebiasaan baik dijaga. Jangan lupa juga memberi apresiasi pada diri kita sendiri. Tidak apa-apa kalau perjalanan terasa pelan ya. Yang penting jangan berhenti, Responers. Jadi, sebelum memulai aktivitas hari ini, katakan pada diri kita sendiri, Responers. Aku mungkin belum sampai di tujuan, tapi hari ini aku tetap memilih maju. Karena semangat bukan datang setelah semuanya mudah, tetapi muncul saat kita memutuskan untuk tidak menyerah, Responers. Nah, selamat menjalani hari, Responers. Semoga pagi ini menjadi awal yang penuh harapan, membawa kekuatan baru, dan setiap langkah yang kita ambil hari ini mendekatkan kita pada impian yang sedang diperjuangkan. Tetap semangat dan selamat beraktivitas, Responers. Kita lanjutkan lagi ke lagu-lagu yang siap menemani Responers. Ini dia lagu dari Hivi, Mata ke Hati. So, check to the sound.

0: Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Masih di Selamat Pagi Responers. Nah, Responers, pernah nggak merasa kalau yang paling menguras tenaga bukan pekerjaan yang berat, melainkan pikiran yang terus membandingkan hidup kita dengan orang lain? Melihat orang lain terlihat sukses, keluarganya harmonis, karirnya berkembang, sementara kita masih berusaha mencari jalan keluar dari berbagai persoalan. Padahal setiap orang sedang menjalani babak kehidupannya masing-masing ya Responers. Yang terlihat tenang belum tentu nih Responers tidak sedang berjuang. Karena itu salah satu cara menjaga semangat adalah berhenti mengukur hidup kita dengan pencapaian orang lain. Fokuslah pada perkembangan diri kita sendiri Responers, sekecil apapun itu. Nah, kalau hari ini kondisi keuangan belum seperti yang diharapkan, tetap syukuri bahwa masih ada kesempatan untuk bekerja dan berusaha. Kalau mendidik anak terasa melelahkan, ingatlah bahwa setiap waktu yang kita luangkan sedang membentuk karakter mereka di masa depan. Dan kalau mimpi terasa masih jauh, jangan buru-buru menyerah Responers. Perjalanan besar selalu diawali oleh langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Nah, pagi ini mari tanamkan satu keyakinan dalam hati ya Responers, bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang tetap setia berjalan, terus bertumbuh, terus belajar, dan terus percaya bahwa usaha yang dilakukan hari ini tidak akan pernah sia-sia. Nah, semoga semangat yang kita bangun sejak pagi mampu menemani aktivitas, setiap aktivitas kita ya Responers hari ini, hingga hari ini berakhir dengan penuh rasa syukur. Tetap optimis, tetap melangkah, dan jadikan hari ini lebih baik dari kemarin. Ini dia lagu dari Titu, Oke. Okay.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat.
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
2: Dari Pasar Baru Kasan, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Pagi Responers, kita jeda bentar lagi ya Responers, karena ada informasi nih Responers tentang agenda pemerintah kabupaten pada hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Yang pertama, jam 8 WIB nanti Responers, undangan peringatan hari jadi Kota Padang ke-357 di gedung DPRD Kota Padang Responers. Terus yang kedua, jam 8.30 WIB nanti undangan kegiatan gerakan irigasi bersih di daerah irigasi Batang Anai di Sintoga. Oke Responers, cuma dua itu ya. Responers, informasi tentang agenda pemerintah Kabupaten Padang Pariaman hari ini. So Responers, buat Responers yang mau bergabung bareng awal pagi ini, yang mungkin tadi pagi-pagi belum sempat ya karena baru bangun ya. Nah boleh banget Responers yang mau request lagu penyemangatnya pagi ini, playlist semangatnya, atau Responers mau kirim ucapan ulang tahun juga boleh. Nanti bisa bergabung lewat kontak ataupun WA di 0821-5566-8003 atau 0811-6622-930. Ataupun Responers juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Langsung saja di DM Responers, Respon Radio 93.0 Official. Oke Responers, jangan sampai ketinggalan. Nah, untuk itu sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Yovie and Nuno, Manusia Biasa.

Ya responers, kita udah sampai di penghujung jam pertama ya. Yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Dan buat responers, jangan khawatir dan jangan kemana-mana, karena masih ada satu jam lagi dalam program Selamat Pagi ini. So stay bareng Aul di program Selamat Pagi, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.